0: Ya, dan betul ketiol tumbuh pagi tahun depan ya.
1: Ya, pedih sebab ketiol tumbuh pagi.
0: Aku enggak ikut tumbuh pagi dari ketiol orang.
1: Oh, mana mod lawan ya tuan.
0: Oke, jadi ya baru aja udah habis Daniel. Kayaknya tadi World Cup main ba grup H ke lainnya tadi pemutus ya Uruguay bertemu dengan Saudi Arabia pagi tu nih baru habis Daniel.
1: Seri satu sama.
0: Jadi boleh taran punya kaki tim Asia ke tahun tu.
1: Ya. Nadai bedau leh tuan.
0: Alu bedau lah tim Asia ne.
1: Seri ngau menang.
0: Seri ngau menang. Korea seri. Saudi seri. Australia Asia mega menang.
1: Menang.
0: Jadi main ke saya tu mimet dah lagi kami tadi Saudi Arabia kak menang kalah dulu yang leading minit 41 Abu Dayyeh Al Amri udah skor lalu lead ngujung ke Saudi leading 1-0 ni now. Tang tajap ya. Aba minit ya ke 80 Uruguay oleh ngage baru.
1: Ti nak skornya tadi bisi peluang mesti chan menang Saudi Arabia.
0: Ya misalnya ame udah skor lalu ke packing bus dah.
1: Packing bus. Ya meh kemudian tadi tun lama lagi sudah packing bus tang nanti nak packing bus ingka mai lagi ke pucu.
0: Anjang ke ya meh lepas nanti dicek ke statistik di tau ke alai try dari Uruguay 25 itu lalu shoot on target bisi 10 itu nanti dibanding ke ngau Saudi 97 itu try 3 itu shoot on target city goal.
1: Ya, midat pemidat Uruguay ne.
0: Okey lagi ketik hendak deh. Malu lah weh.
1: Berapa jauh ranking sedaya tinggi amat. Dan dia tadi sebenarnya seri aja ngelawan Saudi Arabia.
0: Ya lalu apa main ya ke Bukai Grup G ngau tadi Belgium bersatu ngau Egypt atau ke Mesir kalah ya skor ya 1-1 muka main sari tu neh.
1: Egypt ngelawan ni tadi tu?
0: Egypt ngelawan ngau Belgium.
1: Belgium.
0: Kalah ya Belgium tu tadi kira ya bernasib lawan Muhammad Hani minit ke 6 meri Saguati skor ngegi gol rimpu
1: on goal nah.
0: On goal. Egypt dulu skor minit ke 20 Imam Absur masuk ke gol sida lalu hari statistik kira bisi fight meter tadi ya. Hari ball position semua kira juga 50-50 pada aku pagi itu tadi
1: ya ada yang main ke rindu daripada aku tun Morocco ngelawan Brazil. Kita nanti nyangka Morocco tu tadi oleh kering ngujung ke oleh seri dengan Brazil.
0: Ama lawan yang lama tu tiba-tiba ke ba edisi-edisi sebelah tu Morocco tu tahu daripada ke kita yang bunyi ke terumah peti-peti yang belacan deh.
1: Yeah.
0: Si, selalu dijamah orang tentang aku pan kaya bulan dah berasa TV kuludah.
1: Kelebih lagi terindu ke tim Brazil.
0: Tak nasib ke bunyi ke aku tahun tu aku betul lah nyam tim aku gerinti ada kalah laban ada layak.
1: Italy.
0: Tat ke. Okey, situ lagi main pukul 9 tu lagi Daniel.
1: Ya.
0: Ke Alai City lagi tim ngari ke menua Asia, yangnya tadi Iran dekat bersatu ngau New Zealand.
1: Jadi tim New Zealand tu hari Oceania. Kita dan momah ni bagi tim ke menang tang ba friendly match kita oleh merak New Zealand tu tadi sedak ya seri ngelawan England sebenar World Cup tu tadi.
0: Ya, lalu tu muka City tahu di padah kita ngenyet megak ba grup H tu tadi kalai mati-mati kelebih lagi orang ke minat lagi tim Spain pagi tu tadi tengah malam tu tadi kamu tadi kira kecewa mesti dah ya. Laban nan mu nama ke bahas Spain tu tau jadi ya belacan. Belaban kau tim ya ke newcomer Bayu ternyata World Cup tu tadi ianya tadi ya Cape Verde semina seri kusung-kusung skor nadai meh
1: ya mayu harung gombai Spain tu tadi boleh ngalah atau kau boleh menang bersaing laban Cape Verde tu laban bakal hatinya tadi udah halah bersaing tim dah
0: tim baru-baru
1: tim baru yang Spain tu tadi semina seri aja.
0: Ya, mereka kau laban tit pedak bahas statistik bol tu mayu lagi tunggak ke Spain sida bisi 23 iti shot lalu 8 iti shoot on target City dan yang menggol nanti dibanding ke ngau sida Cape Verde tadi ia ke semina bisi 6 iti shot City je shot on target.
1: Ia ke dipuji orang ia nak goalkeeper Cape Verde tu tadi
0: amat
1: Botinho tu ya bermain ba Liga Division 2 dan boleh nyolot bawa cup tu.
0: Amai jari yang pernah buka aku kai siti duit jari aja. Buka si nyau buka jari pelawa. Besok saya kusi lapan itu jari.
1: Ya. Tuh segini nerima offer besar itu dah tu lah.
0: Amal kompom tu division satu niki tan baru. Tak berkenan ke banyaknya mai koran tu tadi bualnya tadi segala ni ni. Kita nak nyangka kadang-kadang ya kekuat tahu jadi belacan ya kebelacannya. Ule yang agak upsetnya menama ya World Cup tu ya lain gi kelas ya. Tidak dibanding ke ngau pekit-pekit kesuah daripada kita.
1: Ya, kita boleh mendak tim ke kereng nemu alah, tim ke nak kerengnya tadi nemu menang enggak.
0: Dan iba nak kena tu Jerman nang ditiah ke tradisi sedaya jarang nak menang pesai.
1: Ya, Jerman abang Brazil pun menang pesai sebab tu pun nak agak kita yang ada tim tu nak kereng darah.
0: Oh, dan si nak kereng darah masuk World Cup.
1: Ya, nak ada masuk World Cup kereng ya.
0: Kereng. Tanda yang kaya tu menang pesai bakanya. Ya,
1: 7-1.
0: Okey, jadi tu tadi tua tu nang benuang syok mai meda klub lagi dia tu mayuh bala kita ke Buntal malam leban World Cup di atur di tengah malam 2 ke pagi.
1: Ya.
0: 4 Mei sari lalu kadang-kadang kita tu benar-benar syok tentu besi utai ke spoil atau ke ngacau mood kita lebu amanya kita meda TV.
1: Kes mina meda World Cup tang benar kita meda movie ke tahu ke meda cerita drama ke nama utai ke ngacau mood kita nya tadi ngacau mai utai tu. Nyo namanya nyo nadai mood gi ke meda tu.
0: Ya okey sebenarnya bahawa TV aja mai kita meda telefon pan tahu ke tadi meda konten telefon tahu kita meda wayang.
1: Ya.
0: Tentu mesti siti-siti perkara tinggal sore. Akai ya, saya kena gi meda ya. Di kacau mood. Jadinya merandau kita iba duo pagi wai ke pagi tu. Nah mana kini utai ya ke ngacau mood kita amat lebo kita kunung suak-suak meda TV. Nah TV ka wayang ka atau ke konten bertelepon ya ke ngasuh kita tadi ini tiak ke tengok ke mangkok krimot punya kaki.
1: Ya, kena ke komen kita ba Facebook YFM Iban lagi kami dua dekat maca komen kita.
0: Iya. Dan sebelumnya berpunyai dulu lagu hari Alon Lopeng Badu pagi wai kita ke pagi tu bujang semalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main buat grup I. Iraq dan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi buat TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J, Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ianya match ungku tengah malam tu lagi nyentuh ke di pukul 9 pagi lah ni nih.
5: Mayutin.
4: Ya, kalau yang tadi juara bertahan ianya Argentina di cup satu ngau Algeria ngarap ke nanti mesti upset nanti apa meh?
5: Ya.
4: Aku sih ngambil Argentina pesaya kali tau.
5: Mayor ngumai Argentina tu tadi boleh ngetan ke namanya champions dah ya. Serta mega mayor mega orang dekat medak Spain menang.
4: Iya. Entang anak nak ingat mega ba grup I runner up ke tahun yang kemarin ianya France dekat bersatu ngau menua Senegal. Ba grup I pukul 3 dini hari pagi lah.
5: Jadi tim kekeringan hari Afrika ngau mega runner up hari tahun 2022.
4: 22 lah tengah kubiatnya ingat tu. Entang nak ingat tahun sebelumnya France juara.

0: Yeah.
1: Jadi tentu ya target kita tahun tu ini kak tiga kali berjurut kak masuk ke final World Cup. Lepas nak untuk lihat di kita betul di kengai kita ini gak friends tu tahun pernah ke City hari tim yang kesuah naga upset nak di sadang-sadang sedang muka oleh datang petikas tinggi tahun tahunnya di champion bakal ke sebelah tu.
0: Aku segi bakal World Cup tu ni sebab tu segi Argentina pilih ke sebab tu.
1: Ya meh. Ya Argentina pun mimet dah gimeh. Yeah. Ya ke final ya ke pemadu ya asyik kemarin memang finalnya kekalah daripada aku. Maya Argentina bersatu dengan France mari. Tu paling puati lah pun gol mayuah. Udahnya yang pun endurance kita ke medaknya deh. Lain hari lain. Tang penanggul ya lebuh maya suap medak maya suba nak muka-muka. Anak minta gagak ke susu. Cucu gagak, cucu gagak. Kita yang rindu medak. Mapes dikur senyikur mayanya. Cucu gagak, cucu gagak. Nanti muat lagi kemudah penetir.
0: Okey, boleh lagi topik kita cerita. Nama utai kengasuh kita yang tadi nadai muat maya kita medak TV. Bukan ketuan tadi. anak minta gagak ke susu. Nanti kau bukannya betul anak minta gagak ke susu. Tekan anak penuh tindaknya tadi terdani. Nanti anak terdani. Enggak, tak boleh ke kita yang tadi fokus medak. Membual tak kamu dah cerita ada tuan.
1: Nanti sebenarnya telah ni ya tidak baru dengan awak. Ya telah ni alu macam mula ni yeah. Aku minta gagak ke susu. Ni kalau nyabak minta berap mata kita itu kau melihat kian. Tang jari tu mak kena nampak nampak yang tidak
0: apa-apa. Hari dia kena fokus. Mana ada ni buah benda sekali.
1: Ya, benda sekali lah apa pujung emosi kita kacau.
0: Okey itu bisa hari Ana Peter tuan. Komen kita sekali itu. Selamat pagi ku ya. Di pantau hujan. Teka ngasun ada mood mayo iklan. Line internet megak ngacau ko ya. Serta diasuh orang ngagak kopi pan nade mood ko ya. dan yang tadi perut nemu ngenyet pedias. Lalu Siti lagi karan tak nemu nadai karan.
1: Maya nyata nanti kita muda TV ya ke live. Karannya Siti waktu tandunya ya kau dah bisi telefon itu. Nanti ngacau ikan tanya me. Lain internet menyikit tadi ikan Siti Arifato ya dah.
0: Ya.
1: Kadang-kadang kita muda kaku deh. Muda drama CEO menyamarnya. Penuh susu deh. Nyo kena teklemek dan ceritanya. Sekali lalu tumu legging ya patnya. Akai-kai mainnya kayak buffering. Tengok muda. Dia cepat gini lain tu. Bangkok ni lain nyumpah.
0: Matun. Kadang-kadang sida ya kempu company wifi tu deh. Ya gemaya kita mudah nyak mayanya ge sida ya ke maintenance lah tu lah benung niki tiang
1: tawanya.
0: Tawanya
1: ka upgrade-nya. Uji ka? Uji dah ngagak jadi maya kita kena mendat telefon. Tam penanggual dunia kami hari tu. Maya mesti kena mendat telefon. Tam 24 jam pada aku dia tahu.
0: Alam mendat telefon siang mendat telefon. Ngena ni apa gang tu? Sikit mendat telefon magang.
1: Amat sama mega beka komen dari pendengar kita yang will ke pagi tu. Kalau bagi lebih maya mendat YouTube ke. Maya ke cun-cun meras kali alu stuck tegak ke line tau ke limit internet access. Maya bisi line alu ka loading blama dah berapa itu sin tinggal tegak ke line-nya. Kaban udah habis cerita pada kaban ya kebukanya atau tegak ke line-nya stuck blama lu nama ambil episode 1.
0: Orang udah cerita ke pasal episode 2 ne. Star yang si koto udah bapangan go si koto star yang CEO menyama udah ditemu siapa?
1: Udah ditemu orang kaya lagi benar udah sumpah orang CEO menyama.
0: Hari ke kumeda mana ni bom meda ada pihak deh si kaban meh. Nya Siti ngasih ada demo tu. Orang spoil dulu.
1: Spoil dulu. Lu mau bawa wayang ke lebih ya.
0: Ya.
1: Aku madu ngai ku. Lu mau kita muda wayang. Kita itu rindu ke muda ceritanya. Lepas ni muda kita jalan cerita mentang. Nanti kena kurang sepiaknya tadi. Bangsa ya ke mood spoiler kurang.
0: Ya.
1: Udah tu lagi. Udah deh. Mungkin sepang. Hari belakangnya datang lagi. Hari belakangnya datang. Kita ya ku fokus bercerita. Nanti ya umat kenusi cerita tadi. Aku kalah sekali. Tentang tu ke wayang bertibi. Kapan go kami serumah kenyang memang dah TV ya mbah tunggu si terpendam ku tiba dah tu si dari pun tu jong cita tu kan ku
0: ama tentunya kengasuhan ada mood ya udah meda ya nemu ceritanya ya si dia ya wajah mengita ini buahnya ana
1: ama yang lepas itu trial orang kemedanya nyunanya kelebih lagi bukan cerita tu le elemen kan pada kita dalam cerita tu elemen tinggal suka kita ternyir
0: suspend
1: kesal entah tidak nusi nyinan tu lagi ada belakangnya suspend ada lenyau deh dia nemu antunya ada belakang tak lagi.
0: Anda spoil lah. Kita ke muda cerita dengan kabar anda kita dah nemu. Anda yang spoil cerita.
1: Oh, lalu pihak megang dengan kita yang kena nemu pembentuk Saudi Arabia yang lawan Uruguay. Anda spoilnya mana ke kabar kebaru nanti. Ini mu kabar kemudian secara ulangan lagi.
0: Ya. Lah kabar dia suspend.
1: Okay, jadi ya, bulan alaman ini. Pagi tu, 2 pagi. Menuju ke balaya ke suah agak ketinggi buat tadi spoiler buat dalam orang kemudah ubi tu. Oh. Abadu kiruah ceritanya lagi. Heli pagi tu.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Berdau, download RTM, klik tahu, download itu laman semua match FIFA World Cup 2026 tu bisi di pantai ke Badia.
1: Nak kira tim dikerindu ke kita ke, tim dah dikerindu ke kita ke, bisa yang bagi yang 104 itu main, buat RTM klik.
0: Nak rindu pun pedak, meh. Bukan cuma, nama kamu kamu dah yang kena dikerindu, nama kamu dah yang lah.
1: Okey, topik kita dua pagi wai nama tadi ngasu mood kita nya tadi spoil atau kan ada mood maya kita nya mendak cerita mendak World Cup ke mendak benong mendak drama movie ke ba streaming service ke tau apa di indoor.
0: Okey, ni Jawil peringa kita ya pagi tu hari Bandar Raya Miri utai tengah cau mood amai mai mai mendak ceritanya benuang cerita tadi mana-mana temu iklan masuk. Benuang ke mendak cerita tadi iklan masuk. Kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan.
1: Ya.
0: Kelebih lagi aku ingat mai zaman cerita bawang putih, bawang merah semua. Nya mai maya iklan ya ke pemadu mayuh keluar.
1: Awak nonton. Awak ya benuang suspend, benuang zoom-zoom juga minta. Alu mai iklan.
0: Alu mai iklan. Udah ke dia pun zoom in zoom up nya dah ada berapa minit. Ya ke biak ke nenek berapa minit. Iklan lagi maya ceritanya kambia.
1: Awak ni datang habis iklan zoom in zoom up baru
0: zoom in zoom up baru ke tembaru baru biaku iklan baru ke.
1: Itu lagi iklan tuan kembali lagi mendak cerita buat TV 2 sebab Dragon Ball.
0: Ya, amat.
1: Iklan roti coklatnya.
0: Oh, aku mesti jen apa lu ke.
1: Ya, nada terbukai no muda. Ni ajak no muda semua.
0: Tambah gamegak mayanya. Ada gembol pan. Ya ke biaku ke diri. Aku jaku ya belaban. No minit aja. Ya belaban. Nada saya sarintang. Episodnya 4 minggu. Lepas ya kata menuang. Ya pan dah berapa lamanya. Mada gembol Frieza Goku. Frieza Goku. Iklan.
1: Flashback ya gaya. Ni nas mayang nanti Frieza nyambil belaban ke Goku.
0: Ya, mereka kau nyopos tahun baru Frieza mati. Okey, jadi kejuan pagi tu lebuah maya benuang ninuak meda program TV atau kemudian ke radio utai ti ngasuh mood nak mana satu temu dia suara muat garis laban hari hujan. Nombor dua, telefon munyi. Kalau lagi benar kita benda apa telefon tadi, bisa call in ke? Cerita benar best, call in ke orang mayanya. Lalu ketiga, kelalu mayo iklan. Nah kadang-kadang nyo iklan lebih lagi hari pemanjai cerita. Cerita 3 minit, iklan 5 minit. Lalu pihak mega ya ke ngai amamat yang tadi black out.
1: Ya, nanti boleh sekali ni.
0: Amam.
1: Tiada orang telefon lagi oleh runding-runding tu.
0: Amam.
1: Tapi bakal black outnya tadi. Nada kau ngau mah.
0: Black out lain ke, black out karan ke sini. Nada yang pun sekali telefon tu nak awak. Yeah. Oleh dia diklan kita. Oleh diklan.
1: Hari Cynthia Richard tu tu. So pagi guys doa aku ya. Utai ke ngasuh spoil mood aku ya. Orang ke selalu maya tanya tanya maya mendak movie. kita itu sama keterubah mendak ceritanya. Tapi maya tanya tanya. Dan yang tadi kedua, nak fokus mendak cerita kebagi nanti sanuknya kau ya. Siapa itu ne? Siapa pelakon tu ne? Kau ya. yang kedua mah kau ya. Sama abang kategori satu yang tadi kena gak?
0: Dia menjadi semua.
1: Dia menjadi. Dan yang tadi ngai mendak orang main telefon mayang mendak cerita kau ya.
0: Tapi yang main telefon mendak cerita ni, tulis kemudian telefon fokus yang ceritanya.
1: Ya, kita ialah bendanya.
0: Amat.
1: Tembak kategori satu yang tadi tu, orang ke mayang tanya ni, amat setuju ke kau?
0: Amat. Kelebih lagi, dengan tiap kali kita boleh dengan orang ketatua mendak TV. Ini siapa aja tadi ni? Ini bagi orang mana tadi?
1: Ya.
0: Ini orang bukan laki ya, ini tadi bukan laki ya aku tadi. Kita boleh dan baru mendak ceritanya. Fokus saja ke cerita.
1: Ya.
0: Dan kalau bertanya ni, tu usah nanti kita bunyi kok nyari nyake semua deh mulai ngorai ke ngap muda TV ngap tuh tadi ya ngarang ngap dan mau jalan cerita tentang orang muda.
1: Ya, okay, jenis orang movie lah kena tuan. Tapi bangsa orang ke movie impo, ya sikit pedak aja ya.
0: Fokus
1: ya.
0: Tentang dia ke bangsa orang ya ke ngap tu munyi kia tadi. Nih, nama ya kikap kaban munyak ke nyu yang langsung ceritanya. Ya nak nemunya jahit-jahitnya tadi, nemunya jahit. Bakal orangnya nemu nimbali barang yang belakang.
1: Awak terima kasih orang ke kabono yang tadi. Lari dia, lari dia. Orang kabono dia lari. Nama dia nak lari.
0: Ya, nama dia tak sedih diri. Kabono adikku ya. Jalan ceritanya udah kenyana. Jadi cerita lagi nanti. Ya, udah mendiam untuk kita yang baru waktu. Oke, okay, jadi sama pagi mengagai peninggal kita ianya tadi. Dominic Untuar pagi itu. Madu enggak ya. Lebuah maya kita enjoy mendak cerita batibinya. Maya kita ikat belalak mendak cerita. Mayanya agak orang asuah pengawal. Ngerja pengawal. Nama nolah ngerja pengawal diri. Kena kita sahab kita.
1: Amal gini aja. Nanti orang udah habis mendak cerita agak.
0: Amal. Nanti bakal World Cup ya ke deh tu. Ini oleh. Nyoka bertangkap-tangkan main. Contohnya bakal deh tu. Kira bisi 28 minit lagi sebelum kita meda New Zealand berlaban dengan Iran lagi. Ame tu meh kita ngerja kurangnya mamat ngasu yang ada utai.
1: Ya.
0: Laban dah 9 lagi anak ngasu yang kerja lagi.
1: Ya, ya nuli angkat lagi.
0: Ada uli ya kaki, lo kena pakok dia aja.
1: Nanti mode half time. 15 minit aja angkat.
0: Half time tahu kena tadi bisi carut pompe orang main tadi injerinya lama. Saya nanti orang hati sekecenya tahu ngasu yang kejap. Ya pas kejap aja, nanti ngasu yang lama.
1: Okay, Riri Chow Unup Tun. Selamat pagi, selamat jalan ke pengawak kau ya. Di simpan semuanya mana hari. Tapi ke ngasuh ngacau mod ya kau ya. Cerita mana dan ya lu pansu iklan. Kedua, ane minta bersumai ke pemakai. Nyap tak ngasuh nak demon kau ya.
0: Bersumai pemakai, ke kes tadi minta gagal susu.
1: Siti maya sobat tuan, maya ku agi school sobat dia, maya kita kebiak sobat. Mereka mesti streaming service mayanya. Mereka movie, bak cerita CD, TV tu mah. Mereka movie, kan maya cerita movie pukul 9 sampai tengah malam, tak ke pukul 10 sampai tengah malam. Udahnya tadi, pukul 12 dia bisa berita tuan.
0: Ya.
1: 12 sampai 12 tengah.
0: Oh.
1: Benar suat dia mendatun. Ini kan datang berklimak ceritanya. Sekali berita. Okay.
0: Kira ini kan ujung-ujung. Ini kan datang berpengujung. Berehat sebentar untuk beli-beli laluan pada ikannya berita. Aku nyak, aku ngai mamat tengah berita semua. Dan ada orang yang berita tengah malam. Pukul 8 tadi orang yang mendiang.
1: Kadang-kadang nama nolak nanti ikut tidur terus katun.
0: Entah aku nanti tengah beritanya memangnya beritanya meh. Aku tu tadi ngerja pengawal bakal bersumai leban selalu nanti muda minute movie. Movie malam hari. Memangnya perut tu mudah gila parti bukan malas tu.
1: Ya.
0: Jadi awaknya meh dia kena kengar sepi. Sebelum penampung baru muda cerita tentang ya ke ngasuh. Mun spoil mamai, habis berita nak, habis berita tampung movie tadi. 5 minit jalan habis cerita.
1: Menyuka Melayu nak berbaloi dengan nanti ya.
0: Nak berbaloi ketinggal dengan nanti setengah jam tadi baru je start kembali bersiaran ke. 5 minit lo habis cerita mati kalau jai.
1: Ya jauh jong ya.
0: Semua pagi mengagai Adom demuang peninggal kita nyau ingat ke baru berumah tangga sebab mendak drama kungfu Cina ya. Laban ke minat main mendak cerita kungfu bakanya ngau penintang so spoil amat. Benuang sidatup kumpu bini gak mayuh mayuh teh tanya. Ini bagi urang jai, ini bagi urang mana? Ini nama ku bayar kumpu bekanya, nah kumpu namanya.
1: Bekas ikonya tadi ni.
0: Nanti bakal dia punil tan dia bergulai dengan orang ke mayuh teh tanya bom duan kamera TV tu movie.
1: Ada aku dah aku kena tan. Dah tan ke tan?
0: Sama.
1: Lu leh aku. Mana aku ni bom mendagi.
0: Kelebih lagi nanti buka sebab punya tu zaman lagi benda CD tu tape sama tape wrestling sebab tape wrestling tu biar ini menatang tidak maksud siku dua orang tuai kelebih lagi orang tuai ini
1: you ya jadi komentator nombor dua dia
0: komentator satu latah satu nombor dua kita ketanya kadang yang nanya apa namanya mukutnya anda pedih mukut kena Tama, udah berbukut. Pertanyaan sebabnya benar berbukutnya, Mai.
1: Setiap gitu, kadang ke kita muda video atau ke VCD sebabnya. VCD ke scratch-nya. Ini ngacau mak mood sebab.
0: Amanya setiap hari ya mood spoiler. Anang kelebih lagi nanti ke CD-nya baru aja dibeli. Bedau dipasang. Baru dibeli. Kak meda. Tengah-tengah cerita temu tak stuck.
1: Ya.
0: Okay.
1: Benar dia masuk ke CD-nya lah. Ngecal kekal nyadi.
0: Kapan kesubahnya mah kamu ngena teori tau deh lap-lap do bere keluru. Ah, baru mendak keluru ketahuan nampal stresnya kunuan ya.
1: Au.
0: Sekali nama nampas kalau lenyau sekali.
1: Nau leana.
0: Tekupah.
1: Kemai kuliah tadi.
0: Oke, jadi kita belalah dulu sekali itu berpindah baru ngau lagu ke di bayi nila bagi ya. Kira baru meh ngenang sini kok. Udah, skres, skres, skres, nyut kupak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Kucing 0.3 FM.

0: Ya tentunya YFM Pengerah Pagi. Hari ngenang ke Utaya Kendal dan kerindu Muhammad Lubuh Mekte. Siok-siok menda Siti Cerita Tau Kini Tadi Live. Okay, sebab pagi yang kaya peningal kita Deris dengan Kawi Pagi tu. Jadi bak yang pu Utaya ke ngasuh mood US Puel lebih ya geram tu ke kap menda Siti Ceritanya lebih memang sang ceritanya temu ada subtitle.
1: Oh, mama.
0: Bisa pakai dan bisa subtitle tentang subtitlenya lubah arti ya nyokas setengah teh sebuah tadi nyoda belakang dan subtitlenya.
1: Ya, kini kita akan nemu jalan cerita nah.
0: Aman, apa tu begini arti ya? Nanti kena ke bahas subtitle tu tadi Nil. Aku teringat zaman BCD Cita Rumpak sebab subtitle tau saya kurangkan ke subtitlenya Pak Ari Google Translate ini. Lain nanti ke sebut lain ke dikeluar ya. Bukan contoh ke cerita pulih deh. Pulihnya ke nangkap pencurinya. Freeze ke ya. Subtitle beku.
1: Ya baru direct translation. Dan pelabak ko laban di kapenda CD cerita rompak. Pedak ja ame. Asal ya. Madik faham.
0: Aman. Papa ame CD mah udah cerita rompak baru ko bapa ringgit di beli.
1: Ke 5 ringgit kini semua.
0: Ya orang langsung beli cerita rompak semua maja ke beli kada mah ke Tegal ke kalau keran ke cerita jam 4. Kini bakal kul bagi bakal kami semua ba bagi menua yak nanti bisi wayang. Nanti pilihan.
1: Aman.
0: Kamna ceritanya jam 4. Nya mah CD cerita rompak. Lagi ngawa ya ke setetel ke muka ya ke ngai ko mama ne tengong di medak tadi nemunya CD ke beli dinya di ambi ari wayang.
1: Ya
0: mesti kamera yang udahnya tembus sih pala orang masa
1: orang benar ketawa dengar
0: orang benar ketawa dengar
1: ya ke temannya ten gambar kan ya terang gambar
0: nyak kemana
1: kenyadi kemesu
0: jadi kemana apa kemana ceritanya tumu dan ada wayang tu benda
1: aman tuan cuba menau pesisir ya ke jauh hari negeri berkini ke kita ke mendana nyanja mesu ba
0: ni cerita kemana baru ke di joran cerita rumpai pedak me yang tu ke kamera ya kita tungkup ke belakang menatap rambon dulu udah me kutuk ni ke sini makanya
1: laku menyak jauh hari suba tuan. Kasihan dah kita semua.
0: Ya, mengenang semua.
1: Oh, dua hari Christina Siotun. Benar ya kita awak dengan utai ke dibaca tu aku ya.
0: Oh.
1: Okey, baik. Baik ya. Mau spoiler maya mendat TV ianya iklan. Ngau ya ke ngasuh pedis hati amat aku ya. Maya kita benar fokus mendat TV orang sepia tak. Singapura utai tanya aku ya. Dah berapi nuan? Ini malah awak kita esar itu. Ni anak tua dah pulai. Ni sandut nyim set telefon.
0: Dengar wah. Ada aja aku paling ngai ku deh. Maya kita muda TV dah tanya balas sida ibu bawang renjernya. Cuma dah tanya nak nusung bilik kita ega. Nanti kan aku kita muda cerita dengar wah. Nemu yang nak bilik kita ini sida yang meeting. Dia muda TV pernian tu mat teringat sida ya. Kemudian ngetak balas bawang dia.
1: Sudah ya belum membawang dia kita muda TV ini ya ke kita itu tadi bangsa orang ke pendiang segi lansia empu ingat cerita ada bukan jujur enggak membawang
0: ku jaku tadi kan ingat nama tek pada TV ni tahu jujur pendiang ke channel palu sekali ada muda TV nyanya yang ngacau fokus kita ini.
1: Sige bangsa kekam membawang ni
0: nanti. Ya, memang salah ya bagi saya ziko-ziko mensia tu. Lepas dah berkenang ke ba dunia ya ke 4-5 tahun sebelum kita beralih ke dunia ke digital itu, kita bisa berpanggai ke ba station city station company lo private ya ke temu kita main berpura ya ke kena pilih. Aku pandu ngai ku sebab deh. Channel ya terang amat terang nanti dia ba ulu sungai tang pemadu ngai ku benuang dia medanya ari alu hujan.
1: Ya, alu unavailable mas bisa banyaknya.
0: Ya, unavailable. Ujujun nama dia kencang di kap na diri ke baru me tiang tulang ikan ketika kam na TV sehari hari.
1: Jadi kena. Siti sebab tu banyaknya sebab kekadang nak tu hujan hari ke kudi mimit ngai meyan.
0: Akunya aku bas bakti bakar rumah ke subah. Benar aku nebang bulu betuang nama aku bah. Ya aku hujan tengah penat tan dilindung bulu betuang. Aku piring yang subah.
1: Tegalnya enggaknya dia.
0: Tegalnya. Nya benar mantapnya belum mati kali pulang.
1: Sete gitu, maya kita ke ngena agi internet TV subah ne. TV tulang ikan dah. kadang-kadang pedias ngigak cenanya tun. Mai aku lagi sekol sebab pusing.
0: Oh, hampir kedek-kedeknya. Hampir gua ramai jawatan ngalih. Tukang kalih.
1: Hampir tun. Siko ke jantan. Pusin kena mimit. Apa dah agak TV bila besar. Tiang tu bertanya tiang tu.
0: Ya. Laban kerja pengawal tu. Mesti kan Wiko. Siko dalam, Siko luar. Agak. Mimit lagi. Kita nemu main ke interaksi dengan anak. Mimit lagi. Nemu ke yang ngalih aja mimit. Dan lagi yang nemu pusin. Kalau kuat kalih ni. Nemu main.
1: Ya, saya tengah sespoil mode semua.
0: Tengah sesuap muda. Dia pupuat angin. Dia antenanya lari. Tanya meh munyi ko kita ya deto deh dunia majak lama majak majunya majak majak berubah hari tulang ikan kita guna ke rambi yang punya kaki tanya deto utai kita tau dibo guna ke duit depan utainya ulah de pedak kita ba mua mata itu teman ba mua kita megang deto
1: iya apa jari kita ulah de pegai kita baik kita kin kia entertainment kita deto
0: iya tang tanya berkenipan entertainment tentang anak kita terus sekali nyau lale ngoilap ngau pengrindang ya kebise laban kita pan bisa tanggup bawa kak dikerja kak di rimpun.
1: Ya. Okay. Serta moga anda ingat pukul 9 terlebih Iran dekat Bersatu Engkau New Zealand boleh stream kita ba RTM Click.
0: 5 minit jadi dia tu asyiko menuang beranau dulu sila ne. Cerita ke strategi statistik atau ke sejarah dua-dua itu. Tiap tu anda ingat. Kita yang kebelah download uliah download dia tu RTM Click laban RTM nang ya penyiar rasmi FIFA 2026. Mulanya kemudian dia lanjut dari studio.
1: Selamat pagi.
0: Lalu ketemu baru kita bawa ya ke Bukai. Bye-bye.

0: Nak jadi pemimpin, mesti berani.
1: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Dalam jumlah tersebut, phone scam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
1: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Op Sutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara

0: Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Ya, selamat maju makmur pertiwi ku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria di pagi Selasa. Semestinya untuk edisi pagi tu, pagi Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari terakhir di bulan Zulhijjah hari ini sebelum melangkah ke bulan yang baru, tahun Islam. Jadi apapun kita mendoakan pagi ini, semoga semuanya sentiasa baik-baik saja, kekal sehat sejahtera, dan semoga pagi itu membawa semangat baru, ketenangan dalam hati, dan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, mana yang sibuk dengan apa juga tugasan pagi tu, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang berada di rumah, selamat memulakan apa juga rutin harian anda, agenda anda, apapun perancangan anda sepanjang hari tu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita mendoakan semoga pagi tu, semoga semuanya dilimpahkan dan juga dianugerahkan sesuatu yang indah pada pagi ni. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca bagi sekitar pusat bandar Bintulu, agak mendung pagi tu. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca pada pagi ini. Jadi sudah semestinya dari 9 pagi sampai jam 12 tengah hari menerusi siaran radio Bintulu FM segmen rentak 97.5, pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, dan juga pastinya seperti biasa Zana juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi walau di mana jua anda berada menerusi siaran radio Bintulu FM, pastinya menemani pagi anda. Edisi Selasa pagi tu 16 Jun 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi rentak 97.5. Aku cuba bertenang.

0: MHz.
1: Ya, menerusi Radio Bintulu FM 97.5 MHz, frekuensi kami yang dapat anda ikuti pada pagi ni semestinya untuk edisi Pagi Tok Selasa 16 Jun 2026. Zana Pagi Tok menemani pagi anda 9 pagi hinggalah jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Dayang.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas. Baik Dayang, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini Dayang.
2: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintula FM edisi Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ha, pada hari ini yang merupakan hari terakhir di bulan Zulhijjah dan malam kelak juga selepas maghrib menandakan masuknya bulan 1 Muharram 1448 Hijrah, bulan pertama dalam Islam. Ha, satu nikmat dan juga rahmat, ha, kurniaan buat kita semua apabila kita diberi peluang untuk sampai pada dalam bulan ini. Dan jangan lupa juga kelak sama-sama kita baca doa akhir tahun Hijrah 1447 Hijrah sebelum masuknya waktu maghrib, waktu akhir, waktu asar ataupun selepas solat asar pada hari ini bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kemudian jangan lupa juga sama-sama kita membaca doa awal tahun Hijrah 1448 Hijrah selepas waktu maghrib bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Apapun, salam hari terakhir 1447 Hijrah kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan ibadah kita sepanjang tahun ini diterima dan sentiasa diampuni segala dosa. Dan semoga pada 1448 Hijrah, permulaan baru tahun Islam, membuka jalan kebahagiaan dan juga kejayaan yang diredai dan sentiasa dipermudahkan segala urusan, dikurniakan nikmat rezeki yang berpanjangan, sentiasa diberikan ketenangan fikiran, ketenteraman emosi, dan sentiasa dirahmati selalu dengan apa jua yang sedang kita kerjakan, tak kira di mana jua anda berada. Dan sudah semestinya juga untuk edisi pagi tu 3 jam ini anda juga akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, yang mana seperti biasa juga kita juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan tepat jam 10 pagi tok kelak sama-sama akan kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita juga ada rancangan info sehat yang pastinya kita bawakan perkongsian khas juga menerusi rancangan info sehat kita bersama dengan salah seorang ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau. Mau tahu apakah perkongsiannya nanti? Sama-sama kita ikuti. Dan di jam yang ketiga kelak kita juga ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi ni, boleh layangkan terus titipan komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi ni anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz. Mana yang seedar radio ya, ibu risau, ibu bingung, kita juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Ya, demam Piala Dunia FIFA 2026. Ha, kini dah pun bermula 48 pasukan, 104 perlawanan, satu trofi yang akan menjadi rebutan seluruh dunia. Dan siapa bakal melangkah jauh dan siapa juga yang akan mencipta kejutan. Jadi sama-sama kita saksikan kesemua 104 perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ha, menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, TV2, TV1 dan juga stream di aplikasi RTM Click. Ha, mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun aplikasi RTM Click sekarang untuk memudahkan anda menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan untuk hari itu 16 Jun 2026, hari Selasa, sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Iran dan New Zealand. Ha, keputusan yang kita dapat pada ketika ini satu sama untuk perlawanan separuh masa pertama bagi pasukan Iran dan New Zealand. Ha, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi hari itu Selasa 16 Jun 2026 kita dipahamkan tadi 12:30 malam tadi antara Spain dan Cabo Verde, seri 0-0, dan seterusnya antara pasukan Belgium dan Egypt, 3 pagi tadi satu sama juga seri, dan seterusnya pada jam 6 pagi tadi antara pasukan Saudi Arabia dan Uruguay, seri juga satu sama. Dan sekarang ni sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Iran dan New Zealand. Anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga Sukan Plus, dan juga menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click. Jadi apapun, sama-sama kita saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, dan juga anda juga boleh saksikan menerusi siaran TV2, TV1 dan juga menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click. Baik, apapun, salam mesra, salam ceria, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Jangan ke sini-sini, lepas tu kita bawakan lagi pelbagai perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu, dan di jam yang kedua kelak kita juga ada rancangan info sihat kita, perkongsian khas bersama dengan salah seorang ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau. Mau tahu apakah perkongsiannya nanti? Sama-sama kita ikuti. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan sapaan mesra pagi tu. Andrew Ibi katanya selamat pagi kepada semua pendengar, katanya cuaca mendung di Tatau pagi ni. Terima kasih Andrew Ibi yang sentiasa berkongsikan keadaan cuaca dari Tatau pagi tu mendung. Kalau di Bintulu, di pusat bandar Bintulu juga cuaca mendung pagi ni. Kita dipahamkan juga hujan di beberapa tempat, dan seterusnya juga Sindon Eddy selamat pagi juga. Kita juga ada sapaan Tuan Podin. Ha, selamat pagi juga katanya. Have a nice day. Ujoh Caung, selamat pagi juga. Ha, Linda Anthony, selamat pagi juga Linda Anthony. Kita juga ada Doblin Kebaja, good morning katanya. Selamat pagi dan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami pagi ni, sama ada yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, ha, menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua dan jangan ke sini-sini. Sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur.

Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan

0: elektrik. Sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu, pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Saleh Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 5 MHz.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kedaulatan dan kerusian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM seperti biasa dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya di Konti Bin Tulu FM, iaitu tetamu kita yang merupakan salah seorang ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau, bersama dengan Cik Fiona Beda Anak Lima yang merupakan ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau, yang akan berkongsikan kepada kita semua topik pagi ini, iaitu mengenai occupational therapy ataupun dikenali OT dan masalah tidur. Kenapa kita letih walaupun tidur? Satu topik yang menarik yang akan dikongsikan oleh Cik Fiona kita. Tentu ramai pendengar di luar yang mungkin ada mengalami masalah kesukaran nak tidur ataupun tidur yang tak lena, sentiasa terjaga. Jadi pagi ini sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Cik Fiona kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pagi ini. Selamat pagi Cik Fiona.
2: Selamat pagi DJ.
1: Ya, apa khabar Cik Fiona pagi ini?
2: So far so good.
1: So far so good. Sehat, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih saya nak ucapkan terlebih dahulu kepada Cik Fiona pagi ini kerana sudi meluangkan masa bersama kami menerusi siaran Bin Tulu FM. Dan saya dipahamkan untuk perkongsian kita kali ini adalah mengenai OT, occupational therapy, dan juga masalah tidur. Jadi tentu ramai pendengar di luar yang cukup berminat dengan topik kita pada pagi ni Cik Fiona, dan nak tahu dengan lebih lanjut lagi terutama sekali tentang masalah tidur ni. Jadi Cik Fiona, mungkin terlebih dahulu ni, apa yang kita nak tahu, apa sebenarnya masalah tidur yang biasa kita jumpa di klinik kesihatan ni Cik Fiona?
2: Okey, sebenarnya masalah tidur ini bukan sekadar tak boleh tidur. Di klinik kesihatan kita banyak jumpa orang yang susah nak mula tidur, ataupun kerap terjaga tengah malam, atau tidur terlampau lama tapi tetap rasa letih. Yang menariknya, ramai tak anggap ini sebagai masalah kesihatan. Mereka fikir normal, mungkin sebab penat kerja, jaga anak ataupun stres.
1: Jadi maksud Cik Fiona ni, ini juga merupakan antara salah satu masalah kesihatan apabila tak boleh tidur, susah nak tidur, ataupun kerap terjaga tengah-tengah malam, ataupun tidur lama tetapi masih juga rasa letih, begitu Cik Fiona?
2: Betul, tepat sekali.
1: Jadi bila kita bercakap tentang masalah tidur ni kan Cik Fiona, kita nak tahu kenapa tidur ni penting sangat dari sudut terapi cara kerja ni Cik Fiona?
2: Dalam terapi cara kerja, tidur ni adalah satu pekerjaan asas kepada semua, terutamanya dalam fungsi harian. Kalau tidur kita tak cukup ataupun tak berkualiti, fokus kerja kita tu dia akan dapat menurun, emosi akan jadi cepat marah atau sensitif, badan cepat letih. Jadi bila tidur terganggu, seluruh rutin hidup kita sebenarnya terjejas. Keperluan tidur sebenarnya dia mengikut umur berdasarkan garis panduan dari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine and National Sleep Foundation. Sebenarnya dia ada banyak kategori. Okay, contohnya kalau bayi 0 hingga 3 bulan, 14 hingga 17 jam. Kalau bayi 4 hingga 12 bulan, 12 hingga 16 jam termasuk tidur siang. Hal ini kerana bayi memerlukan tidur yang lebih untuk perkembangan otak dan fizikal mereka. Kalau kanak-kanak pula 1 hingga 2 tahun, mereka memerlukan 11 hingga 14 jam untuk tidur. Kanak-kanak prasekolah 3 hingga 5 tahun memerlukan 10 hingga 13 jam. Dan kanak-kanak sekolah 6 hingga 12 tahun memerlukan 9 hingga 12 jam. Jadi ibu bapa di luar sana, pastikan anak-anak anda dapat tidur dalam waktu lingkungan yang digalakkan. Kurang tidur ni dapat menjejaskan tingkah laku, pembelajaran dan emosi mereka. Okay, kalau untuk remaja macam mana pula? Kalau remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun, waktu yang jam yang digalakkan untuk mereka tidur adalah 8 hingga 10 jam. Ini merupakan fasa yang paling kerap kurang tidur. Ini ada banyak pengaruh lah. Pengaruh gadget, sekolah dan sosial. Okay, kalau untuk dewasa dan warga emas pula, yang 18 tahun ke atas, jam tidur kita selalunya 7 hingga 9 jam. Kalau kita kurang dari 7 jam, ini dapat dikaitkan dengan risiko penyakit kronik, contohnya macam hypertension, jantung dan sebagainya.
1: Jadi maksudnya ni, kita yang kategori dewasa ni, tidur yang mencukupi adalah 7 hingga 9 jam, begitu Cik Fiona. Baik Cik Fiona, dalam konteks masyarakat Sarawak, sebenarnya kita nak tahu apa faktor yang biasa mengganggu tidur seseorang ni Cik Fiona?
2: Okay, banyak faktor yang kita nampak. Contohnya, ini memang terkenal ni. Penggunaan telefon sebelum tidur, scrolling sampai lewat malam. Ini terpakai juga kepada warga emas, sebab warga emas kita sekarang dah pandai, dah boleh scroll TikTok. Jadi waktu tidur yang tak tetap, contohnya kerja yang shift ataupun offshore, persekitaran rumah yang bising atau terlampau ramai orang, dan stres yang dipendam. Kadang-kadang orang fikir saya okey, tetapi badan sebenarnya masih tegang dan susah nak rehat.
1: Tapi zaman sekarang ni kan Cik Fiona, memang ramai yang selalu menggunakan telefon sebelum tidur ni. Saya sendiri pun jujur mengatakan sentiasa akan pegang telefon terlebih dahulu sebelum nak tidur. Kadang-kadang sampai tertidur apabila leka dengan telefon bimbit ni. Jadi mungkin Cik Fiona boleh tak kongsikan apa kesan sebenarnya menggunakan telefon sebelum nak tidur ni Cik Fiona?
2: Ini sangat biasa. Cahaya skrin ataupun blue light sebenarnya dia boleh mengganggu signal semula jadi badan, melatonin untuk tidur. Akibatnya otak susah nak switch off. Otak masih merasakan lagi masih siang. Jadi tidur jadi ringan dan mudah terjaga. Tambahan pula apa yang kita tengok di telefon boleh membuat otak terus aktif. Jadi badan penat tetapi minda masih berjalan.
1: Baik Cik Fiona, mungkin Cik Fiona juga boleh kongsikan pagi ni. Kita nak tahu juga sebenarnya apa peranan jurupulih terapi cara kerja ni dalam membantu masalah tidur ni Cik Fiona.
2: Okay, kalau untuk peranan OT, kami akan bantu individu untuk ubah rutin harian supaya tidur jadi lebih natural, tak bergantung kepada ubat semata-mata. Kami akan lihat corak aktiviti harian, tahap tenaga sepanjang hari, persekitaran tidur. Kemudian kita bantu susun semula rutin mereka supaya badan ada ritma yang lebih stabil.
1: Jadi sebagai seorang jurupulih ahli terapi cara kerja ni Cik Fiona, mungkin Cik Fiona boleh tak kongsikan tips dan intervensi kendiri yang pendengar boleh buat di rumah untuk membantu mereka yang ada masalah kesukaran nak tidur ni Cik Fiona?
2: Ya, yang ini paling penting, saya kongsikan beberapa teknik yang praktikal dan sesuai dengan keadaan di rumah kita. Okay, yang pertama digelar sebagai wind down routine, iaitu 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Apa yang perlu kita buat? Lampu perlu dimalapkan. Kalau gelap lebih baik. Maksudnya turn off teruslah, padam. Okay, suhu bilik harus sederhana. Kalau keadaan bilik panas, kita pun tak akan dapat tidur dengan lena. Terlampau sejuk pun tak dapat lena. Jadi kita kena pastikan keadaan bilik bersesuaian dengan suhu semasa. Okay, kurangkan bunyi. Elakkan phone ataupun TV. Sebab ramai yang kita tengok memang suka guna phone ataupun TV bunyi. Kita background noise kita panggil untuk tidurkan diri. Kalau boleh kurangkan. Buat aktiviti santai seperti membaca buku yang ringan ataupun dengar muzik perlahan. Ini bantu otak faham tibanya masa untuk rehat. Yang kedua adalah teknik pernafasan mudah untuk tenangkan badan. Apa yang kita boleh lakukan? Tarik nafas perlahan, kira 4 saat, tahan 2 hingga 3 saat, hembus perlahan, kira 6 saat, 4, 2, 6. Mm-hmm. Ulang 5 hingga 10 kali. Ini sangat membantu untuk yang susah tidur apabila fikirannya terlampau aktif.
1: Mm-hmm. Okay,
2: yang berikutnya apa yang boleh kita buat? Brain dump. Brain dump ni adalah sebelum tidur kita tulis apa yang ada dalam fikiran kita.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya hari ni saya stres, saya terlampau banyak kerja, tak ada yang faham saya. Luahkan segala-galanya dalam kertas, renyukkan dan letak ke tepi. Ataupun kita boleh buat journal.
1: Mm-hmm.
2: Ataupun paling penting, senarai kerja esok atau perkara yang membuatkan anda risau, supaya otak tak ulang fikir benda yang sama waktu kita baring.
1: Mm-hmm.
2: Okay, yang berikutnya, kawal penggunaan katil. Guna katil hanya untuk tidur.
1: Mm-hmm.
2: Elakkan makan, bekerja atau scroll telefon di atas katil, supaya otak kaitkan katil dengan tidur sahaja.
1: Mm-hmm.
2: Yang ni saya nampak ramai ya, terutama daripada pesakit saya.
1: Mm-hmm.
2: Elakkan kafein dan nikotin waktu malam. Kepada yang merokok dan kepada yang coffee lover.
1: Mm-hmm.
2: Kafein ni dia boleh kekal dalam badan hingga 6 sehingga 8 jam.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu menyebabkan kita sukar untuk tidur. Okay, yang berikutnya, susun aktiviti siang hari. Pastikan ada pergerakan fizikal walaupun ringan sahaja seperti berjalan. Elakkan tidur siang terlalu lama. Ini bantu badan rasa penat sebelum kita nak tidur pada waktu malam.
1: Mm-hmm. Baik, menarik dengan tips teknik-teknik yang Cik Fiona kongsikan sebentar tadi. Dapat dijadikan panduan kepada orang ramai di luar, terutamanya bagi mereka yang ada masalah kesukaran nak tidur ni. Dapat membantu anda dengan teknik-teknik yang ada disebutkan oleh Cik Fiona kita sebentar tadi. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Cik Fiona kita tentang masalah kesukaran nak tidur ni, dan juga peranan jurupulih terapi cara kerja occupational therapy OT dalam membantu masalah tidur ni. Jadi semua dah dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Cik Fiona kita. Jadi Cik Fiona, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Cik Fiona sendiri, ada tak pesanan yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Cik Fiona?
2: Ya, ada. Seseorang individu patut mula risau dan dapatkan bantuan kalau masalah tidur ni berlanjutan lebih daripada 2 minggu dan dah mula dah mengganggu prestasi kerja, emosi atau kesihatan fizikal. Lagi awal kita bantu, lagi mudah untuk pulihkan rutin tidur. Tidur bukan kemewahan, tetapi keperluan. Beri tubuh peluang untuk rehat dengan betul. Kalau tidur kita baik, hidup kita pun menjadi lebih stabil. Akhir kata dari saya, jaga tidur, jaga diri. Terima kasih kerana mendengar.
1: Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Fiona kita pagi ni atas perkongsiannya, iaitu tentang masalah tidur ni. Satu topik yang cukup menarik dah pun diterangkan oleh Cik Fiona kita pagi ni, dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, terutamanya kepada mereka yang ada mengalami masalah kesukaran nak tidur ni. Banyak informasi bermanfaat yang dah dikongsikan oleh Cik Fiona kita. Jadi apa yang kita harapkan juga kepada semua pendengar, terutamanya mana yang ada mengalami masalah suka nak tidur berlanjutan dalam tempoh yang lama, jangan dibiarkan, dapatkan bantuan segera daripada pihak ahli terapi cara kerja untuk mengelakkan mengganggu masalah kesihatan anda. Jadi kalau tidur sentiasa terganggu, hidup pun menjadi tidak stabil. Itu yang kita nak elakkan. Jadi apapun, dengan apa yang dah dikongsikan oleh Cik Fiona kita pagi ni, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fiona kita yang merupakan ahli terapi cara kerja dari Klinik Kesihatan Tatau dengan perkongsian topik menarik pagi ni, iaitu tentang occupational therapy OT dan masalah tidur. Jadi pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Cik Fiona.
2: Terima kasih, DJ.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Hashtag Penyiaran Jakim. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulah FM. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda 10.39 minit pagi. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulah FM, segmen Rentak 97.5. Baik, kita nak memawarkan yang mana pada tahun ini bagi sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan, yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan mengadakan tausiah Maal Hijrah Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun, iaitu pada hari ini 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam, dan juga Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah pada esok hari 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM TV1 dan juga siaran Radio Nasional FM, dan juga akan disambung sia ke TV Al Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Dan selain itu, sesi tausiah Maal Hijrah juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al Hijrah. Jadi sama-sama kita saksikan majlis sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang akan langsung di Masjid Putra Putrajaya, dan sama-sama kita mengimarahkan sambutan Tahun Baru Islam, dan sama-sama kita menghayati semangat hijrah demi agama, bangsa dan juga negara. Dan pada tahun ini, Miri juga dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak yang berlangsung bermula hari ini 16 hingga 17 Jun Selasa dan Rabu, dengan tema sambutan tahun ini Ummah Maju Makmur, yang menekankan kesejahteraan ummah secara menyeluruh melalui nilai perpaduan kemajuan dan juga kesejahteraan sosial. Dan majlis sambutan akan bermula 16 Jun dengan bermulanya majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun 1448 Hijrah yang akan diadakan di Masjid Al-Taqwa Miri bermula jam 5.30 petang. Manakala majlis utama, iaitu perhimpunan sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak, juga akan diadakan pada esok hari Rabu 17 Jun bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah, bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri bermula jam 9 pagi. Dan kita dipahamkan tetamu kehormat yang dijangka akan turut hadir bersama, yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang akan turut diiringi isteri beliau Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi serta Premier Sarawak kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan kehadiran orang ramai juga dialu-alukan bagi sama-sama memeriahkan sambutan berkenaan yang dijangka menjadi antara program keagamaan utama di negeri ini. Baik, 10.43 minit pagi waktu sekarang. Hari ini hari terakhir di tahun 1447 Hijrah. Sama-sama kita tutup tahun ini dengan rasa syukur atas setiap nikmat, dan juga sabar atas setiap ujian, dan juga reda atas setiap takdir. Dan semoga tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijrah nanti kita akan mendapat lebih banyak keberkatan, rezeki yang melimpah ruah, dikuatkan langkah, dan apa jua doa dan juga harapan kita sentiasa termakbul. Baik, 10.44 minit pagi waktu sekarang. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Nanti kita juga akan bawakan banyak lagi informasi semasa lain, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dengarkan Zaitun Samion, Menadah Impian.

Ya, sebuah hiburan Nash pada syurga di wajahmu menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 10.53 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dan terus layan bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Dan seperti biasa, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan, tajuk lagu dan nama penyanyi untuk memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Dan mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada, dan mungkin ada yang nak kongsikan apa jua aktiviti pagi tu, boleh layangkan titipan komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi kita nak kongsikan bersama, yang mana pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin tele automatik ATM ataupun di mesin kita semula pinta SRM bank tanpa membayar yuran RM RM1 Malaysia bermula 1 Julai 2026. Dan menurut kenyataan bersama tiga persatuan industri perkhidmatan kewangan, yang mana inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM mesin kita semula pinta SRM bank di seluruh negara tanpa mengira bank penerbit mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Dan inisiatif ini membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank penerbit mereka. Jadi tiada lagi cas RM RM1 untuk pengeluaran ATM antara bank bermula 1 Julai 2026. Itu yang Zana nak kongsikan satu informasi bersama mengenai yuran pengeluaran tunai ATM antara bank akan dikecualikan bermula 1 Julai ini nanti. Baik, 10.55 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita Jaiton S, Iba Vincent. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan komen. Nicholas Teres, selamat pagi juga. Mas Nahloso, selamat pagi juga, katanya hujan lebat di Kuching. Kita juga ada Jamilah Joniman Iman, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya moga sukses selalu. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Seperti biasa, layangkan terus komen-komen anda untuk dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Zana akan kembali lagi di jam yang ketiga ini. Nanti sama-sama kita ikuti sebuah hiburan era Fazira yang terindah hanya sementara. Jangan ke mana-mana, layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: membawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Klein.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: menerusi Radio Bintuli FM 97.5 MHz, frekuensi kami yang dapat anda ikuti. Salam mesra, salam ceria di pagi Selasa hari ini 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari terakhir di bulan Zulhijjah pada tahun 1447 Hijrah sebelum kita melangkah ke tahun baru Islam, bulan awal Muharram 1448 Hijrah pada esok hari. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal sehat, baik-baik aja, ceria sentiasa, terus sabar, terus tabah, mengharungi apa jua dugaan dalam liku-liku kehidupan ini yang menjadikan kita lebih kuat dari hari semakin hari. Dan suka Zana nak kongsikan pagi itu cuaca agak mendong bagi sekitar pusat Bandar Bintulu dan kita dipahamkan hujan di beberapa tempat. Walaupun mana yang sedang memandu dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati selalu, berwaspada selalu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju. Tentu ramai yang ketika ini dalam perjalanan nak pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan nak pergi ke sekolah, hantar anak-anak pergi sekolah ataupun nak ambil anak-anak pulang dari sekolah, ataupun mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, mana yang bekerja shift tengah hari, dan mungkin ada juga yang dalam perjalanan nak pergi ke pasaraya, nak pergi ke tamu ataupun ke mana-mana jua destinasi anda. Pemandu-pemandu lori, pemandu bas, walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju. Pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita mendoakan agar dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ini, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintula FM yang pastinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini pastinya Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan setia kita. Sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Jadi macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda judul lagu permintaan kita bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan menerusi berita RTM Sarawak, yang mana kita dipahamkan penduduk kampung Kuala Segan dan juga kampung Kemunting bakal menikmati kemudahan yang lebih selesa serta penyelesaian kepada isu banjir menerusi pelaksanaan dua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP, yang mana kita dipahamkan menurut kenyataan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Tuan Yang Berhormat Tuan Iskandar Turki, berkata sebuah rumah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK baru yang bernilai hampir 200 ribu ringgit Malaysia telah siap dibina di Kampung Kuala Segan bagi menggantikan bangunan lama yang uzur. Dan menurut beliau juga, bangunan baru berstruktur konkrit itu juga turut dibina lebih tinggi bagi mengurangkan risiko banjir serta boleh digunakan sebagai pusat aktiviti masyarakat dan lokasi perlindungan sementara ketika berlakunya bencana. Dan dalam perkembangan semasa juga, beliau juga turut berkata projek pembinaan parit sepanjang 90 meter dengan kos kira-kira RM100,000 Malaysia juga akan dilaksanakan di Kampung Kemunting bagi membantu mengurangkan risiko banjir yang sering melanda kawasan tersebut. Dan tambahnya lagi, yang mana pelaksanaan projek RTP yang disalurkan Kerajaan Sarawak juga membolehkan keperluan masyarakat setempat direalisasikan dalam tempoh yang lebih cepat dan juga memberi manfaat langsung langsung kepada penduduk dan beliau berharap kedua-dua projek tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk selain mengurangkan kerosakan harta benda akibat banjir di kawasan terlibat. Ha, jadi itu satu informasi yang kita nak kongsikan menerusi berita RTM Sarawak mengenai projek RTP, tingkat kemudahan dan mitigasi banjir di Kuala Segan dan juga Kampung Kemunting di Bintulu. Dan banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama. Walaupun nanti Zana juga akan kongsikan titipan salam, komen-komen daripada rakan-rakan setia kita. Kita nak layan dulu sebuah hiburan pagi tu. Lagu yang dibawakan oleh kumpulan For You To See yang berjudul Fiona.
1: Hey, yo. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini

Ya, sebuah hiburan daripada For You To See Fiona, 11.20 minit pagi. Baik, apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintula FM. Semoga semuanya terus terhibur dengan apa jua hiburan, hiburan yang dimainkan pada pagi ini semestinya buat menemani pagi anda. Dan untuk perkongsian bersama juga pagi itu, sumber daripada pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Cawangan Bintulu, kita dipahamkan pagi ini kaunter KWSP Mobile berada di sebelah sebuah pasar raya terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat di Farley Bintulu, membawa perkhidmatan penting terus ke depan pintu anda. Yang mana pada hari ini berlangsungnya program outreach di pasar raya Farley Bintulu bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Kita dipahamkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan, antaranya air saraan, air suri, air simpan, air lindung, perkhidmatan yang berkaitan dengan KWSP. Jadi mana yang berminat nak sama-sama datang ke program outreach di pasar raya yang Zana sebutkan sebentar tadi, boleh bawa bersama kad pengenalan dan juga telefon bimbit anda. Itu antara program yang berlangsung pagi ini di sekitar bahagian Bintulu. Baik, apapun, selamat pagi, salam mesra, salam ceria kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita. Annie Lee katanya, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas pagi ini. Hujan katanya di Sungai Leo Balingan, nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Night Dynamic yang berjudul Lelengau, untuk menghiburkan semua rakan-rakan was rakan-rakan Facebook katanya, dengan harapan semoga sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, dan semoga urusan sentiasa dipermudahkan, semoga terhibur semuanya. Terima kasih Enili. Kita juga ada Nora Ngah Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas katanya, semoga sehat selalu. Kita juga ada Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi DJ, selamat bersiaran menerusi Radio Bintula FM, semoga semuanya sehat walafiat. Senyum Anang Kuhang katanya, cuaca miri pagi Tok Mendong, minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjudul Wajah Kekasih, buat hiburan kawan-kawan Facebook, kawan-kawan WhatsApp katanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Agnes Indai Robin. Annie Tinggi, selamat pagi juga. Andrew Ibi dari Tatau nak minta lagu Sandiwara Cinta Republik dan Salam katanya, ditujukan khas kepada Murad, Mumung, Jadam, Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Jambai, dengan harapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya kita juga ada Jambai, selamat pagi, minta lagu Budak Kacamata, Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan katanya salam diucapkan kepada semua pendengar, terutamanya Kak Aida Manja Haji Putih, Stamos, Mary Ayom, Poli Masing, Induk Kenawit, Andrew Ibi, Zila Hani katanya, salam ceria, salam mesra buat semua, semoga kekal sehat, dipermudahkan segalanya. Cuaca di Tatau pagi ni agak mendong DJ, happy konti DJ. Terima kasih Jambai. Dan terima kasih juga kepada Jaiton S katanya, selamat bertugas. Wellington Imai, good morning. Kita juga ada Ngasuh Ati Ndak Pedih, selamat pagi katanya, cuaca kami pagi Tok Mendong. Dan seterusnya katanya, selamat berkonti dan ceria-ceria selalu. Dari Ladang Semelaju, nak minta lagu Yang Terindah Hanya Sementara, Era Fazira. Apapun, terima kasih rakan kita Ngasuh Ati Ndak Pedis. Dan anda semua, walau di mana juga anda berada, sama ada di Bintulu, yang berada di luar Bintulu, Mukah, Sibu, Miri, yang berada di Seri Aman, Sarike, Betong, Kuching, Semenanjung, Sabah, rakan-rakan dari luar negara, terima kasih kerana terus setia mengikuti Radio Bintulu.

0: Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV dan juga stream di aplikasi RTM Click untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dan Sukan Zana nak kongsikan untuk jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Rabu 17 Jun 2026 pada pukul 3 pagi antara pasukan France menentang Senegal. Pada pukul 3 pagi anda boleh saksikan menerusi TV Sukan Plus ataupun menerusi RTM Click, dan seterusnya pada pukul 9 pagi antara pasukan Argentina menentang Algeria yang mana anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus ataupun menerusi RTM Click, dan seterusnya 11.30 minit pagi antara pasukan Iraq menentang Norway. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK ataupun penstriman langsung aplikasi RTM Click, diikuti pada jam 5.30 petang esok hari 17 Jun antara perlawanan pasukan Austria menentang Jordan, yang mana anda boleh ikuti perlawanan ini menerusi saluran TV OK dan juga penstriman RTM Click. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita saksikan kesemua 104 perlawanan secara langsung menerusi saluran TV OK, Sukan Plus ataupun Unify TV ataupun stream di aplikasi RTM Click. Siapakah pasukan kesukaan anda? Baik apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Datangnya daripada Timbul dari Tawau, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya, dan katanya selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Kita juga ada Iba Vincent, good morning. Kita juga ada Robin Akid, selamat pagi juga. Kita juga ada Mas Nahloso Hade dari Kuching, katanya cuaca hujan lebat di Kuching. Seterusnya kita juga ada Nuriwi dengan pantunnya, pergi kedai beli laksa, salam ceria di pagi Selasa. Mari menjemput rezeki dengan kerja keras dan semangat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Kak Nuri. Dan seterusnya kita juga ada rakan setia kita yang lain, Keling Temawai, katanya selamat pagi. Hujan kami di Bandar Kuching, minta DJ mainkan sebarang lagu khas untuk hiburan semua kawan dan kawan-kawan Facebook. Dengan ucapannya, selamat pagi diucapkan kepada semua. Dan kita juga ada James Pengiran, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Cuaca di Sibu hujan, nak minta lagu Tahta di Hatiku Fajar Nur untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Puan Mastika, Syarifah Hanifah Syahid Akil, Rugayah Merikan, Lehan Leka, Syarifah Pelangi Pagi, Jamilah Joniman, Jaiton S, Biah Biah, Hamidah Mordiah, dan semua pendengar setia Bintulu FM katanya semoga ceria-ceria selalu. Nicholas Teres, selamat pagi juga. Jamilah Joniman Iman katanya selamat pagi, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi juga katanya, salam ceria buat semua, minta DJ mainkan sebuah lagu Pada Syurga di Wajahmu untuk hiburan semua. Dan seterusnya Sepian Podin katanya, good morning, selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat, nak minta lagu Hindustan buat hiburan semua. Terima kasih Sepian Podin. Kita juga ada Rini Sabai, selamat pagi, selamat bertugas katanya pagi ni, cuaca di Serike masih mendung lepas hujan semalam. Dan kita juga ada Ramlili, salam DJ, selamat bertugas. Moga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar Rentak 97.5 Hujan di Sibu ketika tu. Ha, jadi itu antara titipan komen daripada rakan-rakan setia kita, katanya hujan di Sibu, tapi kalau di Bintulu suka Zanana kongsikan di pusat bandar Bintulu cuaca agak mendong pagi ni, mambam. Ha, langit di luar kelihatan gelap sedikit. Walaupun dengan keadaan cuaca sebegini, kita mendoakan apa jua urusan, apa jua agenda, apa jua rutin harian anda, apa jua tugasan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar, diberikan kelancaran, dipermudahkan segalanya sambil anda berhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Baik, selepas ini kita tunaikan lagu permintaan rakan setia kita, lagu Republic Sandiwara Cinta. Tapi sebelumnya kita layan dulu sebuah lagu Iban, lagu yang dibawakan oleh Nai Dynamic untuk anda semua. Lelengau, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

0: ku terima walau sakit hati. Sandiwara Cinta Republik, 11.50 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintul FM untuk edisi Selasa 16 Jun 2026. Baik, seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.31 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Iya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintul FM menemani Zana dari jam 9 pagi tadi hinggalah ketika ini. Jadi waktu sekarang 11.51 minit pagi, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintul FM untuk edisi Selasa hari itu 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari terakhir di bulan Zulhijjah sebelum kita melangkah ke bulan baru, tahun baru Islam, awal Muharram 1448 Hijrah. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua juga yang sentiasa melayangkan titipan komen, komen salam, judul lagu permintaan, ada yang berkongsikan cuaca juga pagi tu dari tempat masing-masing. Terima kasih atas perkongsian anda semua. Jadi seperti biasa, tepat jam 12.30 hari ini nanti siaran Radio Bintul FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ini yang akan menemani anda. Jadi apapun, malam kelak hari itu, selepas maghrib menandakan masuknya bulan 1 Muharram 1448 Hijrah, bulan pertama dalam Islam, satu nikmat dan juga rahmat, kurniaan apabila kita diberi peluang untuk sampai dalam bulan ini. Jadi apapun, di kesempatan ini Zana ingin mengucapkan salam hari terakhir 1447 Hijrah kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga pejuang segala amalan ibadah sentiasa diterima, diampuni segala dosa, dan semoga tahun baru Islam 1448 Hijrah membuka jalan kebahagiaan, sentiasa dipermudahkan segala pejuang urusan, dikurniakan nikmat rezeki yang berpanjangan, dan sentiasa dirahmati dan juga dilindungi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, pastinya kami Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jumpa lagi semuanya, bye bye.

Selama tengah hari dia tu kena bor ke berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching tengah hari hari 2/16 hari bulan 6 tahun 2026.

Belanja subsidi diesel ungkup Sabah Ngau Sarawak manggai 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Tu berindia dari rega minyak dunia niki ketegal krisis penanggul suntuk bekal minyak dunia. Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato Armizan Muhammad Ali madaka perintah sebelum tu melanja 2 bilion ringgit setahun ungkup subsidi diesel bak dua bengkah menua Sabah Ngau Sarawak tahun siti tu kemari. Ungkup dua bulan keterubah tahun tu, subsidi diesel kedi pelanja ngagi Sabah Ngau Sarawak tibulih 103 juta ringgit ungkup bulan 1 lalu 106 juta ringgit ungkup bulan 2 tu tadi. Tajapia implikasi subsidi diesel ungkup dua bengkah menuanya udah manggai 563 juta ringgit dalam bulan 3 lalu ditangkan bulan 4 tu tadi sepenyampau 647 juta ringgit. Dan tajapia yang megak madaka perintah dekat majak ransia nerus ke mantuk merit subsidi ngagi rakyat serta industri dipatut nerima. Kaban Kursi Negeri Sita Mulu, Datuk Gerawat Jala ngarap ke perintah boleh ngangkat ke pemanah selampur Padang Bilun di Mulu. Atur pengawanya ngembuan tuju dekat ngangkat ke pengelikun penerbai Bilun, negap ke perengkah guna serta nyungkak sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Temuga kena tentu ke pejalai Bilun telikun serta boleh nangkup penerbai Bilun ngau lebih besar lagi. Ya, madah projek kedigagak dia tu bak Padang Bilun Mulu semina nyemian baru serta nutup jalai Bilun ke Belubang. Berbangunnya perambu ngangkat ke pemanah ke semua Padang Bilunnya agi berenggat di perundiangkan. Ya, kemegas Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak percaya perengkah guna Padang Bilun ke mana agi dekat oleh mata temuai ke Mulu lalu rinya merik penguntung ngagai ekonomi di menua tu. Projek ngadu ke Jalai Sipan termalat di Suang ke udah jai ketegal tanah tusur tahun siti tu kemari dia tu udah tembu. Sekretari Politik Menteri Kerja Raya Dato Elvin Runggah Jimbun nengah penerang Facebook madaka projeknya berengkah di Jalai ke kena 17

ISSC Megah udah nyikap diri ngau penuh laban Sarawak jadi palan alendur ngatur lomba ngomain C 2027. Ya madah nama Sarawak nyadip ngatur pergi lomba ngomain bertikas antarabangsa lalu dia tu ngemegah ke nama Sarawak ngatur pergi tibu kualiti serta profesional. Berbangunnya lomba ngomain Sukma Selangor dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tuila. Lalu sukan C ke 34 dekat diatur kena 18 ngagai 29 hari bulan 9 tahun 2027 bampat bagi benua ianya Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Gau, Kuala Lumpur. Nyanaka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Kayaknya dia peningat selamat tengah hari nyalai ke hari itu hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 nyalai ngelah tengah hari nanti hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM.

Ya, jadi peningat jam dia tu 12.09 minit tengah hari. Nyalai kita kebulan kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu nyantuk anggap pukul 3 ngali hari tu lagi. Lalu ke sehari tu ngelah tengah hari hari Bin Tulu FM. Kita mulai ngaku di Cerut Anak Ampung toka di Cik Perenciang. Jadi ngarap ke kita uliah bulan kami nyantuk anggap penghabis pengujung program toka penemuk program tu lagi pukul 3. Jadi selamat tengah hari ngagai dom kau dah kesempatannya apa. Selamat dah gawai ke ya kak. Selamat berkonti Genwan. Terima kasih dom. Selamat gawai muka Genwan. Nyalai ya peningat ngelah tengah hari YFM Bin Tulu tahu di tahu mega kelimpari kita ningah kari radio kita boleh mega ningah kari RTM Klik boleh mega bukulan kami buat live TikTok Bin Tulu FM ngau mega Facebook RTM Bin Tulu ya. Jadi ngarapkan program kami ngelah tengah hari terang di dingah kita semua nak milih diri nur kita jam ke dia tu ya.

Ya peningan jadi nya lagu keterubah bawang la tengari ari YFM Bintulu siti lagu ari raban gagung kirai lagu ya ke diberi nama sepiak nuan ukai aku jadi aki mayuh lagu kedekat ditebah ke udah disedia ke kami dari tusun awak ngelah tengari ambil ke kita tadi sama terperindang lebih kita ke gulai kami mendiang kawak ngelah tengari YFM Bintulu ya jadi berita gayari kami ke tengah itu jam kerja tu tu aku peningam lebih lagi buat puak pasar Bintulu dia tu gaya hari kami mambam jadi de malam bisi hujan nyentuh agak pagi tadi de malam umas ya gak hujan banget de malam jadi nyau pagi tu ya bisi terdua lagi nyau memesik tangga nyentuh kerja tu tadi hari mambam ya nyalai ya kita sama berarti ke peningan ya pelabakku kita mega nemu ubah gayari nanti sebedau tu kita angat gayari kangat kalau panas dia tu nyau dah nyau bekal ya ya nyau pulai ngakai gayari ti selalu hujan nyau ke tiap hari hujan jadi tiap hari hujan nak ngawa amat mia bisi ngetu ti hujan pagi tengah hari ngetu ti ya tengah hari paginya tadi ya panas lemai ya tak hujan anang ya berunggu hujan bercarit hujan hari pagi yang tuak lemai yang tuak ke malam yang tuak hari siti nyak tau ngucuang ke penusah atau ke penanggul bah nyadi ya jadi harap ke utai bansanya nak nyadi lebih lagi baka, di Bintulu kita sama nemu pun bulan satu ngerampit bulan dua harinya tu tadi balat benar kami di Bintulu itu dituntung penusah bah ya. Terus boleh kami peningah nyalai yang lagu ke situ itu sama kita ingat lagu hari Linda.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, jadi ya, dia tu demam bola. Nanti baca aku bahasa Malaysia, bahasa Melayu, demam bola. Jadi, mayuah kita tentu rindu ke main bol. Ya. Kita kena sedikit rindu main bol, rindu medak main bol. Tahu daripada kita tak ke main bol dunia, berbuat kemangkuk dunia tu peningah. Tahu daripada kita hari saluran kami, RTM. Ya, jadi... Laban semua paket main bol bisa dipandang ke sekali ke live atau kayak diulang tayang atau record di pedak baru di ayan ke baru di main ke baru tadi ndang ya bawa RTM nyalai anairau dia tu kita boleh meda main bol Piala Dunia bawa RTM saluran RTM ya dalam daki layak aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima kami jadi tang sebenarnya lagi dekat meridang kita ngau lagu lagu kenang udah ditusun disedia ke kami bawa ngelat ngari YFM habin tulu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Ya, jadi ya ke selitu peningah aku dekat maca pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya ke terubah tu ianya pesan datai Ari Dominic anak Isup tau ke Biluang ngari ke Sida Isbil ya. Jadi pesan ianya pesan ngetas sulit tau ke pengawak ngetas sulit ni yang ini Sida ya ianya ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kambak. Jadi pengawak ngetah sulit ni yang lunca nak dagak tu atau ke bini ni yang ujan anak kambak kena dekat diatur kena 19 hari bulan 6 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ayahnya hari 6 ngetah sulit. Jadi semua kabang belayan kita dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelajau Jaya lorong 3 Jalan Bukit Guram. Lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak sekayu ai sud benak, sekayu ai baliah Batarajang, Sungai Menuan, Sungai Majau serta semua kaban belayan ke naklah dirintai ke ngelala niang lunca anak daga atau ke bini niang ujan anak kambak. Ya. Jadi penerang kesiliak kaban belayan kita tahu bertanya batalipawan ngagai ke raja atau ke jemat anak ujan. Bak lumur atau ke nucu lumur 011-2565-3406. Tau ke tau megak telipaun ngakai Dominic anak Isup tau ke Biluang. Lumur telipaun 017-5201-384. Nyalai pesan tu tadi ianya pesan ngetah sulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Kena 19 hari bulan 6 ianya hari 5 nguan ulit. Lalu 20 hari bulan 6 ngetas sulit. Kaban belayan dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelacau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi ke situ itu pesan pemati datai Ari Roni anak emperang. Jadi pesan madah ke Inaya Sarung anak kilat udah nadai pagi 15 hari bulan 6. Nyalai pesan nucu kaban belayan di Engkelili. Ianya bak Kumpang Langgir, Kumpang Pawah, Kumpang Nanga, Skim Sekerang, Ngau Sayat. Kaban belayan di Lubuk Antu, ianya bak Bukung, Tintin Lalang, bak Sukung, Sekaruk, San, Cangkul, bak Batu Bebini, Nsawang, Panyirwai, Mepi, Nyemungan, Ngau Kampung Iban. Pian megak pesan nuju kaban belayan bak Batu Lapan Bintulu, kaban belayan di Sibuti, ianya bak Satap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tiris Seloi, Pakut, Ngau SEDC. Kaban belayan di Niah, ianya buat Sungai Kurung, Rantau Panjai Suai, Libai, Sayah, Ngau Sebatuk. Kaban belayan di Siputi, Sibindang, Tinjar, Selepin, Ngipak. Kaban belayan di Brit. Kaban belayan buat Senadin, Pujut, Tudan, serta kaban belayan di Miri, di Bintulu, di Semanggang, di Kuching, Ngau Mekak, di Kuala Belayit. Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh di selintiang nama Magang. Jadi niang sarung anak kilat dekat di Sengai Balamayuh malam tu 16 hari bulan 6 bawa rumah lumur 51 Jalai Meranti 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu niang sarung anak kilat dekat di kubur bawa pendam Anglican Jalai Lusut kena 17 hari bulan 6 jam 8 pagi. Nyalai kaban belayan tidak nemu ngau silia. Kawal ngau berita tau telipaun nucu Roni anak emperang. Lumur telipaun 011-2510-9630. Nyalai pesan tu tadi datai Roni anak emperang. Madah ke Inaya sarung anak kilat udah nadai pagi kemari 15/6. Lalu niang sarung anak kilat dekat di Sengai Balamayu malam tu 16/6 tahun 2026. Lalu dekat di kubur berpendam Inglikan Jalai Lusut pagi lo 17/6. Semua kabang belayan kita dipinta datai ngakai rumah lumur 51 Jalai Merantik 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu ke Siti tu pesan datai Ari Koni anak Sigi ngari ke sidak ia sepiliak dekat madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ya ianya Peter Sigi anak Ujan serta ngau pengawak muain terbalu Inai sidak ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 20/6 tahun 2026 hari 6 tu ilak pukul 7 malam berumah sidak ya ianya lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalai pesan tu nucu kabang belayan bak luncung, sebu, sekirau, rawan, Tanjung Bijat di Seraman. Kabang belayan di Kenawit, ianya bak nanga jagau, nanga niruk, nanga ngungun, ngau nanga kabah Kenawit. Kabang belayan di Ketibas, di Lacau, di Seraman, Serikai, Sibu, Bintulu, di Miri, di Semerahan, di Kuching, ngau Mekak, di Brunei, serta ngau semua kabang belayan di Ngelala, niang Peter Sigi, anak Ujan. Nyalai kabang belayan kedekat nemu ngau siliak gik berita tu kita tahu telepon ngakai Koni Sigi, balumur 013-828-4152, tahu Mekak telepon ngakai Louis Langgut, 019-828-8743, Tauka Petro Sigi, balumur 013-829-1850. Nyalai pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit, niang Peter Sigi anak Ujan, lalu muain terbalu bini ya. Nyalai pesan tu, tauka pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 20/6, berumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalainya tadi pesan datai Rikoni anak Sigi. Nyalai peningah nyak ke sekedar pesan samberat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelau tengari kita ke Sarito. Jadi aku ngarap ke pesan nyak tadi terang didengar bala kabang belayan ke ditucu pesan. Lalu pihak mekak ke bala kita ke ngelala sidak ke ditucu pesan ada salah. Tau mekak berpadah ngambil ke berita pesannya jampat aki ditemu ya. Ya, jadi lagi terus boleh kami ngelah tengari YFM Bintulu. Kita mulai nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya, jadi ya, pukul 12.45 itu lagi kita dekat boleh ngaku buat program Nemu Kita.
3: Dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2. Pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Iya, istilah gue rimawat ya, pedih ngah mit kelicit ya. Kadang orang ke mit kelicit tuh, nanti ya udah jago besar yang sang ya. Ukai ya, ukai kadang kita ini ngah, ukai retin tadi besar nyawa, besar yang sang terima ngah, nganu, no. Ya. Tang ya udah nyok munyi nyawa ya, tiun ya. Banding kadang-kadang bisik orang tadi besar tubuh. Nah dia nyawa ya suara ya alus met ya nemu bisa kita berarti sedar tu kenyak peninga laban kadang-kadang oh gamal met nyawa mesanya maya mesanya nyala itu pelapak aku maya gawai tadi tentu bus kada hari kita tadi bisa tedinga tak ke bisa ninga balon tadi besayan sang nang bakal ya nang maya ya gawai tadi kita maya ke besayan sang tahu kai besayan sang ngarap kendok besayan sang tadi kendok banu anu ngatiknya kendok besayan sang nganu pangan diri nang ya besayan sang maya kita ke rami maya balo ke kadang berandau ngusiku ke takah antara 2-3 ikut tentu nak ningop saya ansang ni ya tanya tadi cara kita tahu cara kita berandau intinya jauh kita ngopangan diri ukai saya ansang anu aku tu tadi ne ya selamat gawai peninga kita lagi bulan 6 lagi gawai lebih sik sekedar tadi udah ngiling tikai ya jadi mudah ngiling tikai kira ke nak menyambut gawai lagi pihak kereti tangga nak berkenyak nada salah munyiku aku kita yang tadi tetap nerima pengabang tia sidak bisi datai ngakai ngusung rumah kita munyi laban bulan 6 naya bulan gawai jadi nanti yang ngiling tikai nya nang siti ari cara meka kita kena nanda ke kita kena ngelaik kita lebih lagi berumah panjai tadi lepas kita mayuh ke gawak nyalai pengawak mayuh yang nanti sudah seminggu tadi nang mayuh sekedar rumah tadi rumah panjai ngatur pengawak nutup gawai ngau cara ngiling tikai ya. Ngiling tikai ngiling bidai tu benar bidah bisik bidah tu peningah jadi harap ke kita boleh ngigak berkeni ke nama reti bidah ngiling tikai ngiling bidai ya. Jadi nak lama lagi kita teka lah kita sama dekat dengar ke program nemu kita tang sebenarnya aku lagi dekat nebah lagu dikena merindang kita kelebih lagi kita kenang ya nak lecuk buku lain dengan kami ngelah tengari YFM Abin dulu.

Ya, jadi ya peningah ke sekali itu ya, kita mulai bawa program nemu kita ya. Jadi ya ngarap kita ki mengkam kelengok kami. Ya, jadi selamat tengah hari mereka ngah kita kemudak kami sekali kenya hari kita keninga lalu mulai kami mudak kami bawa TikTok Pintu FM ngah mereka Facebook RTM Pintu Lu. Terima kasih lalu. Namun kita ke sari itu peningah. Ianya berkawal ngau tusut runding ti nyelai. Jadi peningah penanggul tusut runding dia tu kita peningah beritanya nyau macak nambah. Macak nyadi. Jadi lalu macak megak ngirau kati laban mayuh berita didinga dibaca kita megak penanggul tusut runding nyau pulai ke penusah dia tu ya, pulai ke pemedis nyau tau ngasuh meka lenyau nyawa naban ke nyawa nyalai mayuh kita meka saruk penemu tu peninga orang ke orang ti ulah ke nyalai nak normal jadi disangka dipadah kita orangnya gila nak ya gila ngau tusut runding tu nak sama peninga orang ditusuk runding meka di pedak kita nemu berjakuk ke diri lalu dikumai kita gila nak ya lalu orang tusuk runding tu belebuah sidak ya kedatai ulah tinyelai hari 24 jam sidak ya 2 atau kagai 3 jam ya tadi sidak bisik berubah ulah hari ke pengerah hari ke pejakuk niau nemu diau diri jenuh ya udahnya berjakuk ke diri lalu bisik meka ulah ke bukai ke di pedak kita yang tadi kita boleh berarti nama ya tu lain pengelama tu pengerah nar nanti aki ke sarinya nak ngawa tanti ya suah di pedak kita takah dua hari dan nyap kenyap baru gulah ya ya ke pengerah nyau ndak pejaku udahnya kita berarti ke ya nemu rundi yang ya kita kelebuh kita nanya nyapa ya tau nak ninga tau nak nyaut tajak pan kita yang tadi duduk atau ke semak yang nak jauh hari ya. Jadi orang gila tu baru kita tahu boleh diperhati kita. Orang kegila ika mamat gila nang ya 24 jam ulah kau tahu ke perangai ya nang lain hari kita ke normal. Nyak pida orang kegila ngau meka orang ke tusur runding. Tang orang ke tusur runding tu peninggal. Nanti kita nak diperubat tumu kita yang tadi nak berarti ke ubah buat sidak ya. Tau megak pulai kesilanya tadi baka orang kegila ya tang pun sidaya ukai tegal kegila bisik tai tenanggul rundiang sidaya jadi orang titus rundiang kadang-kadang ulah atau kesikap sidaya balat agi nguji penyabar kita lebih agi kita ti begulai ngau sidak jadi bisik megak orang titus rundiang tu ngembuan sindrom atau ketanda tinyelai ambil ke contoh baka kedikumbai sindrom cap grass. Nyalai sindrom cap grass tu peninga. Sindrom tu kai penyakit ya. Jadi sindrom cap grass tu tau nyadi ngagai semua kita ya jaga. Perhati kita ne. Orang TBC sindrom cap grass tu rundiang ya teka orangnya tadi ya tau nak ingat. Tau ya nak ngelala orang ke gulai rapat ngau ya. Ianya ia nak ngelala orang ke sebilik ngau ya. Ya tau mereka nak ingat tau nak ngelala laki ya taka bini ya taka anak ya menyadik ya apa ina ya taka bala kaban ya nya orang ke ngembuan sindrom cap grass lalu bisik orang saruk ngumbainya penyakit dementia jadi nya sitik ke ya jadi nya penyakit lalek baik umur dah tuai mereka kini tang sindrom cap grass tu nak sama ya nyalai orangnya tak kasidak ke sebelik nya tadi tak ke kaban ya di padah ya orang ti nyaru diri nyadi laki ya nyadi bini ya tak ke nyadi anak tak kasidak ya sebelik nya siti nyamai di kelala kita orang ke bisik ngembuan sindrom cap grass tu jadi tajak pan mah contoh ya benar laki tadi madah aku tu laki di ukai ko ya di nyaru nyadi laki aku ko ya nya orang ke ngembuan sindrom cap grass ya. Jadi siti case ti amat nyadi bekawal ngotusuk rundian toka sindrom cap grass tu ya nya siko indo umur 40 tahun ia udah belaki lalu udah bisi anak ya bisi anak indo umur 9 tahun jadi ia ndak ngelala anak indo ya
ti dia ada kiam putu peninga ya. Ti di intu dijaga di anak ya, ari anak inya ti ada ari ada anak ya di ibun dijaga ya. Udah umur anak tadi 9 tahun ya tau nak ngelala anak induk ianya. Ya nak ngaku anak induknya tadi anak ya. Bekeni katipan laki ya. Tukar paina ya. Ngau-ngau menyadi ya serta lutur. Madah ke ya. Nembiaknya anak induk ya. Ya tetap madah anaknya ukai anak ya. Jadi buat sentang terkebuka ya gerai ni depan nama tang. Datai buat anak ya. Ya madah nyukai anak ya. Nyak dikumbai orang. Sindrom Capgras ya. Jadi ke sitik tu peninga. Sitik ke kenyebutnya penyakit ukai ke dikumbai sindrom tu peninga. Sindrom nganggap diri empu jelu. Ya, jadi itu maka sindrom tu dikelala nama ngau sindrom ke buentropi alai bekeni ke ngelala orang ke bekeni ke ngelala kakak nemu sidak tu bisik tu surunding lalu ngembuan sindrom buentropi tu mudah aja tu peninga ari perangai takaulah sidak ti nundak perangai jelu contoh bakaulah capi jadi sidak ya berbunyi baka capi makai sidak ya ngunyah baka cara capi makai ya. Nyalai bekanya ganti sidak yang rundiang sidak yang ukui sidak yang rundiang sidak yang mayau sidak yang anggap diri sidak yang terik mayau sidak dekat berperangai baka ukui berperangai baka mayau nyalai tu dikumai sindrom buentropi nyalai ari sindrom tu peninga bisik sitik bangsa tu serundiang ke bakaul ngau rundiang tik nganggap diri celu tu atau ke sindrom tu ianya dikumai ke dikumai spesies diasporia ianya tidak percaya tak Arab ke diri tidak tadi niti ya tidak ada nyadi jelu ukai nyadi mensia ya nyala itu ke balat daki ari sindrom buentropi itu peninga lalu orang tibisi runding diasporia tu tidak balat tusut runding laban tidak nyau dekat nyalah diri empu nama kebuah aku ada nyadi mensia laban aku kebenar ya rimau contoh tadi aku kebenar ya remau aku kebenar ya capi ukui toka aku tu mayau ukai mensia nyalai nyak ngasuh sidak ya balat tu surunding lalu dipedak kita bakal ke gila ulah sidak ya nyalai nyak meh katika nyebutnya peninga ya aku tadi kau utai tu kita serah dengan Tuhan. Nyak mudah diatur Tuhan pihak ya. Lalu ke penuh itu peninga sindrom apotemnopilia. Jadi sindrom apotemnopilia tu siti sindrom tu surunding ti ngasuh orang ke bisik ngembuan sindrom tu ngemedias yampu, ngemedias tubuh yampu, lalu lebih haki ngemedias kaki jari ya. Laban ia nak lantang hati atau ke pengasai hati yang tadi ia nak rinduk bisik kaki nak rinduk bisik jarinya kalau orang bisik bangsanya kalau kita ketemu orang bangsanya peninga ngemarun dia bangsanya tentu nak kalau ni aku pernah kalau tang utai tu bisik direkod bisik disurat bisik dicatat dalam sejarah lebih lagi bawa pengawal perubat ya nyalai pansiak bisik dipercalai ke bekaul ngau sindrom tu lalu pansiak keterubah dipercalai ke ti bisik direkod ke yang dalam tahun 1977 terubah pansiak tu dipercalai ke retinya udah lama sindrom tu atau ketusur undian bangsa tu nyadi peninga nyadi bisik kes ti balat ngemegau ke orang nyadi dalam tahun 1997 ngau meka 1999 kes sikut lutur bernama Robert Smith. Ia pakar berputung atau pakar bedah di Scotland. Ia tadi mutu netak sepiak kaki siku pesakit atau siku orang ti sakit ti berobat ngau ya tadi peninga. Nyalai ukai siku ia nyaca tang dua iku orang di buai di tetak kaki sepiak kaki. Jadi siku tadi peranak menua England. Jadi kes ya tu nyadi dalam tahun 1977 ngau siku peranak menua chairman kes nyadi tahun 1999 nyadi dari England tadi dalam tahun 1997 ya jadi tentu kita mikir nyangka ya lutur Robert Smith tu ti ngembuan sindrom apotemnopilia kebenar ya ukai
ukai lutur. Laban kita ninga cerita ninga tadi ni ya lutur tu ti neta laban ya pakar bedah ti na jalai ke pengawa wanata kaki sepiak dari duiko tu tadi ya. Sepiak-sepiak kakinya dibuai ditetak. Jadi kita mikir lutur tu gila no. Ukai lutur. Tang kebenar ya duiko nyempu ti minta buai kaki sepiak. Ti minta ditetak kaki sepiak ya. Yang lain, duiko ke datai bertemu berubat ngau lutur Robert tu ke minta dibuai diputung sepiak kaki. Nyah. Nak kenyalainya peninga. Yang lain, laban ke sedua itu tadi, narik pada nama duiko tu, siku dari England ngau siku dari Sherman tu, sedua nak rindu bisik kaki, nak rindu bisik jari. Tusah hati sedua ya bisik ngembuan kaki jari ya mata. Nyah. Yang lain, lutur Robert Smith tu ndak salah laban duiko nya tadi kudah diperasa rundiang nunjuk ke duiko nya ditetap ke bisi sindrom apotemnopilia. Nyalai Arab ke kita nadai ngembuan sindrom-sindrom ke udah disebut aku ba program nemu kita kita tadi kita itu ya. Nyalai dah nemu kita peningam temu baru maya bukai jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari. Ya lengkap ke kita ceritanya sindrom-sindrom anang kita yang ngembuan sindrom bangsanya Arab kena tang meh pegai teguh janji tuah.

Ya, Siti, lagu lama Ari Oki pagai teguh janji itu. Sejam kita itu peningau dah bergulai bahawa awak ngelah tengari dari YFM Abin dulu. Nyalai ke sekali itu, dah tayi Bak Maya, kita mendiang ke Randau DJ Flora ngau temuai kami. Bak program temuai at YFM Bin dulu. Nama anda Rita kedekat di kunci seduai ya.

0: bulan kebukai pun bisik topik ke dekat di kongsi kanuan eh, kelebih lagi dengan bala peningat tu ke ngali hari itu. Jadi tentu ya topik ya ke dibai Puan Gabriela ke ngali hari itu kira semak ngau kita itu tarik na ianya nanti kita berarti kau suah kita ni ngau orang nyebut berkawal ngau obesity itu. Jadi atau Puan Gabriela na mayu orang tu tadi kira lagi saro lebih lagi nama utai ke benar ya ke disebut obesity tu laban mayu orang merti ke tau ke menye kurang orang nyebut obesity tu tadi reti ya, ya gemuk amat kendaknya Puan Gabriela.
1: Ya, lebuh orang nyebut obesity tu mayu orang alu berunding ke orang ke gemuk. Yeah. Tapi sebenarnya ukai. Orang ke kurus pun uliah gak menjadi obes. Tu dikumai orang skinny fat. Kurus tetapi gemuk. Jadi obesity kebenarnya siti gaya ke alai bisi lebih lemak tubuh ti tau ngerugak pengerai lah. Selalunya disukat ngena BMI menyiko bahasa Melayu ya ataupun indeks jisim tubuh.
0: Oh, erti ya tu tadi ni nanti nyebut maksuah ni nanti nyebut obesity ya sikit gemuk kau datang punya kenuan tu tadi orang kurus pun tau jadi obes tu tadi
1: ya nah. Orang kurus pun boleh jadi masuk dalam kategori obesitinya
0: okay.
1: Tadi
0: laban punya kenuan tadi ya disukat ngena BMI ianya indeks jisim tubuh jadi minta nuan nerang ke ngau silia tu Puan Gabriela nen nama otai ke disebut tau ke berkeni BMI tu ya dihitung orang ya dikira kita itu.
1: Okey, BMI indeks jisim tubuh dalam bahasa Melayu ya, ianya sukat lemak tubuh berpelansar ke pemerat engau peninggi tubuh siku-siku mensianya. Formula ya nya berat dalam kg dibagi engau peninggi ti dalam meter, udahnya dibagi engau peninggi dalam meter baru. Bakal contoh deh. Nanti BMI nuannya ianya 18.5 ngagai 24.9 BMI aja maksud ya ya agak normal lah dalam kandang normal berat badan yang ideal ku kami entinya masuk dalam 25 ngagai 29.9 udah overweight menyiku orang putih ngau serta dalam bahasa ibaratnya terlalu berat lah. Okey, nanti 30 ke atas ianya memang dah masuk dalam kategori obesity lah. Tapi ukai ukai meniang hari pemesai tubuh ngau meniang hari pengemit tubuh sikuk-sikuknya tentunya. Ia mengira berat serta tingginya sama ada ideal kena untuk dikategorikan dalam obesity, kurang berat ataupun terlalu berat berkenyak lah. Okey, kelimpah harinya nyukat keliling pinggang nuan megak berguna laban lemak berendur perut lebih berisiko. Okey, selalu ya sidak ke bisik BMI normal tampak kurus tang obesity ke disebut aku tu tadi ianya lemak kurus. Orang tu bisik lemak bahagian perutnya tadi. Maksudnya bak perut ya bisik lemak walaupun ia nampak kurus. Nyak reti ya.
0: Aku ngarap kesama berarti kenyak kira siku-siku orang tu nak sebaka ya tadi ini tajak pun berat ya sebaka tang peninggi orangnya nak sebakanya tadi labanya dihitungnya tadi bunyi kenuan peninggi dalam meter udahnya tadi dihitung mega berat kita itu tadi nah
1: ya betul
0: okey kena tentu ke BMI ngarap kesama berarti kenyak lalu tanya buka itu lebih lagi berkawal ngau risiko tu tadi Puan Gabriela ni nama risiko nanti orangnya tadi dikategori ke tak kena sebut kita obesity ni tadi
1: Okey, kita nangi ke obesity laman ya bisik nambah ke risiko-risiko yang paling popular ditemu kita ialah penyakit-penyakit ti uliah inggap bagi kita inti kita itu tadi obesity bakal sidak penyakit kemih manis tekanan darah tinggi penyakit jantung penangguk enseput bakerti mayanan tinduknya no bisik berkuruh pedih sendi kelebih lagi lutut enggak punggung enggak kelimpah hari dari segi fizikal risiko itu tadi ia mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi kita lah. Ini antara risiko obesiti tu ngagai kita.
0: Munyi kedua kelimpah hari fizikal yang mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi. Keninya tadi uliah merembek.
1: Okay, contoh tu tadi aku letak ngagai kumpul lah. Bila berat badan aku tu tadi berlebihan, aku mulai

0: stres, laban baju na umas, dia akan jadi stres, non akan jadi oh nama teh perlu digagak aku begini. Bila nanya kerap berundiang, nyu tusu berundiang na lamanya, tapi ya.
1: Betul. Nyong rugak pengerai rundiangnya tadi. Ya. Okey, ngarap semua berarti kenyak mega. Jadi to tanya ke bukai to lebih lagi. Bekawo ngau tanggung pengawak kita ke fisioterapis to tadi na. Tentu bisa tanggung pengawak kita lebih lagi ba pengawak ke senentang obesiti tu tadi. Kini kita mantau menya tadi ne orang ke bisa obesiti tu.
0: Okey, dari peranan fisioterapinya ke diri untuk obesitinya kami of course lah, memang tentulah akan asuh bersenam lah ne. Berengkah ngos senam manti likun, nyeliah ke diri ari bakal, nambah ke pengeringan pengering otot ngau stamina serta ngurang ke pemedis sendi. Kami mega akan ngagak penilaian individu lah. Laban setiap ikutnya ndak sebaka cara senamannya, ngau cara pengulih ya untuk bersenam pun ndak sebaka. Itih ke tubuh yang mampu. Serta kami akan ngagak sitik program untuk spesifik untuk siku-siku individunya lah, kena senaman untuk ya mengurangkan berat badannya tadi lah ataupun obesiti.
1: Nitiah ke umur gak kini?
0: Ya, nitiah ke umur gak. Orang ketuai lain gi, orang kebiak lain lagi, orang kebisi penyakit tiga serangkai menyiku kita nyebut lain lagi nak sebako.
1: Okay ke senang, okay ke muntang gak tanggung pengawak kita tu tadi nah. Okay, jadi berkeni ke orang obesiti tu tadi ni kelebih lagi sidak ya kak berengkah sesayis tu lebanuan bisik nyebut tadi sesayis ke engkeman ngau sidak ya. Jadi nama utai ke patut ke nak patut tu tadi ni Puan Gabriela.
0: Okay, bakal kudah di padahku tadi pengawal eksersis setiap ikut orangnya berbeda lah. Nyak alai kami sebagai fisioterapi tu tadi patut ngagak penilaian secara individu. Lama nangi ke lagi ya tu tadi bisik penyakit ti penyakit serangkai ku kita bisik darah tinggi kencing manis, jadi ia berbeza dengan orang kebukai lah nyak tadi nangkan kenyak maka kuda kerana kita orang ke obesiti tu tadi tu napi mayo macam risiko penyakit baka diabetes type 2, penyakit jantung engau kebukai. Tiap itik penyakit diperubat engau cara ti berbeza. Kelebih lagi nanti ia bisik masalah jantung tadi, bisik penyakit jantung tadi lain gig ke senamannya tadi yang sesuai untuk ia. Tajak pihak ngagai sidak ke bak rumah nuan tak ber engkah bersenam engau exercise ti ndak balat lah. Contoh berjalan pengelama 20 ngagai 30 minit, berbasikal statik, exercise air, entik bisik bakal nyemerainya uliah megak-ngagak, latih ngeregang ngau pengering ti ringan, penyuah ti dikemendar ke selalu diberi kami ngagai semua orang ke obesiti tu tadi 3 ngagai 5 kali seminggu. Minimum 150 minit seminggu.
1: Nak tahu lebih harinya?
0: Itu untuk permulaan ya lah.
1: Kanya aneh lah terus ngepul ke menyukur.
0: Ya, betul lah. Bakal injian enggak mesti hangat ke dulu.
1: Betul. Bakal kita ketanya amai hari gear satu dulu nah.
0: Betul.
1: Okey. Udah lenak mat kanya di tinggal nah. Jadi aku pun menyukur untuk Puan Gabriela ni. Bisi terun dia yang baga. Nama pun kebuah kini ke obesiti tu ya tau nyadi tu Puan.
0: Okey, batang kebuah obesiti tu nyengkawam dari segi pemakai kita lah, pemakai kalori ti kelalu mayuah. Kelimpah harinya kurang aktif, kurang agak aktiviti fizikal, kurang berpeluah. Senang ke faham ya, ngau gaya hidup ti ndak aktif. Mayuh duduk ngau ndak regas. Malas lah ku kita itu tadi. Dan yang kelimpah rinya bisik gak faktor genetik serta kurang tindak ngau stres pun ulih ngagak nuan nyadi obesiti. Ulih ngagak bila nang kurang tindak ngau stres, badan nang jadi malas. Bila nang jadi malas, nuan akan malas untuk bergerak aktif. Jadi dia akan nambah kagik lah berat badan ke bisik dalam tubuh.
1: Okey, reti ya tadi. Ukai hari pemakai aja agaknya. Kurang tidur pun boleh, stres pun boleh. Okey, jadi laban semua kita itu tadi ni tau ke semua orang suah berjakuk berkawal dengan obesiti itu. Mm. Jadi ulian nemu tu tadi Puan Gabriela ni nama mitos jakuk kemari itu mitos tau ke utai ke nak amat tu tadi ni lebih lagi berkawal ya kesuah didengar kita berkawal dengan obesiti itu mitos ya.
0: Ya, mitos ke pertama tak suah kita ni dengar gemuk ataupun lemaknya ketegal genetik. Apa ya gemuk, inai ya gemuk. Nah, jadi anak ya tentu gemuknya selalu diingat kita. Tapi kebenarnya gaya hidupnya kena di batang perkara. Contoh nanti apa yang inai ya gemuk. Nama hal apa yang inai ya gemuk. Lepas apa yang inai ya suka makai ke. Ataupun lepas apa yang inai ya suka makai dalam masa yang sama tidak aktif. Jadi anak bila ia medak kita berkenyak, tentu ia akan undak kita megakkan. Jadi ia ukai genetik lah sebenarnya. Ia adalah gaya hidup kita yang punya. Okay, mitos kedua, sidak ia selalu mandah nuan perlu jampat ngurangkan berat tubuh. Maka, oh gemuk lah nuan tu, perlu jampat lah ngurangkan berat tubuh. Kebenarnya, perkara, berat badan ti berpengerai seminak kusung 0.5 gram ngagai 1 kg seminggu aja ulian nurun.
1: Dalam seminggu. Antinya 2-3 kilo.
0: Antinya 2-3 kilo kadang-kadang ulian cik lah takut engkau bisa sakit bukailah. Dannya Siti Agi ia ke selalu bagi aku momokkan orang. Nanti nak makan itu pil ubat kami tu nuan lubah nang kurus kenyak kia perlu nanti nak makan ngirup air tu baru nak jampat kurus lah. Nyak perlu cek dulu lah. Lepas bisi sekedarnya ndak betul.
1: Nak mana ke pengerai tadi
0: ya, nak mana ke pengerai.
1: Tajak pun beratnya boleh turun tang nong rugak pengerai kita kebukainya tadi
0: betul.
1: Reti kenuan ngarap ke sama berarti kelebih lagi kita induk tu munyi korang obses mat eh pun sebut ke kurus tu ne.
0: Betul.
1: Anda lebih hari sekilo ya dalam seminggu ya turun.
0: Ya dalam seminggu.
1: Lebih harinya ya nak mana munyi kenuan tadi tau di ciak na.
0: Ya.
1: Anda gagal kita dalam seminggu berat nu, turun 2-3 kilo.
0: Ya.
1: Engkau bisa penangguh bukainya tadi na.
0: Betul.
1: Okey. Jadi tua pun udah datai ba pengujung randau tua ke ngali hari tu. Tentu bisik perkara ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga kelebih lagi metua kage utai ke salah kelebih lagi berkawal ngau mitos ke bisik disebutnya tadi ni sebelum tu ngujung ke randau tu baka ke ngali hari tu.
0: Okey, ngagai bala peninga kena ngurang ke obesiti tak berengkah dulu ngau ngurang ke air irup ti kelalu manis. Berjalan mayuah contohnya nuan nurun kerja pakai yang jauh mimin ambil kenuan buliah berjalan mayuahnya. Yang ketiga ngenak tangga ke ganti lift. Kan dalam kadang-kadang kita tu buruk kan ikut tangga.
1: Okay,
0: cuba jadikannya sebagai habit kita yang ambil ke kita yang mayuh gi berjalan dalam seharinya ulian jadi salah satu daripada aktiviti fizikal yang kita yang agak lah. Adanya ngirup air biasa engau cukup serta netap ke rutin exercise. Ke pemadu berguna konsisten serta anak lalu mejal diri empu serta nadai jalan pandak kena ngurus ke diri semua ia berengkah engau makai secara sehat serta bersenam. Tu gi aku ke mari kira macam promosi lah. Jadi kami buat klinik kesihatan Bintulu bisi ngagak program untuk orang kak ngurun ke berat badan lah. Bagi sesiapa ke bisi berminat tau bertemu dengan doktor buat klinik kesihatan Bintulu madah ke nuan bisi masalah berat badan ke udah ngagak tuk ngagaknya pun ada agak perubahan
1: agak turun
0: ulih nguji minta doktor ngerujuk dengan ngagai kami ahli fisioterapi buat klinik kesihatan Bintulu dia dan kami akan set program untuk nuan. Kami akan menilai pengulih tubuh nuan berkeni senaman ke senap sesuai untuk nuan. Okey, nyak jadi DJ terima kasih.
1: Cukup manahnya tadi neh. Anak kita stres nanti beratnya tadi ngai turun. Abang bunyi kenuan kita hari klinik pengerai. Bisa oleh mantuk neh keni cara ke betul. Jadi nak ke dia tahu Puan Gabriela. Program kebakannya nerima sambut ke mana hari mensia mayuh kelebagi orang Bintulu kini.
0: Syukur gak dan nyak setiap bulan kami bisik 3 sesi dan uh-uh. setiap 3 sesinya setiap sesi lebih kurang 10 ikut sekali datang.
1: Okay.
0: So kira boleh tahan ke bisik ke yang sudah berjaya menurunkan berat badan, bisik ke bedau tapi kami bisik beri tempoh lah dalam 6 bulan kami meda tiada ada perubahan langsung mungkin kami akan refer ya balik lagi dutur ataupun nak cara lain enggak lah.
1: Nama kebuah kini ya nak dalam 6 bulan ya ya ngai turun-turun berat ne.
0: Laban komitmen siku-siku. Nanti sikunya udah netap kati ya mamai dekat sehat, dekat nurun berat badan ni ya, tentu lihat ya. Tapi nanti ya jenis ya ke pergilak lah. Bisik kurang mimit kesannya lah.
1: Okey ya cukup manahnya tadi erti ya semua tanya tadi berpun hari ya kita ya. Ni bu mayuh munyi ke Puan Gabriela tadi. Ananta terus ke ngenyit turun. Turun mimit-mimit pun udah cukup manah ne.
0: Betul.
1: Ya ke berguna munyi kurang pengerai tadi nah.
0: Ya.
1: Okey jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tu lenak didinga serta nyewata amat ke tadi kunci tak disebut ke Puan Gabriela nya tadi. Tentu yang harap kulih pulai ke penemu ngagai bala kita ke ngali hari tau. Jadi sekali lagi terima kasih Mayu Hanggai Nuan.
0: Terima kasih Maga DJ.
1: Betul mubarik ke bukai. Ini mubisik topik ke mana lagi ke dekat dikunci ke Nuan. Kelebih lagi ia ke semak ngau penghidup kita udah tau elak. Nah.
0: Uliah DJ.
1: Bisik kini. Ini mubisik dalam
0: rumah. Agi bisik dalam simpan.
1: Agi bisik. Nah, air lah nyebut ya. Nah.
0: Okay.
1: Okay. Jadi apa ni ngau? Kiranya nak mai kita mulai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu jadi ambrek semangat leh hari ngagai semua.
0: Bintulu 97.5 MHz.
2: Iya, peningah jam dia tu 1.21 minit ngalih hari. Lalu kita yang tadi baru dah ningah ke randau DJ Flora mengulai ngau temuai ianya Puan Gabriela Nuai Anak G ya, siku juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai klinik kesihatan Bintulu itu ya. Jadi ya ngarap kita lagi mengkam kolem kami ngeluat ngari YFM Bintulu laban kita berkulai nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi ya, selamat ngali hari mega ngagai bala kita ke besinya apa bawa TikTok ngebeka bawa Facebook tim Bintulu selamat ngali hari ngagai Syasha Amanda jadi kuya celap menua di Sibu itu di jari pagi hujan banget lu jam tu 12.40 aku ya maya ya kenyapa bawa Facebook tu madah ke hari ya kim kau hujan semjelai ke pengawak lalu minta tebak ke lagu Ari Heli Badu Kiruh kena ya merindang bala kaban Facebook Mak Ping Eni Tinggi Emilia Sam Clarence Medan Serena Sendai ngau bala ke bukai ya. Jadi ngarap ke bis ini ngah lalu harap ke gerai selalu lalu kita meka bisik Kennedy Ama jadi ya bisik nyapa buat Facebook panas di miri ko ya minta tebah ke laku rimawat tungkat semangat dikena merindang semua orang ke ngelala lebih lagi kaban lapangan buat grup WhatsApp ngau meka Facebook serta meka gai peminat YFM Bintulu kelebih hakikat tunggal ya pengacar Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Muka Harunin sebilik di Bintulu ngau megap tunggal ya bak Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau pesan narap kata perindang serta nyaka hadirinya Ari Kennedy Amam jadi aku dulu maca segi nemu mayuh kita tadi bisi ngatai ke pesan lengau sarindu ati ya nyalai ngai ke pama engkau tanda boleh habis dibaca semua lagi ke tajak laban program kebenar pukul 2:30 ngali hari ngai ke kira ke mupuak maca dulu ngambil ke uliah habis dibaca ke pesan ke bisik di kirim kita nucu kami Facebook Arti Bintulu tau mega bak TikTok Bintulu FM ya. Jadi itu kita sama berarti kasih ti lagu gawai. Ya selamat hari gawai. Kita yaki nintu gawai di bulan 6. Ya banyak kita minta tebah ke lagu tu, nah.

0: Ya, lagu Ngabang ke Rumah Ihsan ya peninga Siti lagu Ari Fresh Leo. Ferish Leo, Sigai Ngau Razana serta Megak Rofina Salang. Ya. Jadi apa ni ngah? Bintulu tu tadi sudah tembuk ngau pengawak Sarawak ku sayang. Jadi dalam bulan 8 tu ialah bisi Siti dari program dekat diatur di Bintulu tu. Ianya kedikumai Bintulu Maraton 2026. Kedekat diatur kena 2008. Lalu Bintulu Maraton tu lah kais pernah dipasuk kita dari menua Sarawak tu ajak tang mekanya kaum sida ari menua bukai lebih akit sida kendang ya rindu ba rindu ke pengawak Belanda atau ke maraton tu. Jadi maya tu lah bisi 4 kategori nya maraton penuh 42.195 kilometer penyawa separuh maraton 21.1 kilometer ngau meka pelanda kompetitif 10 kilometer serta pelanda santai 6 kilometer. Jadi Bintulu maraton tu lah dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu lalu tembuk meka ba Padang Bilun Lama ya retinya adan maraton Bintulu tu ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi ini tiah tokoh komiti besar tingatur pelanda tu ila ianya BDA begulai ngau opis residen bagi Bintulu ngau mega Bintulu Port ya. Jadi komiti pengatur bisi benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ba pelasar ke Pekit Lumbak Ngomayan serta mega Bintulu tau nyadi Siti Palan ti dipilih di kerindu ke orang ari menua bukai datai nemuai ke Bintulu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi ya pendengar, Siti lagi berita kedekat di kunci aku bawang lah tengah hari. Ya, kalau ya sehari itu 16 ribulan 6, bisik diatur Siti program kedekumai program outreach sida hari EPF Bintulu atau ke KWSP mobile counter atau ke counter mindahkin kita atau ke jadi sida tu berengkah pukul 8 pagi tadi untuk ke pukul 5 lemai tu laki ya. Jadi indoor ya yang buat Siti palan beli ke barang ke besai tungak ngakai Medan. Jadi maya tu atau ke buat program outreach atau ke mobile counter KWSP sida ya bisik nyedia ke mayuh servis atau keperkhidmatan alai kita tadi tahu ngatur tahu bertanya ngaga ai saraan ai suri ai simpan ai lindung ai sayang wui mana mak ai sayang kau dia lalu pian mega bisik KWSP ai account lalu mayuh mas servis kebukai di sedia kesedayaan nyalai ke balok kita ke di Bintulu ke kita bisik teka tanya berkawal ngau EPF atau ke KWSP tu kita tahu ngusung sedaya ngelawak sedaya aki konter tu lagi dibuka je ke dia tu labannya ditutup nak pukul 5 lemai tu laki ya. Jadi anak ingat baik kad pengelola ngau mega kad pengelola atau kad tingki serta mega telefon kita mesti kita mai telefon bincang dia sana nanti tanya tinggal alamat nanemu sanggup nikal tajak pan udah 1 kilometer ninggal ke rumah tinggal rumah ke kone guna mat telefon bincang.

Yang jadi apa nyanyi setiap lagu hari Lawnas Empire pengerindu nadai penyangka. Selamat ngali hari ngagai Panji Justin. Pia mega bisip dengan kita hari Kalbar ke Kalimantan Barat Indonesia. Bisinya apa batitu pintu FM. Terima kasih pia enggak kebala hari Kalimantan Utara. Hari Singkawang mega bisip. Terima kasih sedari hari Brunei, sedari Sabah. Terima kasih semua ke bisip gulai ngau kami gulai tengah hari WFM Bintulu. Batitu Bintulu FM ngau mega ba Facebook ya. Jadi ngarap kita pesaih pengharap aku ngarap kita oleh netap ke penduduk kita mendiang ke kami ngelah tengah hari YFM Bintulu yang tu ngagai pukul 3 ngalih hari tu laki ya. Jadi Siti lagi berita kedekat dikunci ke aku tu peningam Siti hari program kedekat diatur di Bintulu ianya hari 6 tu 20 hari bulan 6 program kedikumai Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile atau ke penutupan program bantuan lesen memandu B2. Jadi itu program tu diatur Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Palannya tu kondor ya bak City Hotel bak pasar Bintulu itu ya. Jadi maya nyelak dari pengawak ianya dekat diatur sesi kuis, bisik kuis ke dikumai kuis interaktif lalu pian mega bisik mandang ke pengawak mandang ke barang ngau mega bisik cabut tiket bernasib ya. Nya sekedar hari program ke dekat diatur nya rumah Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPC Mobile program bantuan lesen memandu B2 ya. Hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 tahun 2026. Panji Justin tadi minta tebah ke lagu Sumbu Pengerindu. Tang dia tu mai kita mendiang ke lagu Ari Lucy M Badu Kiruah. Kita kerinduk ke lagu tu harap kata perindang. Bintulu FM 97.5 MHz.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: și RTM Click.
1: Ya, jadi bisik peninggal tadi minta tebahkan lagu Dayang Bintang. Tang Mawat udah menang kita ingat lagu tadi. Buat pun program. Jadi tu kita ingat ke Dayang Intan now.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Jadi peningah anda berasai kita nyau kak masuk ngakai jam ketiga bawa awak ngelah tengah hari YFM Bintulu hanya lai bakal selama pukul 2 tu kita dekat gulai ngau DJ Yon ya kita gulai ngau ya baik ya kini nak kita ke sari tu.

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Saritok bab episod ke-24. Kini Kita Saritok pendengar. Saritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Ti Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua Bekenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita tu tadi berjalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Pemanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asalnya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak kediau bak genturo peniau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelama. Pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peninga. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua Bekenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari Bekenu 30 kilometer hari Bekenu. Pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua ria strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai ke diri kia mayuah cara tu peninga. Cara ti pemaduk muntang dikenak ngelawak Pantai Bungai hanya deribah ke diri ti hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari Bekenu berjalai seminak ngambi awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman endur berjalai ke aktiviti lepa. Lalu ti kita medak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia. Kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinya kandang ngelingit pantainya diisi ngepun ruh ngepun nyur ti merik terduah. Serta situasi untuk mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narit ati bak Pantai Bungai itu peninga kandang endur pantai tadi ti narit ati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengangkeman endur ngagak aktiviti recreation palan.

peniau kagi ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai ulih mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bunga itu peninga. Mayu macam aktiviti ulih digagak buat pantai itu. Maka piknik ngau diri sebili kemah pengawak berikan munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati ulih digagak dia serta pantai itu. Keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai. Ha, tentu ya mana kena semua renggat umur ane rau laban bisik disedia ke sekedak perengkah guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai numuai tiak baka apalan dua rengkah ke kereta langkau dua belelak palan ndur kita piknik ngau palan ndur berkemah. Badia kita uli ngasai ke mayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang ndur ke ngelingi pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bunga itu peninga. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai tasik enggak terbilang. Bak itu. Lalu pantai bungai, ukai seminaknya di palan dagang temuai aja tang megaknya di penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megaknya di palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, Siti Ari Pantai Tik Manah serta Narit Ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir Tik Bersih serta pemandang tasik Tik Manah. Ngau pantai tu Manah ndur kita belelak diri sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya, muntan di lawak Ari Miri jadi ke Pantai Bungai. Jadi palan Tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih lagi mayuh ujung minggu ngau Ari Besai. Kelimpah hari ngasai ke pemandang pantai, temuai mega ulih ngasai ke budaya komuniti menuanya serta ngerujam mayu macam aktiviti recreation. Lalu pantai bungai, ndang amat palan ting keman, nur kita belelak, ngelantang kerunding serta ngasai ke pemandang rampak menua Sarawak. Okey peningah, yang tadi berkawal ngau pantai bungai, kita udah ratai bak pengujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukaan luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Ngaunya aku Cheryl Ludan. Dulu program kini kita sehari itu. Mada kediri. Mupa dulu aku. Bye-bye.

Iya, peningah. Jadi, tadi istilah Gori Sima, lalu dulu rinya kita baru dah mendiang ke Ion, bahwa program ya kini kita ya saat itu. Ngujuk ke jam tinggal kira 47 minit lagi. Kak pukul 3 ngali hari ya. Retinya lagi pukul yang kami bongla tengah hari YFM Bintulu, lalu lagi pukul yang aku meka DJ Prancing. Jadi selama ngali hari kita akan nyapa bak Tito Bintulu FM ngau meka bak Facebook Tim Bintulu Suhaimi Shogun Aisyah. Jadi ko ya ninga ke program ninga ke ngala tengah hari dia tu benua ngetu merarau ko ya hujan beberis di Sendakan. Ya di Sendakan dia tu tangasal menua ya hari kapit. Jadi korang Sendakan. Jadi terima kasih megak ngakai Angongo hari Kabupaten Sintang. Terima kasih mayuh kita hari Kalimantan tadi bisi mendiang ke kami, kulai ngak kami. Terima kasih. Lalu pihak megak terima kasih yang kebala ke bisi nyapa bak Facebook RTM Bintulu. Terima kasih yang ke kita semua. Laban sampai pukul lengok kami, jadi baka nyangka om sida Brodi Muyang, bisi pukul lengok kita. Siapa lagi ni? Mayuah sida tu. Mary Calo Ujo, jadi koya ke dia tu bak permai di Sibu hujan mesik hari pagi. Minta tebahkan lagu Pelanai Hujan Narusan hari Florence Lo dituju angkai Jospin Ini Moon Miriubun Alup Moses Apidemi Ibu Inai Wong sila serumah berumah Cecilia Bunsu Kabiau Sung Balaisan Bak Sebangki Panak Helen Uncat Adam Holyfield Grace Ara ngopsan Arab ke semua gerai magang lalu tujum-tujum selalu nya ke pesan hari Mary Jalo Ucho pesan Inwati Arab ke walau ke tujuh pesan bisi ninga bisi boleh kita jam ke dia tu lalu pia maka kita bisi Catherine Robin jadi ke sama jelek ke pengawak nucunuan aki beberi sari di kucing itu minta tebah sebarang lagu kena nuju kena merina semua kaban belayan serta maka semua bala kaban Facebook lalu penudi nuju bala sedak mami boy serta sedak jula di nangasan Sri Aman harap ke semua gerai serta rindu-rindu selalu ya. Lagi berkongsi tokoh macam pesan dari kita peningan jadi kesel itu aku dekat kongsi Siti berita ianya berkawal ngau Siti program kedekat diatur hari Minggu tu 21 hari bulan 6 kedikumai Inspire I Talent 2026 peringkat bagi menua Bintulu ya. Jadi tu dekat diatur abah Dewan Suara Bintulu. Jadi ngarap ke bala kita ke di Bintulu tau berarti ke berita tau.

Jadi itu kebenar ya peningah Inspire I Thailand 2026 tu dikena ngika milih berarti setengah ika bala ke di Bintulu ke bisi ngemuan pengelahan dia penau oba pengawak lumba engau main ya. Yang lain yang munyi kaku tadi kita tahu datai ngakai Dewan Suara Bintulu kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 lalu kita kenang lebih lagi kita kerindu buat pengawal lomba engau main ya. Ya jadi ya ke sekali tu mai kita berarti mai kita ninga ke siti laku laku nuan dak mutus hati harapkan Marilyn ilam ngau menjadi yang terpindah ngau lagu tu nanti tu betul lagu tu laban nadai dipadah na nyanyi ni tam minta minta tabah putar ke lagu nuan dak mutus hati.

nyonya lagu hari Cecilia Rossiti nuan mutu sati. Jadi ke sekali itu aku terus ngau maca pesan ke bisi di kirim kita peninga nuju Facebook arti Bintulu yang kau meka bak TikTok Bintulu FM. Ya jadi ke Siti itu ianya kita bisi Idan Idai Lugumidai. Jadi kau ya selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Linda Kemayang Pengerinduk di Kena Merindang semua peminat YFM. Selamat ngalih hari ngagai Grace Kelly sama Jelek Kapang DJ minta putar ke lagu Kawal Antara Tua Kena Merindang semua Kabanti Ngelala harap ke sama Belak Mucur Ngereca Pengawak Pian Mega Junaidi Layang sebenarnya apa selamat ngalih hari kau ya udah nya kita bisi Peter Ken jadi ko ya nuju ke pesan ke balakaban lalu harap ke terpindang ngau lagu ka ditebah biar mega Lewis Springki mega bisinya apa di tuju ke pesan ngakai balakaban bala pendengar sininga ke YFM Iban ngau pesan rindu nak mudah lecuk sayau nak mudah lenyau ya. Kawi kurus, jadi koya selamat ngalih hari DJ, harap keduan dia dalam pengelantang, ceria selalu ngau gerai belama, terima kasih kawi kurus, sama megak ginuan, harap ke gerai belama. Jadi koya minta tebak ke lagu Cinta Bumi Kenyalang, ngau tau ke lagu Living Next Door, dikenal menang semua peminat setia rakan pendengar Facebook. Hati ngelala ya. Lalu kita bisi Max Jesslyn sama ngelih DJ atau ke Lina aku ya. Bisi nyapa. Nyuka dulu. Bawa TikTok Bintulu FM. Jadi yang tadi medah kediri Ari Bukit Ganang minta putar ke lagu Isan Oh Isan. Ya. Selamat ngelih hari megak ngakai Janet Peter nyapa ke ngelih hari itu bawa TikTok Bintulu FM. Selamat ngelih hari aku ya. Lalu kita bisi. Dengan kita pulang ngakai Facebook Asim Bintulu. Cukit Umbai nyapa selamat ngelih hari DJ Ujan di Culau. Anderson Sun selamat ngelih DJ Mambam di Pontianak. Orang Pontianak. Nombor berita kita di Pontianak dia. Lalu Sendi N sama ngelih hari DJ sama jelai ke pengawak minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Dikenak merindang dirimpu lalu megak ngebala kaban Facebook ke ngelala. Harap kita muncul dalam semua pengawak. Boniface IP ya. Aris Lepin minta putar ke lagu hari Remcana. Bisik Maya berpurus semua. Kena ya, merindang orang ke ngelala. Nak milih biak atau ketuai. Lalu Bulan Pegari. Sama ngelari serta sama jelai ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Laut Nesempaya penyayau tua kena merindang Zario Fiona di Bintulu balakaban Facebook Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Polimasing ngau mengkak balakaban Facebook ya kebukai Arab ke terperindang ngau lagu ke ditebah kita bisik Iba Vincent sebenarnya apa selama ngelari DJ Koya udahnya bisik Zek Ming Ari Rumah Minggu di Seratu Ari Seratu Koya salam ke bala peninga kemudian ke radio baka ke ngalih hari tu. Terima kasih megak ngakai Rita Philip ke bisiknya apa benar medak live hari kapit tu. Ya. Terima kasih ngakai Rita Philip ya. Nyalai ke Siti tu Alice Spencer selamat ngalih hari DJ lalu pian mega samjalai ke pengawak semua gaya hari kami di Paku Sepauh minta tebah ke laku hari Wat Rock kabana sampai mati dikena merindang menyadik ya pai kibin sebilik ba IPD Miri ibu ya Ros Berdindang di ba Bintulu ditu sidak serumah bengkerbai paku ngau pesan jaga pengerai rindu rindu meh selalu.

0: Hingga ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, segamat YFM Bintulu nintiang hari 2 ngelah tengah hari. Jadi lagi boleh kami ke sekeleto ngatai ke pesan lengap senyur hati hari bala ke pesi nganyo pesan to kenyapa bak titok Bintulu FM. Selamat ngali hari ngagai Janet Peter. Jadi ya, seminat nyapa selamat ngali hari DJ Koya. Lalu kita bisi aku kai sapa-sapa nyapa mega ngau pesan selamat ngali hari DJ, selamat bercalai ke pengawak. Jadi kita bisi noi. Jadi Koya minta tebahkan lagu Duruk Pengerindu Ari Stella Philip. Lalu dahnya Melaka Belitung. Selamat ngali hari DJ minta nuan mutar ke lagu Kaul Tua Kelia Ari Jeffrey Nyaloi. Udahnya kita IBC Walter Smith. Boleh ajar saya nyanyi Koya. Nak ketemu ukai pengajar ngajar belaku ko tau ne. Norita Ana Ena. Selamat lemai DJ aku hari betung minta tebahkan lagu Ari List Media. Terima kasih Sulu. Udahnya Bujang Lembau, selamat lemai DJ Koya. Kita IBC Sudi Bianto, selamat ngali hari aku hari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih yang peninggal kita di Kalimantan Indonesia. Udahnya Nurita Ena tadi madah ke lagu Rita Medin Koya, salah typo tadi, ukai List Media. Udahnya Bisik Tio, selamat ngali hari DJ, salam lelengau Koya. Jadi hari Bintangor Tio tu, lalu salam lengau nuju bala kaban bala bakiah Koya, lalu minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Jadi kita yang megak bisi Aki Ravera, selamat ngali hari DJ, ujan kami di Serian, minta pasang ke lagu Isan Oh Isan. Jadi bisi megak tu ianya psikop peningal kita ya kena nama user tu 361584. Selamat lemai DJ, ujian kami di tok dininya karena dai madah ndur. Lalu dahnya kita IBC Sigon, sama lagi DJ ujian hari de malam dini nak Sigon tu madah ke ujian tang nadai madah dini ndur dini menua ya. Lalu dahnya BC Remini, selamat lemai DJ, salam hari menua Sungai Stalun Belawai Tanjung Manis. Emeline Fetisha, selamat ngelihari Kenuan. Lalu pihak megak Sulina, sebenarnya apa, selamat ngelihari. Mamba Becah, selamat ngelihari DJ, minta tebahkan lagu Milih Menantu dari penyanyi Jerry J. Tujuh ngakai semua. Miao Rin, megak sebenarnya apa, selamat ngelihari. Lalu dahnya kita IBC Indruibi, pesan nuju surat serumah, barumah Jirum nangga merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama Amor Min seminatnya apa, lalu madah ke ujan sida adi kapit. Rosie Rose minta lagu Laki Sigat kena merindang bala sida kalau laki di serata menua. Udahnya bisik pening hari semunjan tadi ke madah ke ujan ko ya sida kena user 36158. Yana Lia, selamat lemai DJ di serata tu nadai tentu panas kami di tok ko ya, sama menyan ne di tok pan bekenyak seminatnya dia tok hari ke bisik panas lagi di Bintulu di tok. Max Jesslyn, samang lari DJ minta DJ mutar ke lagu nama ne nakaknya cak Git Max. Lalu kita ke sekali tu pulai ngakai bala ke bisik ngatai ke pesan ba Facebook Tim Bintulu. Enya Brudi Muyang, jadi sama jalan ke pengawak Mambam Ariding Kelili, minta putar ke lagu Kampar di Pelepak. Hari ni yang Jeffrey Nyaloi dikena merindang bala ke ngelala. Kita bisik Zulia Anye, sebenarnya apa, selamat ngeri DJ Koya. Lalu dahnya Rona Minichar, Mama mari dilunduk Koya hari pagi nyantuk ke dia tu minta tebahkan lagu Ayah Henti Bisik. Tinadai ndak ngawak leban kita sama-sama nyambut hari apai sedunia. Udahnya Clarence Midan Ripakan minta tebahkan lagu hari Duna Aku Tetap Sayau kena merindang di Rimpu Kaban Facebook. Bakal sida Syasha Amanda, Damia Linalin, Diana Erin ngau, oh Diana Erin di Limbang. Semua peninggal FM Bintulu harapkah rindu-rindu selalu. Lilin Teni, selamat berjalan ke pengawak, minta tebahkan lagu di Baik Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindang. Mambang Cek Rashid Kaban, Badaisa Entristang, Ngau Mekalia Engkah, Ngo Siti tanya nama berita kita kapan semua ko ya. Monica Maliah Bungang sama selamat ngali hari DJ, selamat gawai hari Miri tu ko ya. Lalu kita bisi Richa Uno sama jalai ke pengawak DJ minta nan lebah ke lagu kaban sampai mati kena merindang kaban Facebook ngo semua peninggal. Hari jalai simpang semunjan Richa tu ya. Terima kasih. Lalu Dara Menolatung nyapa megak sama jalai ke pengawak ko ya. Pihak megak ngau Cecilia Kumit selamat ngali hari DJ sama jalai ke pengawak. Kita megak bisi Michael Apang seminanya apa ngau megak Colina Lo megak nyapa selamat ngali hari kedua ya. Iba Vincent Vance Puk John Kanyan Ong Maggie mega David Ajunit Wat ngau mega Claudy W Linang sebenarnya apa selamat ngalih hari kesedaya nyalai ke sekali itu mai kita berarti kesit lagu tu luningal lagu tu bisit pintak peninggal kita ianya kampar di pelepak Ari Jeffrey Anyaloi ketipintak volume yang tadu ngambek bisik sudah kemukai sama minta lagu ya.

Ya, harap kesama udah terperindah ngau lagu hari yang Jeffrey nyaloi kampar di pelepak. Lebih lagi kita kenang rindu keninga kesada nyawa rini yang Jeffrey nyaloi. Lalu kita lagi begulai program pesan rindu hati bawa ngelola tengari YFM Bintulu. Selamat ngali hari ngakai Nislin. Jadi ku ya seminatnya apa bak titok Bintulu FM pan, hari miri Nislin tu selamat lemai DJ panas di miri. Lalu kita bisi Jeng selamat ngali hari DJ ku ya minta putar ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udahnya kita bisi Aries selamat ngali hari ucapan kami di Kota Semerahan. Kita bisi peningkat kita tadi minta tebah ke lagu Allah Tegal Raja Pemisi. Udahnya bisi Igat minta putar ke lagu Ensinat. Selamat lemai mekak ngakai kesulai orang. Jadi ya minta putar ke lagu Isan Oisan dituju ngakai sedaya serumah JKKK Sungai Kana Anak. Tajur mawang mekak bisa nyapa selamat ngali hari. Dahnya Robina kutnya dikoya selamat lemai DJ minta nuan nebah ke lagu Laki Jai Entua Pama Ucan hari ditu hari Sri Aman Rubina tu. Udahnya kita bisikah gerinting Mulan nyadi koya Ucan kami di Merakai jam kedia tu minta nuan DJ mutar ke lagu Bungai Kuning hari Rek. Udahnya kita bisik Didi Fitri Sofia sebenarnya apa selamat ngali hari. Udahnya kita bisik pendengar kita Remy ni minta lagu Utai Orang dituju ke sedaya serumah bak rumah Jimbun Sungai Stalun Belawai Manis. Lalu udahnya kita bisik Thomas Jilum jadi pengajar Thomas Sumbang tu minta lagu minta tebak ke lagu Ati Ngai Tuai hari Juniaman dituju ngakai R. Sapa R ko ya. Mem ya menya R nem. Selamat ngali hari ngakai nandum. Lalu kita bisi Lim Hua Sing sebenarnya apa selamat lemai DJ ko ya. Pengiran Makeni maka sebenarnya apa selamat lemai DJ. Urang Biak hari Bintulu tu. Urang Biak hari Bintulu ko ya. Miau Rin tadi nyadi medah diri hari Sungai Wong ko ya. Sungai Wong Ruban Ucan hari di Ruban. Nucu RSP sebagai panjang. Nak apus ditulis di tayap pengajar Cikgu Thomas tadi kan lagu Ati Ngetuai di Nucu RSP. Udahnya kita bisi Muhammad Nur Hisham sama ngalih hari DJ putar ke lagu Makai Belalai. Terima kasih. Apa mau lagu pinta sudah diatur ne? Ni keminta lagu Ati Ngetuai Makai Belalai punya. Dorin David nak nyapa sama ngalih hari. Mega kenuan Dorin. Ngau mega John semena nyapa John Jatan ya. Jadi udahnya kita ke sekali itu. Nya tadi bala ke bisi nyapa. Bisi ngetai ke pesan dua hati. Bak Facebook. Bak TikTok Bintulu FM. Ke sekali itu kita mutar ngalih ngakai. Pesan macam pesan ke bisi dikirim kita peningah ngakai Facebook Artin Bintulu. Jadi James Pengiran sebenarnya apa selamat ngali hari DJ. Udahnya kita ya bisi Nek Dini hari sungai asap hujan renyai-renyai dia tu ko ya arab kata perindang agai bala ke ninga ke radio ko ya ninga ke lagu arab kata perindang. Terima kasih ngai nuan Nek Dini. Neo Fu sama ngale hari minta putar ke lagu hari Matthew Francis minak penyangkai lagu dituju ngai grup WhatsApp rumah Senin Serupai tengah tatau ngepesan rindu-rindu me selalu. Udahnya Pani Anya selamat lemai DJ Ucan di Semerahan minta tebah ke lagu Pengingat Lama Dikenang Selalu. Kita bisi Anita Nawai selamat ngelahari DJ bisi Ucan Bak Pakus Pawah minta putar ke lagu Hari Duna kena merindang semua peningau YFM. Larry Chang jadi koya Aris Pawah betul minta putar ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat. Lalu Panas ni baki tu ne pian madah DJ Baci Aris Pawah Betung. Larry tuk benar ya Ari Panas kami di Selangor. Selangor kena ia merindang lagu ko ya Laki Sigat kena merindang Inaya di Rumah Panjai Seruai Pawah Betung. Kita bisik Mary Nanta
Minta tebahkan lagu Tetap Sayau Riduna. Kena merindang kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ya. Setabalam nyadi di Sari Srikai ngau di Kuching. Lalu kita bisik pengelantang hati nyadi Setiam baru panas hari koya. Lalu minta tebahkan lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Udah tebah lagu tadi pelantang hati. Harap kenuan bisi ninga. Ke Siti Tok Lina Bugis, Sari Johor minta sebarang lagu. Kena menang semua orang ke ngelalau. Nyalai ke sekali tu, mai kita ninga ke lagu. Mayu kita minta tebah ke lagu tu. Hari pun program ngelalau tengah hari tu tadi. Lagu Hari What Rock. Ya. Nulis sebut aku nama, kita akan minta tebah ke lagu tu. Nulis dikingat ke Megal. Empat Mayu yang kita minta tebah ke lagu tu. Ram sama ninga. Kaban sampai mana?

Ya, peningatnya lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Nak perasai jam tukang ngelah tengah hari Ari Wat FM Bintulu nyau datai bab pengujung. Terima kasih yang kita kebulai ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi. Jadi berengkari pukul 3 tu alai kita dekat mendengka program Ari Wat FM Iban Kuching. Jadi ngau tu ku ngelengkak ke ngelah tengah hari ngau siti lagu hari Juni Aman Ati Ngai Tuai. Harap kita kerinduk lagu tu, harap kata perindang semua kita emang sama ngau harap ke hati ngai tuai tang kita nulih nak mansang tuai ya. Tunggu baru maya bukai lalu ngarap ke berita kita pula manah magang jaga pengerai. Bye bye.

0: alihari. Pada lemai, penerindang malam.
1: Moi FM, Segulai Sejalai.
2: Moi FM, Segulai Sejalai.

0: Kitab Jatuh Bernama Diangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayang adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita daya jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontingen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datang

0: di tahun 2026 tu nya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari website, terima kasih.
1: Aram sampal datai ngaje pengrami nginang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Lagu ni Diki Jading Kapai-kapai lagu kena mungkal rentang oleh hari sehari tu kena 16/6/2026 bertemu baru kita ba rentang oleh hari nanti yang hari 2. Jadi terima kasih ngagai Ruth Ampun tau ke DJ Peronci yang kau dah bergulang kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi merit terima kasih mega ngagai kita kendang yang dah bergulang kami kenyau di bertemu pagi tadi. Terima kasih lah pemilih YFM FM jadi ke City Area Station pemerintahan kita bersari-sari. Oh, jadi ba tusun program kita rentak ngelih hari sehari tu nada berubah. Agi bakal selama kalau sehari tu bisi randau ke live ke dekat di tabur ke terus hari YFM di Kuchian di tu lagi bisi temuai ke bisi datang agi konti YFM tinada penanggul dia aku dekat berandau ngau nembi ke benua belajar ba Unimas. Randau kaminya bekaul ngau siti topik ke udah di pilih kami. Jadi randaunya lagi bekaul ngau Parlimen Belia Malaysia. Jadi terus boleh ngau kami ba YFM mendian ke hashtag Nambia Aktif. Lalu pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita dekat mendian ke berita. Dia tabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bulan engkau Mr. Melangi buat tanduk leman berita yang lalu ngujung kerentak ngelih hari sehari tu 16/6/2026 tu lagu kena merindang kita lagu ti kedua berentak ngelih hari lagu Rinatala Mimpi.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends, ngelawan Senegal. Pukul 3 dini hari, live buat Sukan Plus. City lagi main buat grup I. Iraq, ngelawan Norway. Boleh dipedak, delay pukul 11.30 pagi buat TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan delayed buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Ya, 6 tahun jadi ke pengingat lagu hari Ricky Anderson, lagu Kena Merindang Kita Berawak Rentak Ngalai Hari. Jadi itu bisi nanti nyamak kita bisi terpedak ke Siti video ke balat di kelembai ke orang bawa media rama ekalai atau berkawal engkau sekedar orang ke dipedak berjual atau ke nginti hari atas jematan Batang Lupar 1. Jadi kalai UPS Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Mesia Mayu ah engkau jaku madah ke pengawal berjual atau ke nginti hari atas jematan Batang Lupar satunya dia endang endak dikemendar ke lalu ba Facebook JKR Sarawak madah ke tu endang dikena nyaga penglikun orang tiap tengah ke jalai serta tentu ke jalai tahu lancar lalu Mesia Mayu megak udah dilala engkau jaku tinggal suasi dak yang nitiah ke atur serta nyaga perengka guna orang Mayu ngambil ke tahu nguntung ke semua orang lalu atur penagangnya dikeluar ke berpun dari sitik video ke balak dikerembai ke menyikut daripada aku tadi media rama tingayan ke sekedar orang berjual berbeli bak jematannya perkara tu tahu ngundang pengirawati laban pengawal bansa tu tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi nyadi. Jadi awak ke sekali lagi kita nemu di jematan Batang Lupar 1 tu udah dibuka ngagam Mesia Mayu kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Terus bergelengok kami berentak ngalih hari lagu Ari Betty Bawang Begetil.

Pambar lagu hari Eva V David merindang kita. 10 minit lagi dekat pukul 4, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke program hashtag Nambi Aktif. Nanti ada penanggul lagi dia aku dekat Berandau Gau Duiko Nambi ke Benung belajar ba Unimas. Jadi sebenarnya tu ngenang siti berita ngenang ngelansak kalai di Sarawak 174 tikis tiba kawal ngau minyak diesel bisa direkod ke ba Akta Penyaga Barang 1961 Sekumbang Optiris 4.0 tidak percaya ke kena 16 hari bulan 3 tu kemarin. Jadi dia Sapit Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak ianya Muhammad Khairi Jamaluddin madaka ungkus barang ke dirampas tidak dalam timpuhnya boleh 10.5 juta ringgit tu jengkaum kes diserah ke sekedar agensi penerus adat ke Bukai. Lalu KPDN Sarawak Megak dekat majak berjalan ke pengawal darit ke atur dikenal ngelaban pengawal orang ke nguji mai minyak diesel ngau cara belalai di menua tu nyalai mensia mayu udah dia asuh meri penerang ke berguna ngambil ke atur ti patut boleh dipejalai ke ngau lengkas nyak tadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau Optiris 4.0.

0: ke hashtag Nubia Aktif.
1: Hai Monica. Mai orang nanya bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai Larry.

0: macam ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
4: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
5: Betul.
4: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
5: Betul betul.
4: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
5: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuwo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku nya. Okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
5: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datai ngaji penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngaji kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bak notis sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak engkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya. Betakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh yang berjakuk ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai merik awak. Nadai merik peluang ngau ruang. Ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turunak-runak nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi. Nah, ya. So bak buat kelusi 3:13 nyebut. Sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri. Nanti kita bisa ndak nyamai hati. Ngau pangan diri. Bakal Tuhan ke udah ngampun kita. Bakal nyak megak kita ngampun pangan diri.
6: Sajurai 6:35. Belasar ndur bajurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Dekat nombor anda berkaul, ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena biar.
9: Lepas saya tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biar sandak kami.

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulangau kami buat YFM maka ke daripada aku bahapun program tadi nanti kita nang suah ni dengan ke hashtag nombor aktif pendang ya ni tiang hari 2 pukul 4 lemai dia aku berandau kau temuai ke bisik di kangal aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kangal aku datang lagi konti YFM ianya adui ku nombiak ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak pergi daripada kita awak ke sedua yang pun meh madah ke penatai diri pun serta kira ke beklalah dulu meh ngau sedua sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai sedua Daryl Isnes Irnes anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di sepia kibau aku tu Daryl Irnes jadi bawa bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri. Okay, selamat datang guys dua.
1: Terima kasih
0: abang
1: jemput kami.
0: Jadi sedoi keterubah ya datang lagi konti YFM ne?
2: First time kami di sini.
0: Okey, sebenarnya kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu, kita tiga lemai tu minta sedoi madah ke penatai di Rimpu hari nuan tau madur Daryl.
2: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi sampai lepas birthday gig. Sampai pada 8 nak baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Lepas aku ada berJohor dia kelia. Jadi nanti apa indai aku tak kami datang hari Miri Batunia. Rumah Sugan.

0: Jadi dia tu aku tahun kedua, tahun depan aku graduate lah, dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern ba Majlis Adat Istiadat Sarawak, ba Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya baka akan kena jadi orang kucing lah sebenarnya. Yeah. Berminat jadi orang kucing.
1: Kena jadi orang kucing. Oh, sebab tadi Johor ni dah
0: jumpa kucing. Teman kucing tu pun kemudian facility ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ko.
1: Jadi Adi Miri, kita nak segi dia Adi Miri sebenarnya tu?
0: Tak, dia berjuhur kami.
1: Oh.
0: Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah kia.
1: Ke Menua.
0: Pulai ke Menua.
1: Rumah Panjai ni?
0: Oh, rumah Panjai.
1: Oh, Gabriel dah dia berumah Panjai sebenarnya tu?
2: Tak, memang dia buat kucing je berumah.
1: Dia berumah.
2: Mesti gawai, Christmas baru kami gawak ke. Dia pulai ke kampung Menua.
1: Menua.
2: Masiburan, Perawan.
1: Oh, mayuh luar genuan dengan aku hak siburan padawan betul orang betul.
2: Oh, laban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang sibura, apa aku bisik bagian padawan betul orang. Indai aku yang bagian bak siburan dia bidayuh.
1: Oh, bidayuh. Oh, nuan tu Iban bidayuh.
2: Yes.
1: Ah, real tu tadi nang
0: Iban. Nang Iban.
1: Nang Iban. Yang bunyi jaku nya. Terang nang bunyi Iban hanya. Kau mai ku kapet ke bisik ke awah-awah ngagai mirai dengan aku tadi. Okey, nya tadi apa dalam mimit berkawung seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu bakal ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik medak buat Facebook dia tu bisik poster ke di post kami buat Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal ngau nama utai ke di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi awak ke seduai neranggit ngau kira ke terang lagi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal dengan tu lagi sedua empu berjakut eh lalu minta sedua nerang ke berkawal dengan nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
2: Okey, jadi beka aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu parti tu ukailah seminak pasal politik baka dalam pilihan raya tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak idea engkau aspirasi generasi muda tujuannya ukailah dekat berebut kuasa tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi berbahas engkau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
0: Mai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat ke sebab pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia KBS. Udahnya ya dia tu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan Parlimen Belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu bakal ni demokrasi nak bekerja bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah awak kan ngasai bakal ni kita jadi pemimpin dari raban nembiak tu.
1: Oh, jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisik kawal dengan atau ke bisik kira ke orang ke jadi pengari Unimas tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi nama kebuah seduai tahu tak masuk tengkini kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi Gabriel eh.
2: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang manah di masa depan ni lah.
0: Nanti aku mega aku tu laban aku tu pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami tu terlibat dalam hal ataupun program baik kita apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami tu selari. Ngau utai ke pelajar, awak ke kami tu bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tang kita belajar tindakan ya, bagaimana ya bekerja.
1: Oh, hanya mai tadi kebuah dua tahu enggak orang apa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okey, jadi gue ngagi tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi. Ni bagi seduai ke boleh nyawanya.
0: Boleh ulang semula.
1: Tangguh pengawal.
0: Tangguh pengawal.
1: Parti dalam PBMY.
0: Jadi tangguh pengawal

0: parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal parlimen tiap bendal. Mm-hmm. Ia akan bisik parti yang bertanding awak kewih jadi perintah. Mm-hmm. Sama konsepnya juga dengan parti parlimen beliau tu. Parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya. Awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin tak dipilih dalam kalangan laban nembiak tu. Laban nanti kita ikut lepas selection ya, pemilihan ya. Kita boleh dapat undian daripada laban nembiak tu tadi. Jadi berkena cara kerja di parlimen beliau tu. Dia hanya akan melibatkan individu tak berumur 18 hingga 30 tahun saja.
1: Yang lagi dikumai belia.
0: Out di belia.
1: Out. Okay. Sekedar di tangan pengawak ni, Gabriel.
2: Jadi aku pun setujulah daripada Hulia. Dari laban tanggung pengawak parti tu banyak ukat, banyak menyuara ke seorang engkau penengkak bala nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak. Lalu berundian dengan guys solusi ti lebih praktikal. Selain darinya, ahli menggak digalak bekerjasama lah. Ngelatih kemahiran bucap, berfikir gig lebih dengan lebih kritikal. Nonya dia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
1: Okay, kira ke teramih nama tanggung pengawal ke bisik parti dalam PBMY tu tadi, Gabriel dan Daryl. Nah. Oh. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia diperhatikan aku prinsip asas. Jadi minta sedua nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu hari parti politik tak benar.
0: Okey, beda parti ya adalah kami itu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakannya kami itu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Tak bakal apa parti tak benar siap boleh duit lepas siap perintah. Kena ya. Jadi kami itu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya okey lah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
1: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke pengelandiak sidak yang awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin tu di hari lah Nembiak naik Gabriel.
2: Jadi bak penemu aku bida di pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, ukailah platform untuk dekat perumandah berebut kuasa atau ke kerusi politik. Ia sebakal ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Belia tu ialah untuk ngelatih nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berunding engkau matang lalu nyumang ke idea tiap membina. Dalam parti politik tiap benar fokus mayuh bak pemerintahan engkau pilihan raya. Tang bak Parlimen Belia fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara nembiak.
1: Kira ke tadi semua you kena ke university bisik ngau tu kena kata ke?
0: Bisik semua university akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia ke diri empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tu. Laban yang akan menggalakkan kepimpinan laban nembiak tadi. Awak kita boleh nemu berkeni kat jadi pemerintah di mana. Nah, berkeni kita kat ngasah kemahiran kepimpinan dan laban nembiak tu. Laban dia tu kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi cover up orang tuai ke akan makin menikik tu lah. Orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
1: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai mega anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi oleh mantuk ngangkat ke pengelandiak jadi ketua baraban nembiak tu tadi Gabriel eh.
2: Berkeni
1: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua buat Raban Nembiak.
2: Jadi bagi pendapat aku this platform amat berguna lah laban ianya beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendatuk memang memberi satu orang mada plus point lah kepada orang-orang yang nandai ada yang too aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anang start dudi.
1: Amatnya kira ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tau ke berkunci nama kini aktiviti tak. ke program ke bisik diatur kira ngenangong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebedau kita tu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetu dulu au ngetu dulu ni nemung kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kanya bisik utai dekat ada tanya tau tanya ngagai buat komen baru live kami nya tu sebedaunya merindang kita ngau lagu ko dari sedia ke kami Ari Gwen sanggup aku.

0: Sejalan.
1: Ya, segala sejalan dengan kami buat hashtag Nembiak Aktif. Jadi, ha, terima kasih kepada kita ke Agik Mengkang bergulai dengan kami buat YFM. Jadi, randa untuk megak boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisi tanya berkawal dengan nama utai ke di randa kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban out. Lalu, tu nguyang dengan kita tanya berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia Tok Gabriel dengan dia Agik buat konti YFM. Agik dekat berkongsi dengan bala berdingah lebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ningah randau tu bawa hashtag nembiak aktif lainnya berkawal ngau penelebak tau ke pengalaman menyikoran lah tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi okay. Ke Gabriel dulu deh.
2: Alright. Jadi bak kumpul pengalaman tip berga ialah bila kuliah ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah tik dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang tik datang dari latar belakang tik lain as we all know people manyuh student ataupun belia datang dari different background different experience jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah other than that aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program menyelesai ke penanggung lalu berkomunikasi ngau sida masyarakat dalam pihak
1: Oh, kira mayu hagi bertemu labannya mayu hagi bertemu dengan orang hari mayu macam mayu hari benua bukai gak ne?
2: Yes.
1: Ya, benuan Gabriel, benuan dah dia.
3: Nanti baka aku pengalaman yang paling berharga bak aku lah. Kumbang kunggal Parlimen Belia Malaysia tu adalah aku bertemu dengan mayu orang baru ti lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai, medak berkeni gaya orang bukai, berkeni rundi yang orang bukai so kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan berhidup kita mpuh waktu kita belajar bersama-sama kena ya udahnya pun aku bisa belajar berkeni kat manage kumpulan bakal sebenar tu aku nang jadi ahli biasa je jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana tapi kita perlu jadi aktif awak seiring kurang belak uliah lah sebab uliah kurang
1: mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah di pelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita buat baik kita belajar sekali ke kita gawak tau ke engkanya jemah hilak seduai bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah amin
3: amin
1: Okay, jadi itu aku ingat kita tanya ke bukai itu maka Gabriel ngau Daryl. Enya apa kini raban biak tu oleh maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
2: Okay, jadi bakal aku platform bakal Parlimen Malaysia tu meri peluang ngagai nembiak mansuat ke penemu sidak ngena debat, forum, dialog, ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh, media sosial megak uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat ngena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didengar orang sekeliling.
3: Ramai munyi ko Gabriel tu laban laban nembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak orang nemu nama idea orang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua kak mansang ke ekonomi kita wak kita weh ngasai ke penyamai nak bersama ila and orang biak tu satu benda yang kusuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
1: Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang mayuh tak kenal kita itu mayuh nyaukai ngagai kena ukai zaman multimedia lagi kita tu nyandah zaman AI semua mayuh platform media rama dia tu kena boleh dikenal kita mantai ke penemu utang Parlimen Belia Malaysia tu tadi nah Siti Ari platform nang cukup panah kena kita mantai ke atau ke ngatai ke penemu kita yang pukul lebih lagi raban nembiak ne. Okay, jadi tu berkawal dengan penanggul ke suah ditapik raban nembiak tu Gabriel ngau Daryl engkanya seduai kini nemu nama penanggul ke suah di tapik sidak ke nembiak ke Mayari tu lalu berkeni ke Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu.
2: Jadi baka pendapat aku sudah tentu belia-belia dia tu manyuh penanggul. Jadi one of the penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup ti makin tinggi, kesihatan mental, pendidikan engau pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia Ulih nyadi tempat kena kita ngumpul penemu engau pengalaman nembiak. Lalu nyusun cadangan ti lebih praktikal ngagai pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, engau cara tu suara nembiaknya tadi ulih didengar lalu diberi perhatian lah ulih kemudian ditolong lagi. Pak kata orang uliah dipedak lah suara sidang.
3: Uliah didengar.
2: Ya.
3: Uliah didengar.
1: Ambil ke banding isu sebasa dia tu. Ni ke pemadu ke ni ke agi nyadi ke bakal reti tadi peluang gawak ko menyikuk Gabriel tadi. Nang segi isu semasa nang sampai ilak-ilak pun nang segi
3: nemu habis.
1: Nemu habis. Nang segi bisik penangguh lama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utanya nak ditemu orang kos duai.
3: Mungkin bakal penangguh orang nembiak dia tak kejarang di apa di pedak orang adalah masalah kesihatan mental menyiko Gabriel tadi. Bakal kami buat universiti memang mayu ah nembiak yang mengalami masalah mungkin masalah mental gak ya tapi stres lah. Ketika mayu pengawak mayu penganggurnya maybe hari keluarga sidak ya kewangan pendidikan keputusan exam sidak ya jadi sidak nak mencara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh cari solusi enggak solusi bukannya ketika nulung benembiak tu awak sidak ya boleh mengatur stres sidak ya bakal agak program kesedaran kita boleh agak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena
1: berkenaan sambut engau program-program ke bakal disebut yang tadi sambut buat program yang tadi mayuh sidak ya engau program ke disebut yang tadi sekali ke
3: mayuh
1: menang sikit mayuh
3: mayuh
1: berkenaan cara kita mai sidak yang tadi sidak yang pun datang dengan kita sekali ke kita nang ya bertemu engau sidak ya magang ni
3: nanti bakal kami berunimas memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam manage mental sedak ya stres sedak ya untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu title okey lah penghujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan korang
2: Laman Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya boleh orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis
3: service counseling bakal kami bulan tu nang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri
1: kira tu tak kita tu nur orang nur sidak ke bisi penanggul begitu nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti baka jaku Melayu tu nyadi ke nur sidak ya meluah perasaan eh boleh jadi kejap
3: boleh dikatakan
1: jadi berkini kita tanya yang tadi bisi orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tengok aku tadi orang ke nang yang ngadu bakal orang nang counseling po nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
3: selalunya ya daripada golongan lecturers lah
1: lecturers jadi penanggul ke disebut non tu tadi Daryl penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family ke pada dua kau hari family sekali ke hari empu atau ke penanggul hari berkaban kini
3: nanti bakal daripada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah lepas kita buat universiti tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu punya korang kaban nemu pakai kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan
2: nanti bakal aku penanggul tu datang hari pembelajaran sidak kediri.
1: Pembelajaran
2: yang misi yang manual assignment, task yang due date apa semua. Jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh paromadah kesihatan mental issue nya tadi.
1: Kira tadi oleh sebut kita tusuk rut yang tusuk rut dia melaban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak ya belajar ngau ngagak pengau bukai PNM. Okey, kirakan mayu mak penerang info bakau ngainya Aris Duai. Lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira ke belalak nak lama bakau ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ye ke biak jemaah hela.
3: So ulah ti patut dikemuan bala ketuai biak jemaah hela adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bagi dia tu AI. Kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun manah untuk student ketegau yang boleh ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu yang kena nemu bukan ni ke menarik perhatian nembiak ngau menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
1: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini Ridwan.
2: Jadi ketua jemaah ialah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala apa yang yang ngadu dalam tanggungjawab yang dibuat. Rendah hati, berani ngambil tanggungjawab lalu sedia belajar sepanjang masa. Sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50 don't stop learning lah kata orang orang putih ya. Jadi selainnya ketua itik manah mesti pandai ningah masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemaya orang ukai semina diri impu aja personal interest.
3: Amai.
1: Hanya mai tadi nanti nyama ni nemu jemaah hela mayo kini bala nembia ke dia tu nasi ke rekam mansa dekat nyang megai menua kini sekali ke bisik tanggung pengawal sidak ya kini ke bisik megai tanggung pengawal ke cukup besar nya mai tadi utai ke patu di kembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudila tapi ai nai nya asah ku ke menjai ku dan nerangkan ke sidak peningan maya au jadi nya mai tadi sekedar hari hotel ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu dah lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag nembia aktif lagu ke sekali tu lagu dari Joshua Josh Jayau batu tunggu #nembia aktif YFM.

0: at Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenar bisik prompter gak.
2: Hello Harry.
4: Hello.

0: Tak ke baca
1: lah, tang mana dia tak
0: Hashtag #nempia aktif.
2: But YFM.

0: Ya lagu hari Daniel Petrus Sanggau Denny Umpiang Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku duiku ianya duiku nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen ke benung nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngaga kita ke bisi medak kami live ba Facebook nya meh bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel ngau Daryl ke seduai anda pada live tu hari James Frederick tenah ngelalau doai. Hanya meh memberi terima kasih ke ya sama-sama meh laban nutai ke beketut nang sigi patut ditemu raban biak ke lebih lagi maka kita ke benar belajar utai ke beketut oleh mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi berkeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita. Okay, jadi itu nguyang ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Abdiah Malaysia Tok Gabriel ngau Daryl engka engkanya seduai oleh madah nama kini program ke bisik diatur engkanya baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Abdiah Malaysia
1: ban buka 2 hari lepas atau minggu lepas tok dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkaitan macam mental health seperti apa yang Daryl Madah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah manah lah. Laban ianya amat interesting laban bisik booth activity walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya
0: ni nyampau orang ke kena kesambut hari bala nembiak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak merti ko aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai ke
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban ya jelajah psycho ni ngadu college by college.
0: College
1: jadi
0: by college.
1: College tok natai gak. College tok pun bisik nganjung orang gak. Jadi dalam beratus gak. Ramai gak lah. Yang dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang. Mbak Unimas.
0: Hanya Siti Ali program ke dia tu baru-baru tu kemari. Nah, sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketuk. Kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati. Ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang balan biak tu tadi masuk parlimen Abdiah Malaysia tu tadi.
2: Bisik agak kenyak? Bisik program kenyak tapi ia banyak fokus ba semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas. Bisik kita nyambut hari beliau Malaysia. Mai hari beliau Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisik anjurkan program untuk khas Parlimen beliau Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen beliau Malaysia tu and orang tuai pun uliah terlibat juga ngau ngajar anak sedek pasal demokrasi and ngajar anak sedek berkeni polisi ngau dasar perintah tu uliah memberi manfaat kepada rakyat.
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu ukainya baru dia tu kebenaran eh Daryl Gabriel lama udah tu
2: 2010 lah
1: 2010
0: 16 tahun ada 16 tahun jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi di Sarawak di tu kau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Semenanjung jadi disebut dua tadi hanya Siti hari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
1: seperti apa yang aku mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog dengan pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah.
0: Nyak nang ya kira keseluruhan nintiang bulan kan yang nang segi bisik agak bukanya ne.
1: yang ni take fasa.
0: Ani take fasa. Nak tak tiap bulan?
2: Tiap bulan.
0: Jadi about penemu seduai tu tadi berkeni cara kita tu narit ati tak ke merik pemerhati ati ngagai raban biak ke kak masuk engau parlimen belia Malaysia tu Daryl.
2: Nanti bala nembiak dia tu kita patut beranilah berpendapat engau kita menyumbang semula lah kepada negara kita. Anang takut kat nguji benda baru, anang takut ke penganggur, ketegau penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nak semua umbak ke besai nak boleh ditejah kita, boleh ditejah kita nanti kita bisik keinginan ku orang. Jadi nyembiak sepatutnya pun kita itu kreatif, kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu.
1: Ya, setuju dengan dia. Laban AI itu apa rumah dah, media sosial itu amat-amat membantulah nembiak boleh belajar mayu hutai. Agak penyelidikan, nyebar ke maklumat tang dalam masa tik sama. Sidak megak mesti pandai lah nyemak fakta, berita palsu, lalu ngenak teknologi secara rumah dah bertanggungjawab. Supaya tidak nyebar ke maklumat yang misunderstood.
2: Amat salah.
0: Ya, nanti beritanya nak amat beritanya pada tua bedau nemu gig beritanya amat tau kan nak ni nemu tanya nya kene ke mula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke engkau dah buka nya salah tua kan
2: cerita mula
1: ya betul lagi
0: au ke betul lagi au. Jadi tu mega minta seduai engkanya seduai habisi jaku perangsang kini ngagai pelan biak ke dekat masuk engkau bak parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Aku dekat mandah ngagai semua nembiak anang takut muji. Sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai, peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting, idea kita itu berguna. Lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miat. Berani ke diri, terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai. Nanti munyi kaku. Kita itu dah diberi orang nama perau dengan pengayuh. Tiga-tiga kayu saja peraunya. Kini hal tuju kita. Kini ke tungok kita. Jadi bila kita ngayuhnya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi ke dituju kita. Nyak meh pemansang menua ke di pedak kita. Awak keraban dan biak tau yang bisik motivasi ke nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Hanya mai sekedar jaku perangsang duai agai balan biar harap ke utai tu boleh terang ngagi didinga kita lebih lagi engkanya kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi berkena cara ni Gabriel Daryl.
1: Jadi cara kat join untuk masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu boleh nitiah lah website perkembangan update daripada Parlimen Belia Malaysia. NEC permohonan nitiah ke syarat sudah ditetap. Selainnya sidak penulis di sampingnya sidak penulis aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kenika khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum nembia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Okay. Secondary ku rasa form 6 uliah.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan
0: 18 ke atas. Nak ngeluai ada 30 lah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai buat pengawak araban nembia buat pemansang menua jemahilak.
1: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke bala nembiak Malaysia, lebih lagi nembiak kita lah Sarawak, terus berani nampil jirik jadi ketuai, nyumbang ke idea engkau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar, jadi tang kita menggak ulih jadi penganggap perubahan. Nanti lebih mayuh nembiak especially di Sarawak, bala-bala kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih maju lah and inklusif dengan makmur dengan guys semua especially di Sarawak.
0: Nuan ada nuan ada Daryl?
2: Pengharap aku ngarap ke berenambiak kita anang takut mansang bergulai kita mansang ke menua diri empu siapa lagi nanti okay kita ke nambiak tu ke ngangkat ke diri empu. And kita pun ke kita, orang bukan muda kita jadi kita mestilah bertindak dia tu bila gitu okey dia tu. Leban kita hidup seminat sekali je. So kita manfaatkan kehidupan tik diberi petara tu awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih kakak seduai penerang ke cukup mana cukup mayu lah utai ke boleh di ambil belan biak hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimit berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai seminak ber universiti aja tang atau buka ngagai dan biak ke berumur 18 yang tu anggil 30 tahun. Okey, sekali lagi terima kasih guys doai.
2: Sama-sama.
0: Okey, terima kasih guys kita ke bisi medak kami live ba Facebook. Pemaga agak ninga ke kami ba radio jam ke dia tu aram ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY oleh terang ada dinga kita awak ke tanya tadi. Boleh amai penemu ngirip pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai Raban 6 biak. Terus boleh ngau kami berentang ngalih hari. Udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita. Kita berterus Arikota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: China pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12.30 hari.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan Cerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengarap, ngau akademik, yang diulih berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bab ngerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemeta madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut imurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ke nanti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyulut agi di banding ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar terdiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live di Sukan Plus. City lagi main di grup I. Iraq melawan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi di TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live di Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di late buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini tidaun ke to diatur perintah Sarawak. Diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 to enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang enggak ngerapit kali kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita enggak bisa nerima timpahnya, enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen enggak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai. Nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal di Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal di Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanjai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari saya terima kasih.
0: Rentak ngalih hari.

Michael Franklin Saran Borak Luna. Ujung kejam dia tu pukul 5.26 minit. Lemai, sama lemai dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Bak YFM, pemegang kita kendang yang sudah bergulai dengan aku. Kanya ada pukul 3 ngelih hari tadi. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat. Engkau bas ke dandur. Dia tu benung hujan memesik kini. Atau ke hujan banget. Berjimat kita berjalan alun. Lalu tu berkongsi dengan kita. Lepas nyebut gaya hari deh. Tu berkongsi dengan kita untuk 12 jam berkah di pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bawah Sekedandur di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Miri hingga Limbang. Lalu di pelabak ke Megak hujan Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu hingga Kapit. Lalu mau ke malam tu lagi nyentuh ngagai tumu pagi pergilah. Dia hujan dekat di pelabak Kenyadi di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak Kenada hujan Nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Lalu gelombang tasik berapa tinggi? 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari utara barat laut Ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Kenyang ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus bergelengok kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita. Dan sebenarnya tu Siti Lagu kena merindang kita ke lemai tu. Siti Lagu ke BC dipinta temu aku tadi Daryl. Harap ke terperindang lagu hari Alessandro berkenimeh aku.

Oi, hai. Nombor berita kita peninggal. Bergulai baru ngaku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita sudah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Kita kebat dapur pedak padam dulu api ya. Jadi aku bisik Leman Berita 5 intik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena di YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kala depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu buburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi tiap ikut kita nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impu maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tegisi yang ketawa kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tahu kena ya ngage semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai dano orang meh ke Tegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uliah diterima orang. Mayuah konten pada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ia tu tundik kelalu balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara nanti lebuah kereta api nya mansa selo kena luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kena nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kaban ni sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini orang kena tampan nyupeti terpedak nyu sebingau nyu terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tampak genyet dia sintak genyet nya tadi peningau ya Ritesh Kumar balat ya danu orang bala netizen dedian nganu ya laban mayu-mayu konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar dano orang semua tak kena share orang kena share apa dalam YouTube-nya semua jakuk dembambal kura dano anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nyak mata deh ulah kena gagak ya nah dai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gens kuntap mentuk ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah diriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena retest tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabannya berjalai nya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi ya kenya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap semetap demal kia peningau bisik sekedarnya tadinya tu percik insek apa benar balat tamparannya tadi peningau ke ngujuang kaya tadi lalu dia perkas surat kelanya nama dia nemiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peningau nah dia nemu be. Nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peningau banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya mari orang semetap pelabak kaku sigi semetap me lah orang akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita ibat nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu nya siuk ka jelu mana tu jelu kamah jelu ti mangasuah kita nya tadi nyungkual meda ciet aku nantu rindu meda ciet
Ah, lama mayu pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau ada kriat cit. Nyak mentah di peninga ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peninga. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu, apa-apa aku dah lunyuk-lunyuk ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai, ngerit duit ke de simpannya, de lalai de galau ya, badalam kereta peninga. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekret cia tu. Nah, dia dipadah ke nama laki itu. Tang duitnya tadi digumpal, ya, tancang, mana-mana. Tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nah, dia bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung cit. Kengujung ke cit besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht atau ke 5,000 setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit kau tu ngeriat duit kau amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didingar bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyoba peda di Solo abis duit kau dekerit cik bak dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah imam dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit kage bisa. Balat-balat duit dia tahu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benar dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi boleh dia ganti tahu kena. Ah nya tadi peninggal cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku indo di Semenanjung Malaysia dia bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Ah nama apa nyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bandornya tang laki tu na. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke bejaku tu aduh ketuk tu ko ya. Iran bini ya lihat hati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peninggal kedua kali nak dengar awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi ya bini peninggal lebuah laki ini orang kerja digiga nama tak digiga itu berkutak kasut cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya nyudah mapuak-puak kasutnya laban tak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia okey disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal duitik cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing terima kasih ngajenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Adalah laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang dekret cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu, bilun tu kak angkat, kak berkejang. Tang nak muka-muka dia, no pilot yang itu. Alu berjakuk ya, ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagi kita semua kaya
aku tu pelabak ke aku. Nau, lihat aku nganjuang kita ngagen dua ke tu tujuh kita tu. Laban aku ngobala kaban aku di tu kira ke nak gawak mesari tu. Laban kami tu alu bedau de bayar gaji tiga bulan masuk empat bulan gaji kami tu nak de bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kena nama tak kena kami makai, nama tak kena kami beli berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au dudu mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi berdepan ya nah dai dudu aduga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngagi upes ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sida ya ba rantau jalai kak nuju ngagi palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien. Kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai. Ukai seminarnya aja kau sidak ya. Bayar kerja overtime nak bayar udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi. Nadai de bayar company itu. Jadi company itu madah ukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan, babayar ke minyak majak niki erga ke ngujuang kami nantu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kau sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driba biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap. Lalu dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya mentadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driba biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya mentadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya hari kucing terima kasih ngajinuan pelabak aku kita belalak dulu tau udah kira lagu tu lagi kita bisik dua itik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiang ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang Baru, leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, round kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia. Dia nama, yuk, apalah kita ba menua Australia, dia gawak ba Perth, ba Sydney, kaban ku bisi mega, ba udahnya ba Melbourne bisi, ba Darwin bisi. Jadi, harap ke kita sama mendiang ke program kita ya, tahu didengar kita dengar arus MyClick RTM ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi elemen berita kita itu berkini kita selalu berbayar ke barang, kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar kena duit, main mata duit. Bayar kita duit berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak udah nyatun suang baru, duit pulai lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code. Berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban ngelamak tu nanti kita kat beli barang. Nyo berkeluar ke duit, nyo nak lah lepik tu kerpai duit. Yang tadi ketegal berbaik ke duit. Habis itu sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit. Nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit RM10 pansuat dini. Nanti jangan keluar ke duit 1,000. Akai, sigi 27, wak meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi, dah perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, din. Siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak ngememarnya barang pemakai. Sida ukai makai tasas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih kuih pian. No, orang tu nadai. Malu tu nampak orang tu. Nama kena yang mayang pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah dah. Hanya ya pemengar dah pansuat. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku badini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian. Ya kedukumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci, betul dodo saya tu sepintu bilia. Bakal kemayuh duit deh. Datai sudah sebiliaknya tadi. Daging capi, minta kedempak sudah sticknya. Okey, daging capi saya sengapak nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kena sumai orang nak lama. 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya lagi berdarah. Bunyi kau ni yang akai sebab, oh, warna irau kita buat. Darah hanya nyala lah, vitaminnya. Bunyi ko orang tuai kali ya. Makai, masih dahnya tadi ya, makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sih dah. Yang kau mayuh, mau tak ada empat ke bukai, tak kememar $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki itu. Nadai daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya. Nama hal tu. Kaya maliak ngagai. Nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayaranya tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku maya tu pihak. Ke lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu, dah betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kot lakinya. Kita, okay, main berjual ke makai, kami makai. Pedak kita, kita dempak dengan gagak kita. Bulu minyak dia, kau ya. Begini kita pernah ke pemakai atau bangsa tu. Kau lakinya peningat madah ngagai nembiaknya. Nah, dah emang aku nemu tuan, kau ya. Aku tu nganyong bil aja. Nah, boleh. Padah ngagai manager kita. Aku nak, aku berbayar kau tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sayang, menembiaknya tak tahu. Dito dulu tuan aku mendak yang menijar. Datai menijar mendak nama tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku ajaknya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peningat? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami. Eh, anang-anang mulak ke aku. Ngai ko aku segi nak mayar tu aku. Kok lagi ingat peningat mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ko. Report ko ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ko penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Ke ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya. Nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke pedak orang peninggal dalam CCTV. Saya ada pedak orang lelaki tau nama pengawal ya. Lebuah ke sidau dah makai semua bapaliak pangan diriknya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi. Dentuan dia bulu kecehnya tadi peninggal. Entuan dia engkah tapi ngai. Entuan dia baru bulu kecehnya engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngagak nama-nama utai ke patut ya. Ba kes ke masa tu. Engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Dalam pinggai makai. Tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke buka. Awak kena nerima sidaknya sebilia. Nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan ko dan kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Nah, dah kau ngau dah sigi awak ya makanya. Nah, kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nak ada utekat gagak. Lepas duit, kalau mayuh, nak ada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dak ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang duanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang empu, padang semen degaga empu. Dia engkah kereta peninggal. Orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire gitu. Billionaire. Leon-leon duit. Nah, kena arti ya. Ya, udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls-Royce. Salah ya. Rolls-Royce. Bangsa Ghost. Berga $350,000. Pula lagi duit kita RM1.4 juta. Sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan. Pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh sayau kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia panciang mayau kami. Nduar ukui bagi saya, betesai ke tekak bak tubuh. Ngainya dia tu. Nalah duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dian kuah. Ya, lalu ngupah company kren. Ya, ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak kedupah ya. Ngangkat ke kereta yang tadi lalu pakai yang luan rumah nyempo tadi din tingkat 44 dia dia nadai murah oleh naban kanya ya ke pakai yang luan rumah nadai dia kena ya menya laban nyak pakai yang dalam rumah ni maya ke deribanya tak duduk dia aja bayar pemanah gamar keretanya nyak tadi punya kakur pun nadai nemu cara ngau duit bekenya mencari sida ya jadi nya mentadi peningal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bungles jalan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih mopo aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, bye-bye aku bukai. Bye-bye.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Aku yang berhormat Dato' Jabusan Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke Tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 Tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayang adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg kemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita yang puh saja dan yang enggak bisa megak hari menua luar itu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6.

0: Sada Lemai YFM.
1: Selamat lemai serta selamat bertemu baru bawak Sada Lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6 2026. Nama berita kita wai garap ke sama bela lantang magang gerai magang sari tu. Di Bandar Raya Kuching Bapua Mengeri hari tu semuan kenyau hari pagi tu tadi. Hujan beberias nyadi nunju kita ya ke niti jalai mulai kediri kini tau ke bisik mindah ke bukai lemai tu. Arab kesama nyaga pengelikuan

Pu Anang Berumban Baban asal meh kita nya datang ingau selamat bandur ya ke dituju kita lemah itu. Kita ya ke baru sangkai di rumah baru melekak kini hari peringkat pegangkut baru nukang ke pintunya sinta seput udahnya kesuah ke tanda pengelantang hati dirimpu laban udah setengah hari sarito tadi rutin tau ke pengawak kita ini tadi udah mujur di pejalai ke setengah hari dagi kita di rumah tu meh ngintu tai melau tai ya ke bisi anak bini bisi laki begulai ngau diri sebilik nyanang sigi di anti-anti kita di intiang hari mendak mua diri sebilik begulai ngau anak bini ngau laki nyak utai ke ngasuh kita ya tadi berasai lantang hati nak ingat kagi semua penanggul yang kebuka ya. Ken Michael begulai ngau kita bawa sada lemai lemai tu 6-9 malam udah lepas tu lagi kita ke Miri begulai ngau mana jimbat ba hello why Miri tang sebedau je tu Marina Jara Marina kita ngau lagu Bujang Ulu Sungai bawa sada lemai YFM.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah.
1: Hello, selamat lemah peningah. Bakal selamat, begulai baru kita dalam awak. Hello, wai miri kita ke lemah itu. Nama berita, udah ngintu diri maga lemah itu. Jadi ya berita ke terubah di bayak ko bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Hanya bekau dengan pengerami ngilam bidai 2026 zon niah ngau saya. Jadi komiti pemansang zon saya ngau zon niah dekat ngatur pengerami ngilam bidai kena 25 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba Dewan Terbuka MDS Pupuan Niah beramai ke Jako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orindo Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Banyak macam program di dekat diatur malamnya bekam mandang kemenasal nyabut tiket bernasib ngau panggau pemerindang begolai ngemawan. Lagi mereka mengenang pengerami ngiling tikai. Ya. Jadi PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkah hotel ketebilang di Bandaraya Miri. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawan dengan pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia mengenal umur 019-80-29408 tahu ke ngagai nanti 014-687-2029. Nyingkang ngagai sebengkah pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Jadi pekit tapas War National In War Asia Exhibition Festival ngau seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 dekat diatur di Miri berengkah hari 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu ialah dipelabak ke ulih negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke chef pakai industri pemakai ngau delegation dari Mayuh Bengka Manua lalu ngaunya miri nyadi fokus gastronomi Asia. Koya WhatsApp 2026 ukai semina pekit kulinari ajak dan nyadi pelasar berguna dikenang laku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai ke nyelai di Sarawak ngagai serata dunia. Penatai penyerta antarabangsa dekat nyawa mengangkat ke nama miri ngau Sarawak bak tikas dunia lalu ngaunya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang terbuai di menua tu. Dia mansur ke jakunya bak awam pengarang berita WhatsApp 2026 di miri. Jadi berita kita ke situ itu berkawan dengan Festival Wak Miri 2026 di dekat diatur berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 2026 tu ialah Palan Asia Pengelanik Cari Miri kau sekedar nur ngelingik mengeritu dekatnya dia fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, music, gaya penghidup ngau kreativiti, community. Antara batang pengerami tetau mata penatai temuai ianya Festival Genang Sarawak pemerindang ari artis asa miri ianya Naki Festival Budaya Tattoo and Son Pasar Seni ngau pengumpul Bentesh MYY Pickleball Challenge ngau megap pengawak pemandang seni ngau fotografi. Beramai kejakau ari community ungkup community. Pengerami itu ngempuruk artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration sidak. Jadi anamai peluang ngasai ke pengrecah Pista Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan Jun tu ialah seni, budaya ngau komuniti semuanya bisik di tu. Agi mega berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah ba Corridor Musical Eastwood Valley Corp and Country Club Miri. Pengeram itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia ke Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindu kati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua tu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau Semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Megak dikarapka oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mui peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu pes Menteri Dagang Temuai ngau Budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debaya ku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboat, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai WiFi di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Bana. Boleh ngau kita ba Hilawai Miri lemai hari 2 tu. Ya tadi sekedar berita tahu ke utai kedekatnya di di pelilih menua kita di bagi menua kita di utara Sarawak di Miri dan Dien. Okey. Selamat lemai peninga kita di Miri. Mendian ke ada lemai. Lemai tu bak frekuensi 95.7 FM.
3: Inga. YFM bak Miri 95.7 FM. Terus segulai sejalai ngau kami.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal. Kenap meh produk babas.
5: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuak ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
5: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
5: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk no Mary.
6: Angkai batuk baru ga.
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
9: Sada lemai. Why? Why?

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.
1: FIFA World Cup 2026 yang akan menuang di Artur Diato, pemutus Mayen Sarito yang tadi mayuh ia ke seri. Buat grup H, Spain dengan Cape Verde seri kusung-kusung. Belgium bersatu dengan Egypt pan seri satu sama. Pihak pegang buat grup H, Saudi Arabia bersatu dengan Uruguay satu sama. Dengan grup G, Iran, New Zealand seri dua sama. Buat match ia ke diatur pagilah 17 hari bulan 6 buat grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi jam Malaysia. Lalu pihak pegang buat paket ia ke bukai buat grup I, France bersatu dengan Senegal, Iraq bersatu dengan Norway. Buat grup J, Austria dekat bertemu berlawan dengan Jordan. Lalu FIFA World Cup 2026 tahu daripada kita buat channel TV OK dengan buat RTM Klik. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar ripsan berat ia ke bisa dianjung kita menuju kami buat YFM. To Dexter, Leo dengan Andy Newton, Banglo, 3 ringkat buat Sadalmai YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul hati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu peningat kalai pesan ia tik ke terubah tu pesan ngetas ulit data dari usan anak jambung. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan jauh tu ke semak. Kelebih lagi kabar melayan bak tuah, kabar melayan di pedai, jih kenawit julau, maweng kabar melayan di lepung bedawak bunau. Pihak menggap pesan tu menuju semua kabar melayan di pakuh, sekuau, suai, miri, bekenu. Gau semua kabar melayan bukai, ia ke ngelala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu madah kengetah sulit niang bino anak dagang tau ke Indah Yusan, tau ke ini Stella kena 19 hari bulan 6, 2026 hari 5, nguan ulit lalu 20 hari bulan 6, 2026 hari 6. Ngetas ulit pukul 4 pagi ba rumah manca anak enjah. Sungai Sebanyeng berkikir bunau. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Usan 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Lalu pesan yang kedua tu pesan kereta dari Bernard Anak Acai nuju semua kabar melayan barumah Kudan Kampung Enciap, kabar melayan bak rumah Clement Selanjan Asal, rumah Iguah Selanjan Jalung, rumah Tiam Sebemban Jampuk, kabar melayan bak rumah In Sebemban Sungai Lensat, rumah Rachel Sebemban, rumah Michael Sungai Besai Ulu, kabar melayan bak Empilik, ngau semua kabar melayan bukai kenalan disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang suri anak singki kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 8 malam. Semua kaban layan ke dia tujuh pesan ngah barang sapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Dominic Sungai Besai Asal Pantu Suriaman. Penerang ke siliat tau telefon ngagai lumur tu 014-201-8246 tau ke 017-433-1162. Pesan dari Marina Anak Radin ke sekali itu nuju semua kaban belayan ia ke ngelala niang siput anak mensu. Jadi pesan tu madah ke semiang itu 100 hari niang siput anak mensu atau ke Inai Marina Anak Radin. Serta pihak menggak semiang itu setahun niang Radin Anak Uni atau ke Apai Marina. Kena malam hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 malam. Ba rumah Lumur 188, Lurung B12, Kampung Kude Baru. Jadi semua kebang melayan dipinta datai magang lembuh mayanya ilak. Pesan tinangkan kenya pesan pemati keretai hari ambang anak ringkai ngau giang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kebang melayan di Keranji. Kemudian di Gensurai, Skatap, Lubau, Lama, Ngau Baru. Kemudian buat Serudit A, Ngau B, Rian Batang, Meribuang Layar. Kabar Melayan buat Melayu Ulu Ngau Ilik. Pihak mengak, pesan tuju semua kabar Melayan di Tebruk, Pelawak, Luban, Ulu Ngau Ilik. Semua atas Ngau Baru. Kabar Melayan buat Jelau atas Ngau Baru, Serian Ilik, Serian Ulu. Bebuliang atas Baru Ngau Tapang. Kabar Melayan buat Temedak Sepak, Pasar atas Ngau Baru, kabar melayan di Suri, Nangga Risau Awik, Lubuk Kepayang Awik, Nangga Asam, Menyalian Baru, Dulang, Tanjung Sikup, Lubuk Rebak, Tusur, Nangga Mara, Melabuk, Perpat, Babang Kaki Wong, Bakas Sibuti, kabar melayan di Debak, Kemidan Jaya Seratuk, Nangga Gerenjang Krian, Ulu Teruk, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati candu anak keliang tau ke Indai Ranggi. Kena hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, niang candu anak keliang tau ke Indai Ranggi tu disengai abang rumah Lili Anak Antri, Dabuk Layar Betung kena hari 3, 17 hari bulan 6, tahun 2026. Kita akan kedekanmu berita untuk ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lawas. Ianya ucuk niang tu 012-779-4482. Pesan yang ke sekali tu datai hari culat anak danggat nuju semua kaban belayan bawa nangam lupa kaban belayan di Tabau, Kerangan, Kedap, Ulu Luau gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pemati tambi anak cali. Kena 14 hari bulan 6, 2026. Semua kaban belayan tu tadi dipinta ngau nyengai. Ianya lemai tu, lemai hari 2, 16 hari bulan 6. Jadi niang tambi anak cali tu dekat di Kubur Kari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu semua kaban belayan tu dipinta datai ngagai rumah wat anak sedin sebubu krian seratua. Lalu pesannya ke sekali tu ianya pesan kata sulit ngau mua in terbalu datai hari tuai rumah tangga yang anjub. Ngari ke menyadik ya aji anak anjub nuju semua kaban belayan di Serian, kaban belayan di Tatau, Labang, kaban belayan bawa sepemanjai Jalai Ulu Zbawah. Ngau semua kaban belayan bukai bawa sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jatun anak gihe tau ke apai kini dayuh. Kena hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 pukul 8 malam. Bak rumah lumur 126 Kusung, RPR Kidurung Fes 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang ngagai lot 126 Kusung, RPR Kidurung Fes 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Penerangnya ke siri atau telefon ngagai tuai rumah nanggai yang anjub 019-508-9383 tau ke Aji Ananjub 014-889-3249.
2: Sada Lemai.
3: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
4: Sada Lemai. Why? Why?

0: rakyat nalaki harintai kita klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampak macam jika pesan yang akan mesti diterima kami peningat. Kalau pesan yang ke sekali itu, pesan yang ke datang dari James Anak Gambing. Nuju semua kabar melayan, bak sebarang durdiau. Pesan tu mana ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai kena 16 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat dia sengai bak rumah Bibi Batu Luking ke Dawit. Mayang anjung niang apian temu lalu dekat di padah ke baru udah lepas tu ila. Dan tu baru pesan tu pesan pemati datang dari James Anak Gambing. Pesan tu madah ke Ricky Anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Semua kabar melayan ia ke dituju pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datang ngagai rumah Bibi Batu Lukian Kenawin lalu Maya Ganjuang niang tu api yang ditemu lalu dekat dipadah ke baru dah lepas tu ilah. Pesan ngetas ulit datai dari Regina Anak Rantai tau ke Indai Pian. Nuju semua kabar melayan di Sibu, kabar melayan di Miri, kabar melayan di Kuching, Kanawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan. Pian mengat pesan tu nuju kabar melayan Baknanga Kabah, Sungai Pui, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Sekuau, ngau semua kabar melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang Agnes Jenai Anak Ngali tau ke Inai Jerian tau ke bini niang Rantai Anak Lidum. Nguan ulit kena hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 barumah malam nangga tada kenawit. Penerang ia ke silik kabar melayan tau telefon ngagai Indai Pian 013-928-7212 tau ke Indai Stella 019-849-8747. Pesan Ari Dominic Anak Isup tau ke Bilong ke sekali tu nuju semua kabar melayan bas kayu air suat benak. Kabar melayan bas kayu air balih, batang rajang, sungai menuan, sungai majau ngau semua kabar melayan bukai. Bak sebarang luar diau pesan untuk madah ke ngetas ulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6 lalu ngetas ulit hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Barumah lut genturung Pelajau Jaya Lurung 3 Jalai Bukit Guram. Penerang ia ke silik kemamlayan tau telefon ngagai keraja tau ke jemah anak ujan 011-2565-3406. Dominic Anak Isup tau ke Bilong 017-520-1384. Pesan ya ti nangkan kenyap pesan datai ari Koni Anak Sigi ngari ke sidai sepilih nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan di Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, kabar melayan di Tanjung Bijat, Seri Aman, nangga Jagau Kenawit, nangga Niruk Kenawit, kabar melayan bak nangga Ngungun, Serikai, Sibu, Bintulu, pihak mega pesan tu nuju kabar melayan di Miri, Brunei, Katibas, nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau semua kememelayan bukai, ngau barang sapa ke ngelala, madah ke ngetas ulit niang Peter Sigi Anak Ujan, ngau muai entebalu kena hari 6, 20 hari bulan 6, pukul 7 malam. Ba rumah Lumur 19, Lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Penerang ia ke Sili Agib, kawal ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai Koni Sigi 013-828-4152, Louis Langgut 019-8288-1743, Louis Langgut 019-8288-743, Petrus Sigi 013-829-1850, tau ke Johnny Sigi 012-337-2846. Lalu yang ke penundi benar lemah itu pesan ngetas saulit hari tangguh anak ikung Nuju semua kaban belayan, keriau batang krian, batang awik, batang sebelak, batang sebetan, semua kaban belayan bak diso awik, mudung, kucing, sibu. Bintudu, miri ngau semua kaban belayan bukai. Pesan tu madah kengetas ulit niang ikung anak Jawa. Nguan ulit malam hari 5, 19 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Bak rumah langan munggu tapang ulu sebetan saratua. Penerang ya ke siliak tau bertanya, telefon ngagai lumur tu 013-802-2167 tau ke 011-607-1337. Nya sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang, ia ke ulir dibaca bahawa awak nunggu natai ke jaku pesan lemah itu peninga. Kita ke bisik berita berat tau ke pesan, tau anjung dengan email kami yfmiban@gmail.com, tau ke WhatsApp terus ngagai lumur kami di konti 013-862-8422. Meningau dah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Aram Mansang. Berkenaan ke pasal Siti Ari Pengawak, ia dikemeran ke bala kita jam keria tu, ianya nanam sawit. Anak minah kini-kini, terus gulengok kami bawa sadalmai YFM.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang kini keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita ninggal kerandau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun. Bumai tahun baru 300 pun. Kenyak meh cara aku nanam sawit. Subak maya nyak 2011 laban ke maya nyak agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lapanya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat asia lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Oh. Bala orang bukai meh. Oh. Bisa ige nyebut orang bukai yang tadi laban sidak bisa ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Laban nya sebulan sekali ya sige bisa pansuat asil ngagai kita. Ini aku berengkeh lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya ko dekat ke nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya bisi 100 hektar 200 hektar kan tahu tahu aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au kenya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenya ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya suba. Di hamat meli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin suba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenya kia tiap tahun aku bekanya belama aku. Sikit meli leka belama-lama suba. Yo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi duit menya bisi sian menya. Yo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya nyak Encik Adia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: jadi mayuh apa awak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembu semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tapaknya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya, baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini si racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tahu di karung kita kening ngau butuh kening ngai ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya segi ke 4 ciat ya. Siti dua lah nak ai mayu nanti utai dia nantu. Tanya nya rupa sespia ya.
0: Pak tempo tadi kita nganti ba projen lawan tu tadi sampai pun sawai tu sampai pengalua ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah dari silapan suat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya ane yang kelalu ke kita yang muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dannya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia pun sawitnya deh ngai ke lagi nyu tengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau ya mesti ke namanya
0: ya berarti ya nah
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyembre ya lah dan pun ke angkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti ke angkat di dannya kita ini alapannya ngayak kena racun deh daunnya deh. Kenyak mencara ya ya lagi kok aku sih kenyak mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ya ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi ini berapa penyampa kanuan mereka nya ngayak pun sawit nuan tuh dalam sebulan
1: ya Maja tuh ya sebulan sekali lah kita meri ya namanya lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita meri ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyak mencara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kenyak nih aneh mah ya enggak beri ya kira ke bisa

0: beri ya. Setahun sekali lah ya. Baca Dolomite.
1: Jadi Encik Adia, dekat nanya Nuan ga, Maya ngerja ke pengawak danam pun sawit bakal ke diadu Nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Uli Nuan kongsi madah ke bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Nuan semudah berjalan ke projek tu.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kenya. Nampak kita ini mungga kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyong bisi 10 ika. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
1: muka tanya clearing
0: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 ngebal gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
1: 300 guni baguni banyak ke berat
0: 50 kilo lah 20
1: harga ya.
0: Buah mentok.
1: Sawit buah
0: tadi ya. Sawit buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi isi 12 umur tadi 12 tahun lah. Isi 4 kilo, 5 kilo kena. Ya kebiak ge, ngimit ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kena ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kunas bakar deh kita ukai orang company ngerti company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kenyang ini bisa inyak tinggi bisa inyak ke muda gai bar namanya tinggi gai ke tuai gai kenyak
1: hanya nama gai bisa kepada nuan kenan ukai ke kos ke bisa dibeli barang ke pengkar ke bisa dibeli nuan kena menjalai ke bunuh gaji pekerja tu kan.
0: Gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk kena sabit entar kira 100 sekung ngaji sida ya ya ke ngangkut entar beri ku mimin gaji 80 kena ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih ya. Kumpul lekanya orang yang tahu ya. Kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah ya. Nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang kumpulan.
0: Anggaran ya, banyak. Lebuah ya tanyaan tadi, buah sawit tadi. Lebuah ya bisi-bisi dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisi maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Yang pengabih ya ambil 30 tan, yang 35 tan.
1: Oh, sebulan ya?
0: Sebulan. Nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
1: Ini ya tadi Encik Adia kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
0: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya sikit dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kilang kin jauh nak kena uli kin teh. Nyo ngira nguli lori nya saya nya tadi ge. Nya mai kin. Semek ni tu kan nuang nyuang ni tak rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semek tu nya mai lah anjuang kita yang ngirim ke semek
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan 1

0: Nuan tadi, Nuan tu tadi sudah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tahu.
1: Bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah.
0: Kemaya eta
1: 2022 mayanya.
0: 2022.
1: Tidak bisa mari.
0: Sekali mari nak.
1: Sekali tidak mari
0: sekali mayanya. Tanya nama lagi ke bukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
1: Bisa mari. Namanya sobat jalai ke sida ya bisa mari ku batu semua madu ke jalai ku. Beri sida batu ke mayanya sobat. Bisa apa 1 kilo lah. Beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya sobat. 22 mayanya sobat.
0: 22.
1: Saya tanya mayanya saya ku. Bisa ke tanya aku minta namanya tadi. Namanya bantuan
0: aja. Anda berniat ya? Ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun serangga ya? Bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: ya. Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai beri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
1: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
0: Tahun kemayanya?
1: Tahun 2025.
0: 2025 tahun yang kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Oh ya, bisa. Berapa lamanya tadi?
1: Ya sarinya.
0: Sari.
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh lagi ke. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
0: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan.
1: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku.
0: Jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah.
1: Dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah. Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sikit ke mansang bakal orang deh.
0: Kiranya dulu hati nuan kena kak ke dia tu kan ngeremai kak nambah lagi pun sawit nuan.
1: Kira kenyamnya nambah
0: kenyamnya.
1: Kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun.
0: Selesai dalam tahun tu
1: ya kini? Kira ke tahun tu ni. Sih ke nambah
0: kenyamnya. Jadi yang tadi yang cari ya. Kena ngunjung ke jako orang tau tua. Aku ke nuan merik jako perangsang. Ngagi bala peningkat kita ya ke benuang. Atau ke bisa julu hati dekat berengkah. Atau ke bepun diriknya di usahawan tadi berkanuan.
1: Perancang aku ngagai kita semualah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane hendak nanam sawit laban sawit tu meri penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti lada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nya mengharap ke nembiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita tebiam eh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak memang penemu aku.
0: Jakob perasaan ini orang terdengar cari. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anang sawah ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita ke bisik namanya bisik penemu. Tahu bahagia atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal terdiri ini yang termedak orang aja kita
0: ya cukup mana cukup pelansa hari ini Adia tu tadi berfungsi dengan balap peningkat kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih Hanggi Nuan Cik Adia anak bungai laban merik awak ataukah meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningkat Minggu Kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Sada Lemai Y FM. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA

Terima kasih yang mendengar game gulai dengan kami. Bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita yang baru meniang ke kami. Yang kanya baru isi awak limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembuk. Melau diri. Lemai tu gintu diri. Makai matah ke lengan. Udah manik kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sadar lemai YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jawiang anak juga.
3: Jambik anak pasang.
4: Unggar anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bodas kaut utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa datuk.
22: Cidatuk 21 iku Ari Iban Teke Ngau Sarawak Ranger.
23: Cidatuk meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Cidatuk bebadi mayan 8 nusuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
27: Kami hari drama penghidup.
28: Beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani.
29: Tiudah berambung.
30: Nyawa ngetan ke menua.

Selamat lemai datuk kami nabur ke berita lemai hari 2, 16 hari bulan 6, 2026, lalu terubah tu batang berita. Sarawak ngebuan pengelebih nyadi pelidih menua elektro petro, ngerandang ASEAN bak industri gadung. Sarawak ngau Selangor deka bekerjasama ngemansang ke industri kreatif, pengawak dagang serta lomba ngau main. Tanggung pengawak pemberita nang mengkang relevan, nyadi kepun penatai penerang berita keamat. Nyabatang berita lebih itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Menua Sarawak ngemuan pengelebih bapa mansuit kuasa bersih ngau mekal gas asli ngagai menua tu, di ngerandang Asia Tenggara nuju industri gadung. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badah ke Sarawak jadi sebuah pilih menua elektro petro. Di gempung kedua-dua pun penatai kuasa dikenak ngasil kekaran. Ia madah ke ubah dunia dari minyak fosil ngagai kuasa kuliah dikenak baru serta kurang karbon. Udah muka besayagi peluang ngagai Sarawak. Lebuh industri di serata dunia dekat berbenar ngurang ke pemansut karbon tidi pejalai ke sida. Nyalai pakar kuasa antarabangsa mega udah mengiktiraf penauk Sarawak begulai ke kuasa oleh dikenak baru ngau gas asli. Kena mutar ke kuasa lebih bersih agi kakai industri jemahila. Ia mana munyinya bab pengawak berjadi kompleks hijau SWG gau hub penyah karbonan di Kuching. Berbangaunya Premier Sarito tadi nerima penemuai basar riraban Yayasan Tunku Lati Sarawak bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Penemuainya ngembuan tujuh merik kelala ketuai gerempuangnya dikena nyuak ke surat nyiri ke Premier nyari patron Yayasan Tunku Lati Sarawak tidak berengkah di pejalai kekena 15 hari bulan 5 tu tadi. Nangkan kenyak sapit Premier atau Amar Dr. Sim Kui Hian mega bela dicirinya di Chairman Yayasan Tunku Lati Sarawak kesama berengkah bari bulan ke sebaka. Tujuh randaunya berkawal ngau kuing tujuh Yayasan Tunku Lati Sarawak senentang pengawak nambah ke penemu rakyat pasal nyaga pengerai Tunku Lati. Penemuannya megak ngebuan tujuh negap ke kerjasama Yayasan Tunku Lati Sarawak ngau perintah menua kena negap ke inisiatif pengerai mensiamayuh ngau pengelantang rakyat. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke strategik bak pemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumba ngau main. Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke kerjasamanya dekat numpu ngakaib senangkup peminta antara dua buah bagi menuanya. Sekedap perkara tidi kemeran ke Sarawak ngau Selangor, ianya dekat ngemansang ke industri kreatif bak Raban Nembiak. Ia madah munyinya ngakai pengarang berita udah nerima penemuai Exco Nembiak, Lumba Ngau Main serta Orang Dagang Selangor, Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan madah ke kerjasamanya numpu ngakai pengawak berkunci penemu ngau pengelandir. Nyalai Sarawak dekat kajuan City Team, kena nyaup Selangor gemansang ke industrinya. Berebak ngaunya ngenang berkawal ngau Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan madah ke Selangor guna penuh perengka guna kebisik diatuk kena ngatur lomba ngau mainnya. Kelebih lagi perengka guna kadiguna Palan Alain dur ngatur lomba ngau mainnya di Selangor ngi perintah negeri serta local authority PBT bak menuanya. Ngaunya Selangor ulih nyikap diri ti dibejalai ke ngau berurun lagi serta nadai ngaul pengawak ngagak perengka guna ya kebaru. Sekedar batang pengawak ti dikemeran ke ianya ngangkat ke pemanah semua Palan Alain dur ngatur pekit lomba ngau main kena nentu kebak tikas gaya pemaduk manah sebedau pekitnya diatur. Sukma 2026 dekat berengkah diatur hari 15 sehingga 24 hari bulan 8 tuila. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat dipekit ke sekali itu. Kita diatur bedung mending ke berita lemai. Keditabur terus hari YFM. Mensia mayuh patut berpanggai bak penerang media tiba tanggungjawab nyadi ke batang pun penerang ngau berita keamat. Nyalai pegawak pemberita ndang dipedak bengkang relevan, lalu nda oleh diganti ngau penempat teknologi digital ti nyau majak mansang. Kaman Kaunsel Negeri Sita Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh madah ke pemintar tiru AI, nda oleh sebaka ngira penemu bakal mensia, penyinuk, penelebak ngau pelasar penemu asal nyadi ke pemun pemberita.
nyalai semangat pengawak pemberita Mai Reti Kebesai kena tentu ke berita titik kenatai ke Zida Ahmad Nyadi. Berini agaunya Malaysia Mayuh patut rasional. Berini yang ngau siliak lalu ngemuan penau literation digital. Kena tentu ke ni bagi penerang bulak tau ke Ahmad. Ia maksud kerja kutu bak pengelami ngintu hari gawai ke diatur gerempuang pengarang berita di Sibu. Pengawak matau ngau nyaga pengelikun bak kandang dur netap ke bisik gias metana ke ditemu bak tabak ngagak jalai tebian tasia utara semak kampung Datuk Kuala Lawas. Majak cakah di pejalai ke. Direktur UPS Bomba Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke pengawak matau ngau siliak dekat terus di pejalai. Kena nagang mensia mayuh tamak ngagai kandang durnya. Ya madah ke gias metana mudah hangus. Lalu tahu mai risiko pengelikun ngagai orang ke semak bandurnya. Daban sila dia tu menung ganti penerang RUPS Mineral ngau Geoscience Malaysia berkawal ngau penyampau gas metana keritebu berbaruh tanah. Yang madah kenti penyampau gas keritebu mit sila berkuasa dekat ngantik gasnya pansut kediri. Tajak pihak enti penyampau gas keritebu mayuh pansut sila dekat ngasuh kandang gas ke pantias tu ditutup berpelasar kelalawari pakar. Yang madah munyinya ngagai RTM di Kuching. Siko lelaki rakyat menua tu ditan ke polis. Dipelabak kenyadung dadah lebuh berjalai ke optapis di Kabung kemari. Barang kesama dirampas ianya 12 batang straw kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Kepala polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuh tadi persa. Hasil hari persa ikami mga ngayan ke suspek ke berumur 28 tahun yang mega ditemu positif dadah. Kes tu dipansik mengenai Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta yang kesama. Siku lelaki berbadi nyawa lalu dua iku lagi bakal berpenusah berbadi jalan alun ber roundabout dudung di Sibu pagi tadi. Penusahnya nyadi antara sebuah kereta sedan ngau kereta 4-wheel drive. Nitik ke penerang dari UPS Bomba Sarawak, madai kesidak terima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya nyadi pukul 8.32 minit pagi. Sebenar menganjung raban orang dari UPS Bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya. Lebih kedatai bandurnya, raban bomba tertemu ke siku hari mansa terpekul bak dalam kereta sedan. Udahnya mansa ke terpekul dalam keritanya mujur dipansut ke, tanya pihak mansa ditetap kenadai bak palan dur penusahnya kenyadi. Lalu dua iku lagi semina bakal. Kena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Sarawak gembuan pengelebih nyadi pilih menua elektro petro ngerandang ASEAN ba industri gadung. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumak ngau main. Tanggung pengawak pemberita ndang mengkang relevan. Nyadi ke pun penatai penerang ia ke Ahmad. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung serta di Salian Desmond Ganai. Hari beli berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta nombor ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengharap, ngau akademik, ngambil ulih berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab ngerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemeta madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut ngurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyulut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temega ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Anyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyeteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat lebih ke kita yang akan nyangkanya berdua nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus atau ke diterima kita. Beli kita kena cara online lemai itu. Nyangkanya dioda kita minggu ini kemarin baru datang lemai itu. Berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita yang nyau. Ngambil ke utai ke beli kita yang nyau tadi nak rusak. Okay nama. Bersebut ke pasal beli barang kena cara online itu. Ingat nak kita lebuh maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzia ya nyak beli barang kena cara online. Okey nama menzia tu belaba ku laban ya tiap ikut kita itu nang bisik pengerindu atau ke bisik penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisik duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nyak mau tak kenyadi lebih maya COVID-19 sebab belaba ku. Jadi nak nyebut orang bukai aku pun bahan bagainya mega medak barang online lalu kau beli order jadi mayuh mau barang kita beli mayanya leban mayanya maya musim pengelekai gi penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri ngangku tak ambil luto parcelnya banjir ku dulu kena namanya sanitizer ngambil ke igi penyakitnya tadi nang rampit kita meh pihak kurung dia tadi dan terjabat pihak jam kedia tu terjapan ukai maya musin gigi penyakit tu berampiat pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita bersih ya dulu banjit kena sanitizer dulu kita dah nemu dini indoor barang yang tadi dah terengkah siapa kebegaya apa kita dah nemu ya. Okey, selamat lemai peninggan, terima kasih lagi bulan yang kami bak sana lemai lemai hari dua tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist sana lemai kita itu lagu hari Nicholas Frederick Biar Meh Aku Pergi. Lalu dah lepas tu lagi kita busy Duna dengan Lucy M. Mega merindang kita bawa sadalamai YFM menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling lemai tu kini busy naru rutai ke dikenang. Terus gelas jalan ke kami bawa sadalamai bawa YFM.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa

0: nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilia ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Ali Kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Pes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tadi Kleda temega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam Nur kami mai kita meninggalkan main asal lemai tu ianya Ramban tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Enti Sayau bawa sana lemai pulang kami ba YFM.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

런체 아가든 간 미마야 발라가 아베르가에 라방 미냐에 망해가 르케디레 어머원 자열 바카가 가메르 이제

番ギターがさんが今パノッカパノッパノッカでセーリング

Gi anang gue nanti ge aku adanya apa rancang tunang tekang kapan kang liao ga tampak lah.

Ante gada kuarnya apa ransang tunang tinjen gagelang liao ga pada selak.

Aya, gila bukuang ninga nuan aya. Aku minta api nyuang tangga ga bintang au aku ka mapawang napat sama ya jia ga jia jia ga anak mah

0: Dalemai Y FM.
1: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6. Selamat lemai. Semua bila kita selamat belelak mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menalpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulawan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan, perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia.

0: bab perkara pengarap ngau akademik yang diulih berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ianya metak madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut dimurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngimbuan penglebih. Nyak kebuah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.
2: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menua lubang antri. Siti hari bagi menua yang ketepegai Sri Aman. Tau kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang antri itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubang antri lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang antri itu nitiak ke Pansia udah bisi lembu maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang antri sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur yang kerja tu. Asal menua lubang antri. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antri tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kereban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu tenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pihak mega ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tu, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya ke madu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai mana ngagai sidak ya ke rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusil ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai. ngagai benua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga
0: segulai sejalai ngau kami bak YFM
3: Jaku Tisiru. Jaku Tisiru uleh ngelantang kati titusah uleh ngangkat kesemangat telembi bijiman melebuh tinggalabuh ke Jaku. Anang jampan nibar ke Jaku maya titir ingat maya seput tersendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tindak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terbasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisa nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisa kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teritia air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendal jaku kita hanya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat dengan orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
4: Wai seberai.
5: W-A-I
4: Y-F-M.
5: Nyak baru ngam
4: kan?
5: W-A-I Y-F-M.
4: World Cup 2026 hari 2 16/6/2026 main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12.30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK pukul 6 pagi. Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: Kami, Nuri Manggita, Nintiang Ali, bermacam

Ya, lagu ke di baik Clement Joy malam tu peninggal kunci pengerindu. Pengerindu me kunci buat semua pemujur penghidup kita. Laban nanti kita rindu ke pengawak ke di gereja kita. Udah tentu kita ngereja pengawaknya engkau hati mamai, engkau semangat. Pian mega rindu meh ke orang ke diau ngelingi kita, kaban kita, balabakiah kita, tau ke semua orang ke diau ngelingi kita. Nang dengki ke orang banyak tahu ngasuh runding tuanya tadi tusut ngasuh tuanya tadi ya tahu ngerosak penghidup tua au nanti uliah kita yang tadi tanam ke pengrindu kita yang kau diri sama diri ya jadi jalan lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam tu malam hari 2 hari tu 16 hari bulan 6 2026 lalu ke malam tu kita bergulai dengan waku Melati Badi hari 9 malam ngagai 12 tengah malam lalu ba tusun program kita bawa pemerintah malam kita ke malam tu bekas selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi bergulai dengan Rogers Booking galeri artis lalu bisa temu yang megak ke di Kangau Kia Berandau bawa program galeri artis kita 11 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita malam hari 2 16 hari bulan 6 2026 jadi kita kebisa ngintu hari pengadah hari itu nak lawan eh Nur aku dari beri selama hari pengadah untuk pula kita kebisa nyambut hari pengadah hari itu harap ke umur ke bertambahnya mai tuah limpah mai jerki bak penghidup kita ya jadi bak lagu kedua ya kini pilih aku bak pemerintah malam kita malam tu setiap lagu ke di baik Lucy M Engai Tundede.

Ya, lagu dia di bai JDB linya malam tu beringat di Tundek Nuan. Lagu ke dipilih aku kena merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa pemerindang malam kita. Jadi 16 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Jadi kita ke nyangka benar barang tu jalan kini jam ke dia tu bisi pengawak Nur kita yang tadi mindah malam tu tahu ke bapak jalan kita ke jauh lebih agak ya hari Kuching tu kini nuju ke Miri lebih ke Deribanya tadi jalan jauh begitu udah tentu kita yang tadi bisi asal lelah asal ngantuk jadi nanti bisi berasai ke ngantuknya tadi ngetu dulu batin si jalan punggah semua kita tahu ke ngadu ke nama utai ke ngasuh kita yang tadi celak mata kita ini nak ngantuk nyak siti hari jalan megak kena kita nyeliah ke Derempu ambil ke kita yang tadi nak ngantuk lebuah kita ke Deriba buat perjalanan kita ke jauh jadi buat kita ke rindu benda yang ke muzik atau ke lagu-lagu ke dikerinduk ke kita tebah melagunya buat radio kereta kita atau ke benda yang ke kami bawa YFM nyangkat sekedar lagu ke bisik ditebah kami malam tu bisik ngayit hati kita rindu benda yang terima kasih ya. Lalu terus ke segulai sejalan dengan kami nyentuk dengan ke ujung program kita ini. Jadi lagu kita ke sekali itu lagu ke di baik Ricky Anderson petaran tentu ke pengrindu tua.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam Redua Seritu 16.6.2026. Projek ngagak jalai ngau Jematan Baru ke bersambung ke jalai Nanga Belawai ngagai jalai Songkapit di sadang dekang mudah ke pemindah ngau pejalai orang bak kandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya ke lalu menjadi kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke projek tu naik jalai tidak kena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau penglantang rakyat. Projek tu mungkul pengawak tengadu ke 2.8 km jalai belakian kena standard JKR R1, Jematan 550 meter pemanjai Merakak Batang Rajang, ngau Jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Kelimpahannya pengawak tengadu ke dua bengkah simpang ngau jalai Batisi Bukit, geoteknikal ngau elektrikal megak sama di pejalai ga. Dalam Facebook rasmi ya, Datuk Seri Alexander madah ke proses dikenang uliah ke projeknya di pejalai ke ngau cara terurus serta rentan. Untuk dikenal tentu ke kontraktor ke dipilihnya, ngemuan penegak perisukut teknikal serta boleh nembuk ke projek sidak nitiah ke timpuah ke diberi. Sarawak dengan majak negut ke kawal kerjasama antarabangsa sidak buat bidang utiliti teknologi hijau ngau perkara pemburuan. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi, madah ke penemuai sambil gawak resmi sidak ngagai Singapura nya diatur oleh berarti keperluan kerjasama strategik tulis nyawup ngangkat ke pemanah pengurusan utiliti ngau penakal infrastruktur di menua tu. Bapak penemuainya, ia bisa nemuai meribasa ngagai Menteri Perkara Pemeruan ngau rampak menua Singapura, Grace Fu. Penemuannya megah diatur oleh berandau ke strategi dikenal negap ke sektor air ngau kuasa kelimpah hari tinyapai tinjau pemeruan dalam timpuh kelama. Berbangunnya Datuk Seri Julahi megah di sadang di Kamerik Jakut Kunsia buat program Minggu Air Antarabangsa Singapura 2026 lalu berjadi Pavilion Sarawak ke Endur mantai ke ngagai bala pengari antarabangsa pasal pemujur ke udah ulia dijapai menua tu bak pengawak ke ngatur perengkai utiliti. Awam Blockchain Borneo 2026 tau ke BBCon 2026 edisi kedua dekat diatur hari 18 ngagai 19 hari bulan 11 toila. Presiden Gerempuang Teknologi Blockchain Kuching, James Gan Beng Yok, madah kaum nyailak dekat ngempuruk ke semua raban ke berkawal, yang kaum raban ke ngagak polisi, orang ke terbangkar buat bidang teknologi, orang ke meranak ke pukuk, raban pemansiak ngau nembiak ke agak belajar. Tujuh kebenar awam tu diatur yang nyandu berandau ke pemansang teknologi baru. Ia maksud ke Jakut tu buat gempuruk pengeram berita BBCon 2026 ke diatur di Kuching. Berbak ngunya Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah kaumnya nak pelasar ke cukup manah nak negap kaget pemansang ekonomi digital Sarawak. Palan pelajar tinggi ukai seminat bisa tanggung pengawak nempak raban orang ke landik jemahilak tang megak sama ngaung mansang ke industri ianya dengan kawul kerjasama pengawak, pengawak pemansiak engau innovation. Sika orang ti kalak gawak nyadi kerani wang baupis pengintu penglantang pendiau tau ke JKM Miri madah kediri ndak bersalah bak coach action Miri Sarito tadi berkawul ngau Jakut tuduh timadah ke ia makai duit lebih dari sejuta ringgit. Suspek tok ke berumur 44 tahun didakwa ngena akta penagang penyalah makai duit 2001. Suspek dipelabak ke mindah serta muai hasil pengawak belalai ke dikerjaya dengan sekedar akaun bank ia ngau akaun bank orang bukai antara bulan 2 tahun 2022 nyentuk ke bulan 1 tahun 2023. Kod netap ke 14 bulan 7 tuilak nung ngatur kes serta nyerah ke dokumen. Hakim Leo Saga udang mendar ke suspek tu dijamin ngena duit RM100,000 serta ngau dua ikut penyamin kelimpah hari deposit penetap RM18,000. Suspek tu megak udah diasuh nyerah ke pasport yang ngagai polis serta ngeriput diri bak upis polis sekali dalam sebulan nyentuk ke kesnya udah terputar.
Yanaka berita kita ke malam tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyal orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: atau ke pemain tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandir ngau bangsa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ketetapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar terdiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh Kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Aripah Landur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripah Lan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenu kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kude ngai Pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tip mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah Allah laban serang bunsur. Kena

19 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau Balai Iban Ulu Batangai gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu Kuo. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertunda udi kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agik dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak jadi UPS luar sekedari sidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagak jadi UPS resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke jadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bak YFM.

Ya, lagu hari Raja Malam tu peringat takkan melupakanmu. Ya, lagu ke dipilih aku merindang ya, bala kita kaki terus meniang ke YFM begulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Jadi anda ingat pukul 11 malam tu lagi begulai ba program galeri artis begulai Raja booking ya apa yang temuai ya ke bisi di kangau ngagai ya konti ya penanyi kita nya Joshua Jos nyalai terus meniang ke kami nyentuk ngagai ujung ya program kita ya. Jadi nanti perhati ke muka sekedar dia tu pengawak ke bisi dekat di pejalai ke nanti kita minta jam ke dia tu lagi dalam kandang bulan 6 tu peningat mayu program ke dia tu berserimbai engkau pengawak ke nutup gawai ianya ngiling tikai gawai untuk tahun 2026 jadi nyak si teri pengawak ia ke tebal lagi benuang diatur jam ke diato ya nak kira di nindur banyak jadi ya kami dari YFM bisa menganggulo program menggiling tikai di rumah Joel nangasan lubu antu hari 6 ke dekat hari 5 ke dekat datai tu ialah ianya 19 hari bulan 6 2026 nyalai sama sampal ngau kami datai ngagai pengerami ngiling tikai gawai daya pelilih lubu antu berumah Joel nangasan lubu antu lah bukan seminat kami ke bisa datai mayanya ialah ianya penanyi ke terbilang bisa mengadi baik kami merindang bola kita ke bisa datai sama ngau kami mayanya ialah ianya Linda Joni Aman pihak megak ngau mawat nyalai program tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Markum Musin dan Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megat Kabahan Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu nyempulang ya. Ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ianya Kabahan Parlimen P203 Lubu Antu. Ya, setiap hari program ia ke bisir ke diatur kami bawa ujung minggu ke dekat datai tu ialah ya. Jalai ke sekali tu lagi terus merindang bala peninggal kita lagu hari kita mendian ke sekali tu terima kasih Sulu terima kasih laban kita lagi terus milih kami bawa YFM jadi ke pemerindang kita 24 jam sehari.

0: kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jako tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kitai maya mansut ke jaku.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakok ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakok ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakok kita tu bisi kuasa. Jakok kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rendang
5: Malam
4: Malam
6: Malam
4: YFM.
6: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu hanya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup kesemangat kagai segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainya ilak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawak di tidaun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak di tidaun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya ya jajak dari pesai terima kasih
2: YFM Segulai Sejalai.

Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. Wifi sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Berapa luaran Sarito? Nah, hanya ingat. 16.6 tahun 2026. Okey, sudah bertunggak dengan aku, Pak. Studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi nanti kita akan mendak mua ya. Kita tahu lawak Facebook kami laban dia tu kemudian benuang live apa Facebook kami YFM Iban. Okey. Kita tahu komen ba dia, kita tahu nanti bisik soalan kini utai ke dekat ditanya ngagai penyanyi kita ke malam tu. Atau mega tinggal kita komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi nyambik ke nak masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datang ke studio bakal ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak ke sada nyawa temuai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Alright. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya nih?
1: Oh, orang Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuciang lah, bayar ya pendian dia.
0: Sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia di Kuching.
0: Bukulang dia family di tu ne.
1: Oh, bukulang dia family.
0: Bagaimana ya? Hanya nanya nuan kita di Kuching. Sikit Arimiet atau dia di Kuching?
1: Sikit Arimiet.
0: Sikit Arimiet.
1: Oh, sikit Arimiet.
0: Nanti sikit Arimiet di kumai orang. Sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Bukan orang Sebangan ya ne?
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Orang Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasa. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Iya, sikit kejap.
0: Okey, nyadinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita mega baru dengannya lagu Aria tadi lagu nama saja tadi ni Sari Semalam.
1: Sari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh piha.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tu aninya ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuninya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngagaknya lah si orang bukan.
0: Orang bukan. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Salah okey di Gaganuan di pansut ke nuan. Okey, pemegang lalu ke sida bala kaban tu atau benar medak ba TikTok tu ni. Aku burung live mega ba aku pun TikTok RB nuan mesti live.
1: Sama.
0: Nama nuan pun TikTok.
1: Nama TikTok ku Joshua Josh, tau ke ID ya Joshua OFFS.
0: Okey, kelimpah hari muda buat Facebook, kita mega boleh ngelawak TikTok kami dua. Kami dua belak live jam ke dia tu. Okey, kita tau komen mega dia, tau share, tau like, tap-tap screen ni korang tiba TikTok ni Joshua.
1: Tap-tap screen.
0: Okey, jadi berkini ngangau nama tu, Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua ni ni?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama mai nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi dikangau orang aris ku lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu. Baru ya nanti aku nak interview dua malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu laban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku fikir ne.
1: Josh.
0: Okey kreatif.
1: Aduh jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, okey jadi nyame Joshua Josh tumai ku kelang tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Berkini tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Berkini nya segi suah ngarabah pekit buat sekolah berkini?
1: Suah ngarabah pekit buat sekolah sobat. maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau rap pikir ba school suba maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Oh, buliah nombor 3. Mayanya. Buliah nombor 3. Astatnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Anggap orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu. Nyentuh ke lagu.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri musik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarbangsa. Tu minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Oke, okay. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi di Wiko. Bisi di Wiko. Harry Francis.
0: Oke. Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama megap penyanyi baru pialah.
0: Ya.
1: Nanti Bas Semenanjung Ernie Zakri.
0: Oke.
1: Okay. Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Oke. Okay. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan dalam industri musik Taiban di Semenanjung ngau antarabangsa tu ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Jadi sebab tu aku rindu ngau lagu tu. Manyo sudah belum mendapat TikTok tu neh.
1: Yeah.
0: Okey, hai semua, soalan.
1: Hai semua.
0: Kita akan belum mendapat Facebook Live mega. Umas siapa Manyo sudah belum mendapat. Okey, bisi sekiranya komen nama tu love love love tu Manyo tu neh.
1: Manyo hai.
0: Nama tu labuh pengerindu ngau Joshua kini tu. Okey Josh, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu neh terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang neh lagi kita nanya cerita dalam lagunya neh. Bisi kenya bahasa gua pawut nyap nyidup ya kini bisi nyama cerita terus terang kini lagi kita nanya nih.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kunci ke belah dengar tu Josh.
1: Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 nah.
1: Edisi ke-6.
0: Mm-hmm.
1: Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Keterubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Hanya lagu keterubah ni. Okay, dengar.
1: Hanya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu

0: nama TikTok tadi?
1: Joshua George.
0: Joshua George. Tahu ke kita akan berbicara about Facebook. Okay, Anang minah kebukai. Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio. Netusan, nukar radio. Frekuensi radio. Okay. Tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay. Kita tinggal ke lagu di by Joshua George. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh uli, Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama yang
1: nama ya. Tadi.
0: How?
1: Minat ganti.

0: kedai mana?
1: Spiliang.
0: Spiliang aja.
2: Sebutannya sama bunyi. Oh, kreatif. Nek baru kenemu. Okay, aw. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Painuannya.
0: Oh.
2: Okay, aw. Jadi begini, kita akan bertemu dengan kami buat Facebook jam kedai tu. Okay, terima kasih. Ya. Bisnis kedainya madaka. Volume tak kemunyi ba Facebook tu bisi slow mimit ko sida ya ne okay bintang pun aw bis nyemak bisi penanggul tak volume ba slow jadi volume aku ba konti tu dah cukup nakak peninggi mitung nya diri dia so tinggi age tu Joshua ngai ke nyo kata munyi lagi nyo pecah munyi lagi ne
0: pecah
2: dah ko ngau men eh okay aw pia bagi sida ke benar mendak ba TikTok tu amanyo sida komen ba TikTok tu ne okay Joshua nanya nuan tu. Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu.
0: Mm-hmm.
2: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu tu kita uli lagi ngor orang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam kau berlagu tu ne.
0: Nama Mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
2: Industri musik kita iban.
0: Sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tahu lah.
2: Minta doa nyebut baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi?
0: 2022.
2: Okey. Bapak aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne?
0: Berdau.
2: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
0: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baroh Prabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
2: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
0: Yang ke baru
2: lagu-lagu kebuka lagu-lagu kebuka
0: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi digagak ke dirai lah.
2: Oh pian
0: leka ya
2: pian tiun ya begini
0: tiun sama mega
2: nuan pun aga sebenarnya ngerekod banyak
0: ngerekod
2: studio ni ya
0: ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah
2: okay sebenarnya landi belagu lainnya mega ngagak leka lagu ne. Main musik nemu non?
0: Nemu.
2: Nama alat musik?
0: Alat musik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
2: Oh, sih bisa belajar begini?
0: Belajar YouTube.
2: Oh pia, nadai kelas apa semua ne? Oh pia, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja.
0: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
2: Fokus itu ya.
0: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
2: Uli ne, nebo.
0: Uli ganti ama mai serius.
2: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita yang buka kendari belajar.
0: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi segi belajar guru lebih
2: betul,
0: mana gitu lah.
2: Betul. Ya, terpulang lagi terimpu mana? Ya, terpulang lagi belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ngajar ya. Nya terpulang lagi terimpu mana?
0: Ya, terpulang lagi terimpu.
2: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu nih tentu bisi pemar atau kecebaran di tapinuan. Minta nom kunci jauh lo peringnya atau pemar di tapinuan peringkari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh akhirnya tu.
0: Okay. Pemar atau ke penangguh ke kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia keuntak ya,
2: untak
0: mental kekurangan leban bisi biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya
2: betul.
0: Bisi kaninga bisi enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang
2: betul
0: kita ambil jadi perancang pihak mega bekerja lah yang positif kita oleh asuh ya lebih maju ge kaya
2: betul
0: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif tok ke orang gai medak kita bekerja lu terus meruluk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tok kira ke nya okay, serius lah
2: kaya awalnya sekedari pemaria meneh tika tu si mayu sebenarnya
0: ya mayu segi mayu
2: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tika peninya tu neh bunyi gunuan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical ngomental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak nuan lagu digagak nuan ya. Au oke okay. Au nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
0: Oh betul.
2: Oke. Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ininya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Oke, okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh yang memang dangdut. Nya arti aku. Berkini nuan pu genre tu deh.
0: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sikit fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah, tau ke remix bekanya.
2: Tang depan aku nak kedai tu, mayo lagu rancak nak.
0: Mayo lagu rancak.
2: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
0: Jauh.
2: Jauh. Okey. Nama kebuah, tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya. Dalam pemayo lagu tadi, bisi Siti nya pansut lagu lubah.
0: Okey, lagu jauh tu ya... idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
2: Okey.
0: Insiden berintai ku ke sida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
2: kalau ngenang kutanya ya
0: nya siku iku anak ya aja
2: ya
0: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya.
2: Betul. Lagi itu main balap dengan ke lagunya. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
0: Jawa.
2: Okey, lagi kita dengar berkini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi, nyak Siti hari lagu berenta Ayu Lundai.
0: Ayu Lundai.
2: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey, hanya di Joshua sebelum tu main balap dengan ke lagu. Nama lagu itu nih? Lagu jauh ada
0: lagu jauh.
2: Lagu jauh ada tau. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami berarti nyau. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Kata Iban.
0: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
2: Betul.
0: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
2: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Naga kedai tu nampu, laban nampu. Demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Nada hati ngagak lagu Melayu kini?
0: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
2: Dia tu, beda turun dia?
0: Beda turun dia.
2: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu keramah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata uleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
0: Ya,
2: okey, nyameh. Kita ngarap ke berkenyak mana Joshua?
0: Ya, boleh.
2: Okey.
0: Saya ngarap berkenyak.
2: Betul. Tak punya keluhan anak-anak dia tu. Lagi fokus dengan lagu kita Iban.
0: Ya, lagi fokus lagu Iban okay. dulu.
2: Sebab baru Joshua, berapa itu lagu dah dikeluarkan anak-anak dia tu?
0: Nakak tu...
2: Ya, boleh ngira dulu, ne?
0: Boleh ngira. Nyong, boleh ngira.
2: Lebih hari 10?
0: berdatai.
2: Berdatai.
0: Asai ku 8 kerja lah.
2: 8 kerja nae.
0: 2 ayah 8 kerja. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik.
2: Ah betul lah. Asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
0: Boleh.
2: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih. Lepas ini terus dengan program Galeri Artis. Okey, bukan kau Joshua Josh ke malam tu. Okey, kemudian lagi live ba Facebook, wife biban. Kemudian live ba TikTok. Okey, ba TikTok aku pun Arbi kau TikTok Joshua Josh pun. Okey, okey. Jadi kemudian ya, Mayus dah komen dia abis itu. Cornel Senis tu, ngarap ke terus maju me dalam bidang seni suara terbaik. Kau ya, mada kediri permai. Permai Jaya Miri. Okay, hai orang Miri soalan nama berita ni hauma. Ni hauma tiba. Okay, Josh, nanya nuan ne.
1: Okay.
0: Nama pengharap hati nuan tentu dalam bisnis pengharap hati. Keterbatu pengharap hati nuan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kini madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Arab ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, awak nyedinya pengharap hati nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Awak pengharap bukan ini kemadah ni. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku boleh berentap ngobala artis
0: sebab
1: pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau SSJ. Dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya. Enggak undur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke menyekurang masin masin nama orang lah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh. Dikamat kan eh?
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu nuan udah tahu ni mu masuk ke carta.
1: Ya,
0: dan hanya di juara. Uliah nuan nggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pihak mana?
1: Ngarap ke uliah pekerja.
0: Okey, Okey, jadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Nih. Okey, jadi minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, jangan kau belinya kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua Josh. Ba TikTok sama mega Joshua Josh toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua Josh.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Datuk lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji Indo tu tadi. Bahkan memuji Indo tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi Indo tu tadi berga bahkan tekan gemala
0: bahkan ya. Betul. Jadi sebut ke kita tekan gemala tu nak ya am ya ne.
1: Oh nak ya amnya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bahkan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bahkan ya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana gatian tu kok? Tadi marah kayak, udahnya. Baru ku hari sigenya angkatku cun-cun hari minggu kayaknya ohnya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu ngigak key main yang ngigak key dulu gitu oh, udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya.
0: Now dengan tuan kejemput bunyi yang tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak siti-siti lagu atau begini start ngau tiwan dulu punya ko nya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyempo lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun si orang ari tiun baru ngegak leka bahkan aku tadi ari tiun baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Boleh digagak ke lagu tu teh.
1: Digagak ke lagu. Kadang tiuna tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu orang enggak
0: ke kadang.
1: Tangguk kayak ukai ari
0: nak kata nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lo nyade nanti aku segi mulari tion dulu baru ku lirik.
0: Tahu tion dulu ne.
1: Tion dulu.
0: Ngigak tion dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey kira kira nyamagi caranya ne.
1: Nanti aku segi nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kenapa berkawan dengan lagu Baka Tekang Gemala. Okey jadi kita dengarkan lagu tu. Okey udahnya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nak ne?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru gi. Katang sar itu ne buah main lagu gawai lah.
1: Ada.
0: Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tutup dah.
0: Tuan ninya ke lagu dulu. Okey lagu Baka Tekang Gemala di by Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, nama tajuk tadi ni.
1: Baka
0: tekan kemala. Okey, nama mata aku muda peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sarito kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Teng ngenang gawai ge belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lak menebah
1: oh,
0: baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tu?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benar ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Oh, dulu mana ada kaitan. yang lagu tu, tu beramai secara spontan dengan aku.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansut. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okey.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama, tapi telepon culiak
0: udah tau. Bunyi ya, nyokak tuh.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi itu tadi? Kuku.
0: Kalau lihat nah tuh
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti nokak kaku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira namanya kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okey aw. Lagu tu nadai sako pau nganua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Nah patut nadai siti tanya neh.
1: Bisa. Lagu sore semalamnya lah bisa ngain. Ngainnya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: rumahnya aja ya. Sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang den megah sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu bertemu sehari semalamnya jam ya
0: iya orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu
1: ne. Dalam diam aja.
0: Oke, nang awak kene. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot dalam mana. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisi deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Ya.
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimin lah.
0: Kira tang yagi, kehin mimin ne.
1: Tang yagi, agi dalam ranca mina ya lain mimin lah. Nite tren ya. Nite tren jadi merehin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengan ya. Oke, okay, nyadinya meh. Galau menya neh.
1: Oh, galau.
0: Nah, ilak sama ninya ke ya. Oke, begini nuan meda sambut bala peninya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kerja
0: Betul
1: uliah diterima balamayo nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kerja.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tinduk dengnya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar bar YFM ke?
1: Tahu.
0: Ini boleh dengar nih.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen bar Facebook kami. Lagi bala DJ kami main nih. Okay, Al. Jadi kira ke nyok kera tai bak mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku tahu dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bak pengop lagu tu tang nak ke detonya bedau berani berani ke serius dalam pengop lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa jaku perancang jaku nama aku tadi nah jaku pesan
1: jaku pesan aku
0: dojo mulut kita benar ya Joshua jaku perancang
1: jaku perancang oke jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang kita mesti ngawah titik kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau malu ya. Dia tuh dianti ku orang kekanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang ngerampas mikrofon.
1: Ulang ngerampas asaya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas sedia hati, sedia mental, ana malu terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nguan tadi baka kita ikat nyari penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tukar popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: biar disiplin mesti kak jaga
1: famous bula amada semua orang kak famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya melangsang ke darimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okay. Jadinya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tak ke peluang genuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini walau nuan pun takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab pengawal belagu tu Joshua okay.
1: Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua Ari ke Joshua Baruah ke Lia untuk ke dia tahu lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akaja terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak akaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung biar mega ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dia baik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okay, ngajak nih. Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan nih.
1: Joshua Josh
0: dan nama nuan.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih. Lepas boleh datang, tajak bentuknya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu. Apa itu? Aku kumpul, saya akan kumpul. Jam tu. Kalau 10, 9, dah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Apa tu? Mayu jam masih dah komen tadi. Bah TikTok, bah Facebook. Ada ngawak kami lawan tindu malam tu. Sudah lepas pergilah cuti. Public holiday ni. Okay, terima kasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak. Ila, datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita, pemuda baru. Bekawan engkau perjalanan wan dalam industri muzik Teban ila gangang orang baru au
1: ya.
0: Dalam program galeri artis pun ulai ya ila gangang baru
1: ulai ya.
0: Okey jadi nyame benenya rada aku kulai engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey, nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua bedau tu mah lagu pejam mata tadi nak
1: bedau
0: bedau kan mau nemu lenyau tadi
1: mau lenyau ija.
0: Okey au okey lagu Joshua Josh Praja Mata sudah tu dengar lagunya kira-kira nyata mimi tu ne kira ke live mimi aja okey
1: Praja Mata.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, ke frekuensi radio YFM, ke semua Anda Riau di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selanjung Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Sejalai.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
1: Oku Nyaa Bidayo.
2: Ambo Orek Latte.
5: Wo Si Hua Ren.
7: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu Ari YFM.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Persatuan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak

Andrán, que programa toca actor Nichi Daun, que kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 toka hari Sabtu. Jadi programa Nichi Daun tu ini programa berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi ini tidaun ke to to dia to perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 to menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kedua lagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta mengenanya yang megak ngerapit kaki kaul yang hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA. Lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Nichi Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toila ko nari ke komiti to ke ngatur pengawak di tidaun to sekali lagi dan sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belas sampah datai bak pengawak di tidaun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup dengan Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

0: kumanta, nalihari, padalamay, at marinang balad.
1: YFM, Sibulan, Sijalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
4: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik, Cakenya.
4: Kok lo menenang?
2: Oku, Nya'a Bidayo.
3: Ambo, orang Klate.
5: Wosu, Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi kawannya, saya jajak. Terima kasih.

0: dengarkan kita. Penyiaran pagi. Y 9.12. Nyala. Tengah hari. Lentak. Nali hari. Tada lemai. Pemerindang. Malam.
1: Y FM. Segulai. Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Ake cakenya.
7: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Latte.
6: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.
9: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari

bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini tidaun ke to dia to perintah Sarawak. Diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 to enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebe agi mega bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya di tidaun tu elak nya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA. Lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar. Ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak, saya terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami Wi-Fi segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq dan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di late bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kanta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Balad.
1: Why? Sigulan, Ujalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Aki, Cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
3: Pesan tu Ari YFM.

Tengku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima jutaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau

Ari kondijen mega Ari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka deka narit ati bala temuai ke bisi datai. Ukai semina temuai Ari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega Ari menua luar. Ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lebih mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bela sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, jajak. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ber Sukan Plus. City lagi main ber Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ber TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ber Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED ber TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap kati kita. Niat kami WiFan segulai sejalan.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: Samantha Nalihari. Kadalamay, pemandang malam.
1: Mari, sebulan berjalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cha kenya.
6: Kok lo menanam.
2: Oku nya abidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

Jadi pengawak ni si tahun tu punya pengawak berjalan berlabuh diatur dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi ni si tahun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya di tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita enggak bisa nerima kemparinya enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari benua Sabah inya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang enggak bisa mega hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak di tidaun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 3, 17, hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ba Sukan Plus. Siti agi main ba grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi. Ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live ba Sukan Plus. Siti agi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED ba TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Aram sampal datai ngaya pengrami nginang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Juel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Lumanta, Nali Hari, Tadalamay, Pamarindang, Malad.
1: Mari, Sibulay, Sijalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, Orek Latte.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar kita bisa menemui dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Tengoknya, ya, jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: Tolong Ari Kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, Pulau Wan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi.
3: Selamat pagi, Sarawak, Segulai, Sejalan. Selamat mendiang ke baru awak Pengerak Pagi YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari yang ke-17 dalam bulan 6 tahun 2026. Terima kasih kepada pemilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kelebih lagi bawa Pengerap Pagi dua gergas ke mata ukup kita ke Sarito. Aryan Nur kita belalah hari pemisi. Lalu pihak dalam kandang 6 jam seberang tu berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi. Ya, dia tinuk malam kita sudah dipelandai di timang kami bawa timang kerebak tawas. Dua ngasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pihak megak ya. Nur segulai sia lain kau malah ya ke gawak sip malam ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi awak Pengerap Pagi YFM kita bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi kelebih lagi batu suna program mana dulu kita beri terima kasih ya ngegai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah da agi. Jadi ya ke pagi tu ba sampai ya pagi YFM kami mai kita sama dia awal jenuh dah lama dulu kita sama sampai dalam hati diri lalu pihak mega minta berkat Arif Tara bapak pengawal ya kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi. Jadi pagi itu harap kita ya dia jenuh lama belum sampai dalam hati diri gulai engkau Rabana Christian Arya Gereja Roman Catholic bapak awak sampai pagi YFM ungkup ya pagi itu.
4: Tabik bala pendengar semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 17 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibian dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus amin. Allah Ta'ala Apai kami menemu kadang-kadang kami sumbung kena kami kiatan dia tu kami dekat muai semua tanya lebau tanya tadi uliah jadi ke penanggul no kami dekat datai ngaganun buka hati kami buka runding kami ok kami uliah ngemaruh ke derimpu lalu renya tadi uliah melanuan ngau nadai sekat laba kami nemu nuan sikit berguna kurang ke ngemaruh ke diri bak muan-muan dengan Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ini ngal ke baca Injil kedambe korinje Matthew bagi 6 ayat 1 ngagi 6 ayat 16 ngagi 18 Injil Matthew bagi 6 ayat 1 ngagi 6 ayat 18 ngagi ayat 16 ngagi 18 Jesus selalu belabuh ngajar sidak ku ya anang ngerja pengawal agama di muara mayuah minta diri daripada sida. Laban ti kita ngerjanya, kita nada boleh upai hari apa kita dari surga. Nya alai, lebih kita beri sedekah ngegi orang kesuntu, anang mandang ke diri ngerjanya bakal dari kerja orang ke pura-pura ngapa dalam balai gempuru teka bersebelah jalan raya minta diri dipuji mensia. Ngebenar kumadah ngegi kita, sida dekat nerima upah sida. Terlebih kita beri sedekah ngagi orang kesuntua, anak nejuk ke jari kiba kita, nemu utai dari kerja jari kanan kita, ngambil ke pengawaknya di kerja kita belalai, lalu apai kita timbeda utai dari kerja kita belalai, deka ngupah kita. Lalu lebih kita bersampi, anak baka orang ke pura-pura ngapa, laban sida rindu berdiri, lalu bersampi dalam balai gempuru ngau bersukuk jalan raya. Minta diri daripada orang. Ngau madak, ngau benar aku. Madah ke kita. Sida udah nerima upah sida. Terlebih kita bersampi. Tamak ke bilik. Tikup ke pintu. Lalu bersampi. Ngagi apa kita tindak daripada. Lalu apa kita ti medak utai. Tadi kerja kita belalai. Dekat ngupah kita. Lalu lebih kita berpasa. Anang ngayan kemua titu seh. Berkurang ke pura-pura ngapa. Laban sida nguriak mua diri ngambil kurang kenemu sida berpasa. Ngobenar kumadagi kita, sida udah nerima upah sida. Tang lebuah kita berpasa, umpungas mua kita, lalu sugu buak kita. Ngambil kurang ndak nemu kita berpasa, tang seminak daripada apai kita tindak daripada, lalu apai kita timbeda utai dari kerja kita belalai, deka ngupah kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ninga pagi tu bala menyadiknya bakal ke baca maya hari tiga bus karinya. Pasal sedekah bersemayang ngau berpasa. Jadi Yesus nangkan kita itu kemadah ke kita anang ngerja pengawal agama di mua orang mayuh minta diri di pedak sidak. Labanti kita ngerjanya, kita nadai boleh upah hari apa kita dari serga. Jadi Yesus nekan ke pengawal ti amat pasal gerah jari tu ke berserkah tu tadi, bersemayang kau, berpasal tu tadi, patut dikerja belalai. Semina Allah Ta'ala aja medak. Jadi tu ngingat ke kita runding, kita itu tuka nama tujuh kita yang ngerja pengawal utai itu tadi. Jadi awak ke kita ngelari ke diri hari ke pura-pura. Pesan Injil seretu ngingat ke kita awak ke kita itu pura-pura tadi semina dekat daripada orangnya kengai di pada Yesus tadi. Nya kengai di terima Yesus tadi tu. Lepas sekedar orang perisi itu tadi sedak ya bersemayang awak ke minta daripada Yesus madah ndak bekenya. Jadi kangau ngagai pemaruh hati. Jadi caku Injil ke didengar kita tadi ngingat ke kita yang pemaruh hati nyadi ke pemun penghidup kita ke ngerja pengawak pengharap tu tadi. Kita diperansang awak ke ngerja pengharap kita ngau belalai lalu ngau bebenar. Awak ke pengawal kitanya tadi berjakuk ke yampu. Jadi pemaruh hati tu tadi sama mega dikingat kita dalam hari tiga bus subah. Ngau mega mayan awak kita yang bersah dari empu lalu ngesalati tu ke berubah. Alai kita dikangau awak ke kita mati ke ego kita empu. Lalu angkat lalu dikemaru ke penghidup dalam Kristus. Tujuhnya tadi tuka nama motivasi kita. Jadi jaku Allah Ta'ala mega nekan ke kita nya Yesus nesigi ngemata ke tuka nemu nama tujuh kita ngerja pengawak kita itu tadi. Ketika kita mantu orang bukai ketegal pengerinduk penyinuk tuka kita minta orang muji kita. Jadi itu meh tadi ketika ingat ke Yesus dalam penghidup kita belum menyadi kita nemu nama tujuh kita ngeja pengawak kita. Laban, suah kita medak, tukar suah kita berudia, nadai orang nemu tang. Anang nengak lah tala medak semua utanya. Lalu pengujung ya, Jesus ingat ke kita, apai kita, temedak utai, terkerja kita belalai dekat ngupah kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat. Anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indahlah tala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau tala ti mada berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak.

0: Taegawa Menua ke tanah bukit nama Nua tanah paya Nadai ke salah alai tau alai gawa Umai ke anang mindah susah baka suba Burung ke odah dan yuang tu nak lama Tiap ke hari empat sampai ngagai lima Itu satu minggu baru kita gawa Udah ke kita itu gawa si barang tunga Merja ke getah perang ambil Belanja kamanya nyak Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa Semua kita ningah di kaban naka
1: Jaku perangsang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik ke pahit tau ke manis. Ngembuan cita-cita tau ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uli nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita neresak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggenduk, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa,

gigak jalan bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya ada kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik akari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti maduk badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #Fi

0: Sulu, nama Britanuan.
1: Mana?
0: Puas aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Lebarnya ada pinarap hari. Minta ampun aku, Sulu.

Urana dia kendang sepanjang jeman. Ari Rosina kempang nur kita berperindang bawa apa ngerap pagi kelimparnya mulai ke pengingat atau mutu pagi udah mulai ke pengingat sarito neh. Lalu lagi kalau kepeningan semua ya ke mendiang ke YFM bawa pengerap pagi kelebih lagi kita ya ke menuang mendiang kami ngocara online namilih dini aja alain nur kita dia tu muntang aja dia tu neh dini tiap ke subah radio sebenar radio tu tadi boleh dipening kita berpanggai bahawa frekuensi nur kita dia nanti nyemak frekuensinya nak datang yang menua kita arti ya dia mereka mendiang gantang dia tu nada jadi penanggul wai dini aja bak ya bak tengah tasi ya kak ya tadi bak atas pucuk kayu asal bisi line telefon line internet boleh kita mendiang ke YFM di selampur dunia bakal ke pagi itu. Okey, jadi pagi itu berkongsi kenggawa peringat semua berita yang kebisi di pada aku bak Facebook berita RTM lalu tu ngenang ke bak Aum Borneo Blockchain Conference 2026 BBCon edisi yang keluar dekat di atur kena 18 ni tu guys 19 hari bulan 11 tu ialah lalu Presiden Kuching Blockchain Technology Association KBTA James Gunn Binyok madah ke awam tu tadi dekat ngumpul semua orang yang ke ngaga dasar ngumpul ngaga pakar ekonomi ngau orang ti pernah pukul serta syarikat yang ke baru dekat berengkah berdagang tahu ke dikumbar tadi startup ngopi mga orang ti nyari pemain dalam industri indoor berandau ke kawal ngau pemansang teknologi baru lalu yang madah BBCon 2026 dekat ngada ke mayu agi peluang ngagai semua company kelebagi yang ke baru ditumbuh ke bak menua tau lalu pihak megang ngagai balah raban nembia yang ke baru aja dekat nguji ngau orang tadi berdagang ngau beranak ke pukul lesta piamga menyediakan awak dua balas bergiga ke partnership dalam company jadi ya jakuto di pansut kia lebuh maya ba penerang media BBCon 2026 di atur ba Kuching kemari. Jadi tanggung pengawal sidak ya ke nyadi orang ti ngatur program tu. Madah ke merit besar ya terima kasih kepada semua rakan strategi tak ke shareholder ya ke nyukung ngapain muka meri komitmen bakal UC Teknologi Mara UITM Sarawak Multimedia Authority SMA ngapain muka rakban Ari State Private ia ke Bukai lalu pihak muka penerang ke dikeluarkan rektor Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak Profesor Firdaus Abdullah madah ke awam tu tadi naik setiap platform ia ke mana nur ngumpul mayuah orang yang ke megai peranan kena ngemansang ke ekonomi digital menua Sarawak tu lalu pihak muka ke BBCon 2026 ia setiap platform ia ke amat tak berguna laban dunia dia tahu nang ya pengembai dunia digital lalu yang mereka universiti yang siti mengapalan nur mengai tanggung pengawal yang ti berguna kelebih lagi nur ngada kurang ti landia dalam industri kemaya hari jadi dia nambah ke palan pelajar tinggi kai seminar ngada orang ke landia ukup ya jemahilah tang mega nyukung ngagi pemansang industri kelebih lagi bahas tentang research ngawa piamga innovation ia ke pemadu baru di tiap kesingkang dunia kemaya hari. Okey, ini tadi berkenaan ke perkara yang kena diatur ujung tahun tu lah 18 hari bulan 11 cintuan guys 19 hari bulan 11 2026 ianya tadi Borneo Blockchain Conference atau ke dipuntang ke ngajaku BBCon. Okey, jadi datang lagi Amerika ngotai ke pesan berarti udah dikirim peninga bah email kami dari yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita uliah nganjung ngagai nombor WhatsApp konti kami. Sekali lagi ingat bila kita ia kedeka ngetai ke pesan ti boleh sempulang ke sekali ya. Nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai do bala bukai bertanya nanti nya mau tai ke disebut tetap lagi ndak nyemata. Okey tang sebenarnya sekali lagi aram berperindang dulu kita tengok lagu ke Dubai lagu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lihat lelaki hari saya kita klub lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat bekabala ke dia Bengkranji ke Surai Sekatap Lubah Lama Lubah Baru Strudit A Strudit B Rian Batang Beribang Layar Melayu Ulu Melayu Lip piamga nuju rumah panjai ia ke Bukai bekabala ia ke dia Batu Baru Pelawak Lubah Nulu Lubah Nili semua atas semua baru Jelaw atas, jelaw baruah. Serian ili, serian ulu. Balaya ke diau, babu bulan atas, bulan baruah, bulan tapang. Temedak sepak pasal atas, pasal baruah. Ngopi mengandungu balaya ke diau, bah. Suri tiga buah rumah, nangga risau awiak, lubok payang awiak, nangga asam, menyalin baruah, dulang, tanyu sikup. Kebelayan ke diau, bah, lubuah, rubah awiak, tusur, nangga marah, melabu bayir, perpat lubuah, ribung, ruban. Balak ke diau, bah, Babang Kaki Wong Bakas Sebuti Jerai Debak Pembangga Kemudian Jaya Satu Naga Kerjang Krian Ulu Teru Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Tik Ngala Candu Anak Keliang Tau Ke Indai Ranggi Jadi Si Pesan Madah Ke Candu Anak Keliang Candu Anak Keliang Tau Ke Indai Ranggi Udah Nadai Kena Hari Satu Itu Tadi 15 Hari Bulan 6 Lalu Niang Candu Anak Keliang yang candu anak keliang tau kendai rangi tau deka di intau bala mayuah ba rumah lili anak entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ya kita kademu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai lawas ba nombor kusung 12-77-944-82 Nada baru isi pesan pemati ke datai ari ambang anaringkai ngawa giang anaringkai ke pagi tu jadi pesan madah kindai seduai hanya tadi candu anak keliang tau kindai ranggi udah nada hari satu tadi 15 hari bulan 6 lalu yang candu anak keliang yang candu anak keliang tau kindai ranggi tu Deka dintau bala mayuah baru mah lili anak entri dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebedau ke di anyong pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagal lawas Bandung berkusung 12-77-944-82 Lalu ke Siti tau pesan ia kedua pesan pemati ke dikirim jini anak Thomas Cundau ngau muri Thomas jadi pesan tu nuju balau ke diau bak ulu rimas debak dua berumah balau ke diau bak budak ulu budak ili dengan pihak Rian Batang pemegang kebelayan ke diau bak mato paku serdiat paku dua berumah Babang seratu bala berkawit seratu dua rumah pati sengai serian ngau pia mega ia kenalah dirintai ke siku-siku ditauting lala Thomas Cundau anak ngelamai tau ke apa ya muri pesan tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelamai Thomas Cundau anak ngelamai tau ke apa ya nuri udah nadai kena 15 hari bulan 6 bas tetap saya kucing ditau lalu yang tahu dekat di pintu bala mayuah malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 ba Chan Funeral Palo Batu 5 kucing sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 18 hari bulan 6 okey jadi kebelayan ia ke dipesan beratai lalu nanti kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batu tau uliah bertanya ngagai jini bernumber 016-8876-082 tau ke ngagai muri bernumber 017-888-5694 nanda baru isi pesan pemati ke datai area jini anak Thomas Cundau ngopi mga hari muri Thomas ke pagi tu pesan mereka kapas dua ianya Thomas Cundau anak ngelambai Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 tu tadi bahas pital bersaik kucing yang ditau lalu niang Thomas Cundau anak ngelambai yang tempat cunda anak lambai tau kapa yang muri tau deka nintu bala mayuh malam tu lagi malam area 3-17 hari bulan namba can funeral palau batu 5 kucing sebelah ke di anjung pagi pergilah ya pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita engkanya akan nemu sili lagi kawal ngau perlu sahra batu tau bertanya ngagai Jenny bernombor 016-887-6082 tau ke ngai muri bernombor 019-888-5694. Lalu ke situ ini pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ngari sidaya sebilia jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ke bagi rumah yati samas makai mayarabat baka ba sungai bawang rumah mina rumah bastin rumah udin rumah jantan rumah jantai rumah jenggi rumah ate rumah anti rumah pita dingun ngau piam ga bala ba sungai arif baka ba rumah anas rumah laja rumah jonathan rumah mawah rumah matin laja rumah kecendai rumah nelson rumah jones rumah jake ngau piam ga nuju bala kabam layan ya ke dia ba bukit dinding baka ba rumah alat sikat rumah jabat rumah muda, rumah kisiang, rumah jiram, melanjan, pemegah bala ke diau ba bukut, ba rumah ani, rumah suli, rumah lagat, nga rumah lama, ulu arif, bala ba rumah tugang, arif ili, rumah lega, nduan anak abing, ke diau ba pelugau, nga pemegah nuju bala ke diau ba rumah dika, sungai anak, rumah kepu kemena, tama tau ke indai mihun, ba tepus, nga pemegah, nuju nawan anak bantan tau ke Indestina ngau muang anak medang uga anak medang ke dia ba rasan seta kabelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lakun anak bidi yang dipesan madah ke lakun anak bidi dan ada kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi dan lakun anak bidi itu dekat di sengai bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 baru magalan Sungai Tau Selangau sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke Pendam Sungai Tau. Sila lagi berkawal dengan penuh sarap batu. Kebelayan tahu bertanya ngagai Bariang Anabidi bahan nombor kusung 13-813-5692 tahu kenyata tadi ngagai tidak Anabidi bahan nombor kusung 19-85-44-809 dan baru pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ke pagi tau ngari das bilia yang dipesan tu pada kamnya dia yang nyata lakun anak bidi udah nadai kemari hari 2 16 hari bulan 6 lalu ni yang lakun anak bidi tau deka disengai balam mayu malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 baru magalan Sungai Tau Selangau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke Pendam Sungai Tau. Kabelayan kan musil lagi kawul ngap nusara batu tau bertanya ngagai bar yang anak bidi bernombor 0138135692 tau ke ngagai tidak anak bidi bernombor 0198544809. Pesan ia kenangkan kerana setiap enggak pesan pemati ke dia kirim peninggal kita datai hari injan anak dunia. Jadi pesan tadi menuju kabar pelayan ia ke dia bayai B, bayai C, ngopi mga bayai baru, ngopi mga nuju bala, ya ke dia ba merbuang bayai. Pakit, panggau, sutuang, batu pesai, bala penyakai, jalan payip, liu, sepatak, sungai, pinggai, ibu, lentawa, bala ba mengujurnia. Tebro, menyalin asal, menyalin baru, paku petuang, roban temiang, menelang untung ulu, paku undup, sebangkui undup, ngopi pelayan ke dia ba san kemantan, miri, bintulu, ngopi mga ia kenalah, dia rintai ke ditu, tik ngelola juan anak kumpang. Jadi isi pesan madah ke juan anak kumpang. Juan anak kumpang tau kanak ni yang dilam rani tau kanak ni yang kumpang tawi. Udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu ni yang juan anak kumpang. Ni yang juan anak kumpang tau. Deka di sengai bala mayuah barumah Jimmy Bayak E. Setiaman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 Okay, jadi kebelayan ia ke dipesan, dipinta sampal ngesah Nusara Batu, lalu nanti kita ke nemu sile lagi, kita tetap tanya ngagai injan anadunya, yang berdini yang tempuh bernomor 0142219132, tahu ke ngagai duit anak kumpang bernomor 0176146844. Lalu baru isi pesan pemati ke datai hari injan anak dunia ke pagi itu yang dipesan mudah kelaki ya, yang tadi juan anak kumpang, juan anak kumpang tau kan jadi anak yang dilam randi, tau kan anak yang kumpang tawi udah nadai kemari 16 hari bulan 6. Lalu yang juan anak kumpang, yang juan anak kumpang tau deka dintu balam maiwah barumah Jimmy Bayai E Sri Aman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebdau ke di Anjung pagilah pagi hari 4 18 hari bulan 6 kabar belayan kaya kan nemu sili agib kawal ngapun Sarabatu tau bertanya ngagai injan anak dunia yang benin yang tempuh bernumber 0142219132 tau ke ngagai duit anak kumpang bernumber 0172614 6844. Pesan ya ke lima pagi tu, pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu ke dikirum usan anak jambung ngari kisidah sepilih ya, jadi pesan tu nuju balau ya ke diau batuah pedai jiah kenawit julau mawang piam ga balau ya ke diau balepung berdawa bunau pakuah sekuau suai miri berkenu ngau piam ga iya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah niang bino anak dagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang, niang bino anak dagang tau ke ini usan tau ke ini stela deka diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 pengawang nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan dipesan sampal nguluk pengawang tu ngagai rumah manca anak injah sungai sebanding bekikia bunau. Sili lagi tahu tanya ngagai usan bernombor 0124841801 tahu ke ngagai mia bernombor 0165789507. Dan baru pesan ngetah uliat ngawa nyua ke ntabalu ke dikirim usan anak jambung pagi tu nyari pesan mudah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang, yang bina anak dagang tahu ke tadi ini usan tahu ke ini stila dekau diatur kena hari 5 stila 19 hari bulan 6 yang pengawal ulit lalu ulit dekau di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampai lenguluk pengawal tu ke dekau diatur bah rumah manca ananya sungai sepanjang berkekiak bunau lalu kan musili lagi tapi tanya ngagai usan tempu bernombor 0124841801 tahu ke ngagai mia bernombor 0165789507. Pesan kita ia ke enam pagi tu inya pesan ngetah sulit ia kenuju semua kabar belayan ia kenglalan yang Katie Desi tahu ke double nama Inci Anas Mall kelebih lagi ba Skayu Batu Lintang Undup Sri Ahmad. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang Katie Desi double nama Inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ba rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kami melayani ia ke Jawa di data itu muagi nanti uliah sebedau pengawal berengkah dan baru pesan ngetas uliat tiri kiramah peningal kita yang madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Katie Desi double nama Enci Anas Mall dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kita ke ngelala di terdata yang ulu pengawal tu ngagai rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman lalu ia ke Jawa di terdata tumu kagi nangkan kena pesan ia ketujuhnya pesan ngetas uliat ia ke dikirum semua anaknya buang tau ke apa yang sebit ngari hidas bilia nyari pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau barumah simpang nangga banyau rumah gawan lepung baliah, rumah umpi yang lepung baliah pelagus, nangga tiau, nangga bangan, nangga sud, nangga benau, balau ia ke diau bakrangan arah baliah, nangau yan pemega balaya ke dia ba putus sibau kalbal Indonesia ngau yaknala dia rintai ke dito pesan mada ke pengawa ngetas uliet ke niang samba anak sanda niang samba anak sanda deka diatur kena area 5 tulah 19 area bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadian Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai semua menombor kosong 111-977-1667 tahu ke nisi nombor kosong 111-391-9858-26 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke niang samba anak sandah ke dikirim semua anak nyapuang ke pagi tu atau kapai sebiat yang dipesan mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang samba anak sandah deka diatur kena hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadian Miri. Okey, jadi kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai semua menombor kosong 111-977-1667 tahu ke ngagai nisi menombor kosong 111-391-9858-26. Ya ke 8 ini pesan ngetas ulit ngau nyuak ke terbalu ke dikirum didek tahu ke inai arah jadi pesan tu nuju kabar layan ke dia bawang asam Tanjung Bekakat Sungai Puang Sungai Melanggan Bintangur Madur Meraduang Kucing Piamga Balau ya ke dia bawa pelai Semerahan Mangkak Kota Semerahan Merdang Merdang Lumut Merdang Gayam Sutung Sebayur Balau Sungai Tapang Sungai Payang Serikai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelalan yang Simun Inggiah anak Bergang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang Simon Inggiah anak Bergang yang Simon Inggiah anak Bergang atau ke laki Ketin Iwet deka diatur ianya kena hari 6 atau ialah 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai kabelayan dipincar datai nguluk pengawal tu ngegai rumah Abil Bawang Asana Sibu lalu kan musi lagi kita tahu terus bertanya ngegai Wini anak Inggiah bernombor 011-1983-9517 tahu ke ngegai Siti anak Koloni bernombor 013-524-6949 dan baru isi pesan ke datai Ari Dide tahu ke Inai Ara pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak terbalu ke niang Simon Inggiah anak Bergang tahu ke laki kita ni Yud anak Pasai tahu ke dikalang nama Apai Winnie deka diatur kenari 6 jelah 20 hari ya bulan 6 jam 8 setengah lemai kebab layan di bercerita yang ngulu pengawal tu ya ke deka diatur rumah Abil Bawang Asan Sibu sila lagi tahu terus bertanya ngagai Wini Ana Inggiah ba nombor 011-1983-9517 tahu ke ngagai Siti Ana Kloni ba nombor 013-524-6949 lalu ya ke 9 pesan ya ke dikirum Trisila ngari sidaya sebilia nyadi pesan tu nuju ke belayan ya kedia berangan ulu berangan ilai tisa rembai siukan dia setama melihat bala kedia berputat sekera ulu peputat baru antulang dengan tulang baru piamga nuju semiah tinggi hingga piamga anji kedia berlugu sereman sani kedia kampung ulu pasir panas piamga nuju ali toka peselian kedia pasti panas teman ngau iya kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan mudah ke mama ngintu satu sari ke niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur ba rumah berandah Tanjung Rirang seman hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ni kita ya ke nyakan mu Sila lagi kawal ngau pama tau tahu bertanya ngagai Monica double nama Ilian anak manggi ban nombor 0128515230 dan baru si pesan ya ke datai Ari Tris sila ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang itu satu hari ke niang ini sidaya yang niang timah na rumpang nanti mah na rumpang tau ke indai mujah deka di atur kena hari 6 tula 20 hari bulan 6 jam 10 pagi baru mah beranda Tanjung Rirang Sri Aman. Kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawal tu tak terus bertelepon dengan Monica double nama Ilian anak manggi nombor 0128515230. Jadi nyadakan kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 3 pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Tuanku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anwar Unyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak. Jadi atau cara

Memang niti tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke la 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke kebiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak terima kasih.

Selamat pagi, Dato kami nak buat ke berita pagi hari 3, 17 dari bulan 6, 2026. Lalu cuba tu batang berita. Sarawak bujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai ngau jematan di Nanga Belawai negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, berduduk hari kes nembiak ke majak bayuh jadi keldai akaun. Nya tadi batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

diperhati ke menua-menua bukai. Menduduk hari pebujur, kau dah ditapik menua tu bak teknologi pemintar tiru AI. Kuasa ngau pemansang ekonomi tik meruan. Pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, manah ke Sarawak bisi potensi dagang ke berbida hari menua bukai bak genturung ASEAN. Yang manah ke pemansang teknologi, langgur perkara kuasa ngau tinjau ke dikemuan bala ketuai di menua tu dan cukup manah serta tau merik peransang. Ia maksud kerja kutuk ngakai pengarang berita udah kedemuai meribasa ngakai Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Bagam buruk pengarang berita ke sebakar, pengarik sidak Mudassar Ahmad madah ke penemuannya diatur nangkan ke sempekat pemerhati MOU. Ia ke disayan antara Sarawak gau British di Manchester berdau lama ke udah. Ia madah ke penemuannya megak udah merit peluang ngakai sidak berandau ke sempekat tu kelebih lagi bab bidang AI ngau sektor kuasa. Berebak ngaunya bab penemuai kebukai pengari pengawat dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak oleh angkatnya di palan dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya bab peringkat antarabangsa. Nyalai bab mayuh baca bidang tinjen kawam dagang temuai, ian madah ke United Kingdom keras dekat negut ke kerjasama strategik gau Malaysia, kelebih lagi engkau Sarawak serta menua-menua ASEAN ia kebukai. Nas Shah maksud kerja kutu dah ia kenemuai ngagai Museum Budaya Borneo di Kuching. Berbagaunya Nas Shah madah ke Museum Budaya Borneo tu nang semengka institution peringkat dunia ia kuda mujur manang ke sejarah identiti ngau penyelai budaya Sarawak. Ia madah ke museum tu udah merik penemu ke dalam lagi pasal rakyat ngau pemanah pesaka ia ke dikembuat menua Sarawak. Projek ngagak jalai ngau jematan baru ti bersambung ke jalai nangga belawai ngagai jalai Suang Kapit. Disadang dekat ngasuh orang nyamai lagi mindah bakandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya kelalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Madai ke projek tu undang jalai ke dikenak perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ga pengelantang rakyat. Projek tu mungkur pengawak tingadu ke 2.8 km jalai Belakian kena standard JKR R1, Jematan 550 meter pemanjai merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke merakak Sungai Belawai. Kelimpah harinya, pengawak ngadu kedua simpang ngau jalai batisi Bukit Geotechnical ngau Electrical Megak sama bisik di pejalai ke. Berdalam Facebook rasminya, Dato' Sri Alexander madah ke proses kena ngulih ke projeknya di pejalai ke ngau caratik rurus serta rentang. Tu dikena tentu ke kontraktor ke dipilihnya ngembuan penegap dari suku teknikal serta oleh nembu ke projek sirat nitih ke timpuh ke deberi. Berduduk hari penambah kes nemiak universiti ke bempu akaun keldai, dia polis diraja Malaysia dekat cakah lagi ngemata serta ngelaban sindiket orang kenipu cara online. Menteri Dalam Menua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail madah ke sindiket nipu kemayar itu dah majak nyelintiang bala nemiak kagik belajar serta merik bayar antara RM1,000 ngagai RM2,000 ke tiap akaun tiri serah kena sidak ngagak transaction tik nak dikebenarka. Ya madah ke orang ke ditipu dekat dia suh minah ke duit sidak ngagai akaunnya sebenar sindiketnya ke begawai ngeluar ke duitnya kena sekedar kad bank bak mesin ATM. Ia mengatakan mensia mayuh ngau jaku tip madah ke ulah kebenar ke orang ngerja penyalah jenayah kena akaun bank sidak nang penyalah bak penal court pengudah atur undang-undangnya ke diubah dalam tahun Siti tu kemari. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nang seruran nyukur ngupis Menteri Pelajar Tinggi KPT bak pengawak tik ngetan ke integriti, credibility ngau pengharap hati bensia mayuh ke sistem pelajar tinggi Malaysia. Sebarang jaku tuduh ti tau ngerugak pengharap hati orang mayuh berkawal ngau atur kena masuk palan pelajar tinggi ndak ulih debai empelita. Vice Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ketuk kelebih lagi entik perkaranya bisi mangkik pemanah nama universiti perintah. Ngau raban pengurusan universiti kengau ngatur bala nembiak masuk universiti dengan cara kebetul. Ia madah kerandau tiba kawal ngau akses ngagai pelajar tinggi patut semampai belalau ke perkara tik benar. Tanggung pengawak ngau atur ti oleh mutar ke isunya. UNIMAS megak semampai keran dekat nyari kaban strategik UPS Menteri Pelajar Tinggi kena negap ke pelajar tinggi TBC Integriti, nyerangkum semua serta manah, ngambil ketau pulai ke pemanah ngagai bala nemia, rakyat ngau menua. Kita datang benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM.
Duit pampas kebulih 1.77 juta ringgit udah diserah ke ngagai orang ke diambil tanah dur berjalan ke projek ngagak ngau nembuk ke peguang nyemerai Meradong. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradong, Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak dibayar duit pampasnya cukup berguna kena gagak peguang nyemerai tidak lama dikingin ke orang mayuh bak kandang menuanya. Ia madah ke projek bungkus 22 poin juta ringgitnya dikemendar Kariupis Menteri Demia Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang Sarawak. Lalu dia tu dah berengkah digagak kalai pengawak nyabut undi dekat dia tu dalam bulan 7 tu ilah. Ia mansur kerja kutu bahawa pengawak randau ke dia tu ngau komiti pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK Rumah Rentap ngau Rumah Jalang berkawal ngau projek air paip kebaru di Meradong. Berbang ngaunya Dato' Ding dekat ke projek air paip kebaru bat dua buah rumah panjainya diteruska. Projeknya ndak patut dilanjar, labannya ndang perengka guna ti oleh nyaup ngangkat ke pengelantang penghidup rakyat. Ngagai ke dia tu projeknya lalu bedauliah dikerja, nyentuk ke sekedap perkara udauliah diputar ke ngau Bensia Mayuh bandurnya. Nyalai gempung kerjasama kerat antara Bensia Mayuh ngau perintah ndang perkara kebeguna benar. Kena tentu ketiap projek pemansang tiudah dikemenar oleh dipejalai ke ngau nadai penanggul. Sita Kaunsel Negeri Telang Usan diatur dekat mekuh ke pemansang ekonomi jauh, pengawak nyimpan karbon ngau kuasa tip meruan. Kaban Kaunsel Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau madah ketuk kena ngana ke pemansang ke meruan lagi. Sekadar inisiatif kebisi di perundian ianya pengawak ngemansang ke industri nyimpan karbon, ngenak pengawak nyaga dandang kampung. Setiba ngau agenda pemansang hari baru strategi pemansang sepengguna COVID-19 2030. Ia mansur kerja kutu bab pengawak dur nyerah ke cek projek mit menua pesisir MRP Siri 1 2026 di Miri. Duit MRP kebulih RM846,000. Bisi udah diagih ke ngakai semak 50 gerempuang gau komuniti dalam Sita Telang Usan. Bantunya diberi kena nyukung mayu macam pengawak Kemensia Mayuh, pemansang komuniti, rumah sembiang, gerempuang ngau program ketau nguntung ke orang mayuh bak siti-siti nur. Kedeng ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Sarawak mujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalan ngau jematan di Nanga Belawai, negap ke jalan darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, penduduk hari kes nembiak kemajak mayuh jadi keldai akaun. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary, serta disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM. Jerana Cerita Lama Sarawak.
1: Saritu 17 Serbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayut dipelabak dekat Mulai Kebaru, Pengericah Arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran Liga kemajak kompetitif. Tim Sarawak Patut Seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena mulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain Ari Menua Tumpu Ari tengambil pemain Ari Menua Luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakap lagi ngigak bakat baru ke penegak tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan tidak mudah mantai ke pengasa arti sida nanti semak tim Sarawak Alah maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan kesukun ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiada diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kulih ngangkat ke semangat pemain gau penyokong. Berdua harinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
7: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa item.
4: Segulai jalan.

0: lompat itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.